0: korupsi di semester 1 2026. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 31 Juli 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto meresmikan revitalisasi stasiun Tawang, Semarang, Jawa Tengah untuk meningkatkan konektivitas masyarakat di daerah. Rahma Purwanto melaporkan selengkapnya.
1: Adalah instrumen logistik.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan hasil renovasi tahap pertama bangunan cagar budaya stasiun Semarang Tawang. Renovasi itu telah dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Persero Dok 4 Semarang pada 5 Mei hingga 30 Desember 2025. Prabowo menyampaikan dalam sambutannya, stasiun Semarang Tawang ini memiliki nilai sejarah yang sangat kuat. Ia menyebut bangsa yang besar tidak boleh melupakan sejarahnya sendiri, seraya terus mengejar kemampuan. Penjajahan selama ratusan tahun itu menjadi masa penting bagi bangsa Indonesia untuk belajar teknologi dan sains agar dapat menjadi bangsa yang kuat. Prabowo menilai kereta api masih memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat karena menjadi moda transportasi dan logistik yang ekonomis serta menjangkau banyak kalangan.
1: Kereta api memberi manfaat kepada rakyat banyak, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah. Kereta api adalah instrumen ekonomi rakyat.
2: Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasidin menuturkan, stasiun Tawang mulai dibangun pada 1911 pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan resmi beroperasi pada 1914. Bangunan itu memiliki nilai sejarah panjang termasuk dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Proses revitalisasi dilakukan dengan merujuk dokumentasi dan foto-foto lama. Lampu serta berbagai ornamen khas bangunan turut dipulihkan agar sesuai dengan desain awal saat stasiun pertama kali berdiri.
3: Ada dua tahap. Tahap pertama adalah bagian fasad dari depannya, termasuk hall ini. Kemudian sisi barat dan sisi timurnya, itu kita kembalikan lagi ke bentuk semulanya. Karena lampu-lampunya itu kami kembalikan ke semula. Semua ornamen yang ada di sini kita kembalikan ke semula lagi, Pak.
2: Dalam acara peresmian tersebut, Presiden Prabowo juga didampingi Menteri Kebudayaan Fadlizon, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, Menteri ATR BPN Nusron Wahid, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, dan juga Wali Kota Semarang Agustina Wirujeng. Rama Wanto, RRI, Terus Muda untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Hairul Umam melaporkan.
4: Sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan perkara korupsi sepanjang semester 1 tahun 2026. Salah satu capaian yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan 12 operasi tangkap tangan yang sebagian besar melibatkan kepala daerah. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan peningkatan jumlah OTT menunjukkan komitmen lembaga anti rasuah, khususnya dalam menindak praktik korupsi tanpa pandang bulu. KPK mencatat sepanjang 6 bulan pertama tahun ini, lembaga tersebut telah menerbitkan 72 surat perintah penyelidikan, di mana sprindlidik merupakan langkah awal mengusut berbagai dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, terdapat 119 terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan dan juga 76 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, di mana angka ini meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Sementara itu, 12 kegiatan penyelidikan tertutup yang berujung pada OTT dilakukan di berbagai wilayah meliputi 7 pemerintah daerah, yaitu Kabupaten Pati, Madiun, Pekalongan, Rejang Lebong, Cilacap, Tulungagung, dan juga Muara Enim.
4: Penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset sepanjang semester 1 tahun 2026, KPK telah menghimpun data capaian penyelidikan, penuntutan, dan persidangan. Sebagaimana data penyelidikan ada 72, kemudian terdakwa yang sampai ke pengadilan ada 119, kemudian perkara yang dilimpahkan ada 46 sepanjang 25 dibanding. perbandingan ini ya. Jadi untuk semester 1 perbandingannya lebih banyak dibandingkan semester 2 di tahun 2025.
5: Lebih lanjut, Wakil Ketua KPK Fitro Rochayanto juga menjelaskan terkait dengan penindakan KPK, tak hanya melakukan penindakan, tetapi juga melakukan pencegahan kepada kantor dan lembaga dalam pencegahan korupsi selama semester 1 tahun 2026.
6: Tahun 2026, tepatnya hingga 30 Juni tahun 2026, ribuan perusahaan telah mengimplementasikan panduan cegah korupsi. KPK mentransformasi pendekatan dari penindakan pasca kejadian menjadi pencegahan sebelum korupsi terjadi. Melalui Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha atau AKBU, KPK masuk ke titik-titik rawan korupsi pada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, strategis guna mencegah tindak pidana korupsi kembali terjadi.
5: Selain menitikberatkan pada penindakan, KPK juga mengedepankan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi atau aset recovery. Melalui Direktorat Labuksi, KPK berhasil menyetorkan 59,99 miliar ke kas negara dari hasil lelang 117 aset rampasan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan menargetkan nilai transaksi Indonesia Shopping Festival atau ISF 2026 mencapai Rp38 triliun untuk mendorong konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat pertumbuhan retail dan UMKM. Zarotin Aljana melaporkan.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame misalnya.
8: Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia atau APPBI kembali menggelar Indonesia Shopping Festival 2026 pada 7 hingga 23 Agustus mendatang. Tahun ini pemerintah menargetkan nilai transaksi mencapai Rp38 triliun atau meningkat dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai sekitar Rp25 triliun. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Sofwan Sofwan, mengatakan bahwa kenaikan target tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi melalui penguatan konsumsi rumah tangga. Menurutnya, festival belanja tahun ini juga melibatkan lebih banyak pusat perbelanjaan di berbagai daerah.
7: Kita bahkan berkirim surat kepada pemerintah daerah terkait dengan reklame, misalnya
9: pajak
7: reklame, meminta kemudahan. Kalau bisa tuh diberikan relaksasi terkait dengan pajak reklame. Kenapa ini menjadi bagian dari penting, insentif yang bagian dari penting? Karena promosi-promosi merupakan satu bagian tombak utama lah dalam mensosialisasikan program ISF ini. Dan program ISF ini, sebagaimana yang disampaikan tadi, itu tidak hanya dilaksanakan di kota-kota besar saja, tapi dilaksanakan menyeluruh di seluruh Indonesia dengan tingkat partisipasi di 407 pusat perbelanjaan.
8: Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Alphonsus Wijaya, mengatakan penyelenggaraan ISF tahun ini menghadirkan sejumlah strategi baru, sejumlah diskon hingga 80%, durasi festival yang diperpanjang menjadi 17 hari, serta dilengkapi berbagai program kuliner, hiburan, hadiah, dan kegiatan bertema Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
9: Tentunya tadi yang saya sampaikan, program-program acaranya bukan hanya sekedar program promo belanja, tetapi juga ada kuliner, kemudian acara hiburan-hiburan, perlombaan-perlombaan yang terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia begitu. Jadi saya kira itu semua akan merupakan salah satu strategi bagaimana menarik pengunjung ke pusat perbelanjaan. Setelah masuk, mereka disuguhkan oleh berbagai macam promo belanja.
8: Pemerintah berharap Indonesia Shopping Festival 2026 mampu meningkatkan daya beli masyarakat sekaligus memperkuat peran pusat perbelanjaan sebagai penggerak ekonomi daerah. Festival ini juga diharapkan membuka peluang lebih luas bagi produk UMKM untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lima kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah telah siap membentuk peraturan daerah tentang hak kekayaan intelektual. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kota Waringin Barat, menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya.
11: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah, Hajri Anur, menyebut baru 5 kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah yang setelah siap membentuk peraturan daerah atau perda tentang hak kekayaan intelektual, HKI. Regulasi ini dinilai penting sebagai dasar hukum dalam melindungi karya, inovasi, serta kekayaan intelektual yang dimiliki masyarakat di daerah karena banyak sekali potensi di Kalteng yang bisa menjadi hak paten pribadi maupun kelompok atau pemerintah daerah. Kemenkum Kalimantan Tengah berharap pemerintah daerah lainnya dapat segera menyusun regulasi serupa agar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual semakin optimal. Lantaran perda hak kekayaan intelektual juga diharapkan mampu mendorong peningkatan inovasi, kreativitas, serta daya saing produk unggulan daerah.
10: Yang sudah ada itu sudah lama itu Kota Waringin Barat, menyusul Barito Utara, Ulang Pisau, Gunung Mas, Kota Palangkaraya. Yang lain itu masih insya Allah katanya masih akan disusun di rencanakan. Tapi target kita memang seluruh kabupaten Sekalteng harus ada perda kekayaan intelektual.
11: Sementara itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau BAPEMPERDA DPRD Kota Palangkaraya menghadiri konsultasi publik terhadap rancangan peraturan daerah atau RAPERDA hak kekayaan intelektual di Aula Rahan Gedung Rektorat Universitas Palangkaraya. Ketua BAPEMPERDA DPRD Kota Palangkaraya, Kemal Nasiri, dipercaya sebagai salah satu narasumber ini. Menurut Kemal Nasiri, kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyerap masukan berbagai pemangku kepentingan guna menyempurnakan substansi RAPERDA ini sebelum memasuki tahapan pembahasan lebih lanjut. Kemal menjelaskan berdasarkan kajian teoritis dan praktik empiris terkuat, RAPERDA hak kekayaan intelektual terdapat beberapa poin yang menyangkut ini, diantaranya hak cipta, merek, paten, desain, industri, rahasia dagang, indikasi geografis kekayaan intelektual komunal, desain tata letak sirkuit terpadu, dan perlindungan varietas tanaman.
12: Dengan peraturan daerah kemudian dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2006 tentang penyesuaian pidana pada pasal 237 ayat 3 berbunyi, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam pembentukan peraturan daerah. Pengajuan langkah peraturan daerah inisiatif DPRD ini bukan hanya untuk hanya bentuk kreativitas lembaga DPRD di bidang hukum, tapi lebih dari itu adalah merupakan wujud dari satu fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi.
11: Dalam konsultasi publik tersebut, berbagai saran dan pandangan disampaikan untuk memastikan regulasi yang disusun mampu mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih akurat berbasis data, sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual masyarakat serta mendorong inovasi dan kreativitas di Kota Palangkaraya. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Kepegawaian Negara atau BKN menerapkan program aparatur sipil negara kembali ke domisili untuk memberikan kesejahteraan keluarga ASN. Namun hal ini menimbulkan tanda tanya terkait dengan komitmen ASN untuk siap ditempatkan bekerja di mana saja sesuai dengan Undang-Undang ASN. Joshua Siombing melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
13: Laporan khusus. BKN mendekatkan ASN pada keluarganya, pada domisilinya, insya Allah.
14: Kepala Badan Kepegawaian Negara BKN Zudan Arifakrullah membuka program aparatur sipil negara ASN kembali ke domisili. Program ini memberikan kesempatan bagi para aparatur sipil negara di lingkungan BKN untuk dapat mengajukan mutasi ke domisili asal masing-masing. Program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga ini dapat dilakukan lebih cepat dari ketentuan waktu mutasi yang telah ditetapkan setelah masa kerja 5 tahun. Meski masih dalam proses uji coba, namun Zudan menuturkan program yang tertuang dalam surat keputusan Kepala BKN nomor 842 tahun 2026 itu sebagai langkah memberikan efisiensi dan meningkatkan nilai-nilai berkeluarga bagi para ASN di lingkungan BKN.
13: Ini saya lakukan dalam rangka merespon kerisauan para ASN kita yang ingin memberikan tanggung jawab, memberikan pemenuhan tanggung jawab sebagai ibu, sebagai ayah, untuk memberikan perhatian yang utuh kepada putra-putrinya, yang ingin lebih efisien, lebih mengurangi pengeluaran karena double dapurnya. Kalau rumahnya suami istri berkumpul, bisa hemat tiket pesawat, bisa hemat pengeluaran dapur, listrik, air, Dan ini saya pahami, ketika saya belum bisa meningkatkan pendapatan, akan sangat bijaksana kalau semua pimpinan bisa mengurangi tingkat pengeluaran. Nah, oleh karena itu, program ini mulai kita eksekusi.
14: Sementara itu, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozim menilai bahwa inisiasi yang dilakukan Badan Kepegawaian Negara ini merupakan terobosan bagi keberlangsungan aparatur sipil negara. Dalam pesan singkatnya langsung kepada Pro 3 RRI, legislator dari PKB ini menilai bahwa uji coba kebijakan tersebut juga menjadi salah satu strategi dalam menyikapi pengunduran diri 1.285 CPNS pada tahun 2024 karena alasan penempatan yang jauh dari domisili asalnya. Lebih lanjut, anggota Komisi 2 DPR RI Muhammad Kozin menuturkan, meski sebagai sebuah langkah terobosan yang masih dilakukan dalam tahap uji coba, namun hal ini diingatkannya harus memegang teguh semangat ASN dalam pasal 24 ayat 1. Dalam hal ini dijelaskan Muhammad Kozin, yakni terkait dengan semangat ASN dalam kesiapannya untuk dapat ditempatkan bekerja di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai bahwa program mendekatkan ASN ke domisili dan keluarga akan menimbulkan berbagai persoalan terkait tata kelola ASN. Selain ketersediaan posisi dan jabatan di tempat asal kerja yang belum pasti tersedia di daerah domisili ASN, namun hal ini diungkapkan Trubus akan menimbulkan ketimpangan jumlah kebutuhan ASN di tiap-tiap daerah.
15: Tapi sebenarnya itu malah bertentangan dengan ini, Mas, undang-undang ASN sendiri yang menyatakan bahwa dia namanya ASN itu memang bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi yang harus dirubah, berarti kalau memang seperti itu, nanti khawatir kita bertentangan dengan undang-undangnya itu. Bisa saja kemudian tadi terjadi penumpukan di wilayah yang kebetulan ini padat, katakanlah gitu, ASN-nya. Oh, tapi ada daerah yang nanti itu kekurangan ASN jadinya. Jadi ada ketimpangan, Mas. Ada daerah yang penuh, ada daerah yang kurang, yang kering gitu.
16: Belum lagi masalah posisinya begitu, Pak, ya, posisi jabatannya ya.
15: Iya, posisi jabatannya juga termasuk.
14: Kendati demikian, dalam penerapan program tersebut, alangkah baiknya diungkapkan pengamat kebijakan publik Trubus dapat dijalankan dengan memperhatikan berbagai aspek kebutuhan tata kelola ASN. Selain itu dikatakan Trubus, pertimbangan dalam penerapan program tersebut juga dapat diterapkan bagi para ASN senior yang akan memasuki masa purna bakti sebagai bentuk reward bagi pengabdian para ASN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Prinsipnya kita setuju kalau memang ini, tapi itu tadi musai yang lebih, yang dekat pensiun-pensiun aja lah yang ini.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kebijakan program aparatur sipil negara kembali ke domisili.
17: Menurut saya, program BKN untuk ASN kembali ke domisili bukanlah kebijakan yang arif untuk diterapkan. Mengingat ASN adalah aparatur sipil negara, artinya setiap orang yang menjadi ASN memang siap untuk mengabdi bagi negara dengan bekerja dimanapun di wilayah Indonesia. Sehingga undang-undang yang ada dalam ASN itu sudah sangat cocok. Namun jika memang BKN ingin menerapkan program ini, setidaknya mencoba dengan mengubah dulu undang-undang tersebut dan mungkin mencari alasan lain yang tidak hanya sebatas menumbuh kembangkan keluarga. Tanpa menafikan keluarga, perlu kita ingat bahwa tumbuh kembang keluarga bisa di mana saja, apalagi masih di wilayah Indonesia.
18: Terkait wacana baru yang memang disampaikan oleh Kepala BKN, Prof. Zudan Arif, ya, itu untuk supaya ASN-ASN ini bisa bekerja di domisilinya masing-masing, jadi bisa ditempatkan sesuai domisilinya. Ini menurut saya memang ada baiknya, tetapi mungkin juga harus diperhatikan terkait dengan regulasi yang memang seharusnya ASN itu siap ditempatkan di mana saja. Cuman kan kita juga harus memperhatikan melihat program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini, itu kan juga menjadi satu yang memang digalakkan. Oleh karena itu, menurut saya jika program ini memang akan dilaksanakan, itu baik juga untuk program efisiensi pemerintahan Presiden Prabowo-nya saja diperlukan perubahan regulasi yang memang harus dilakukan oleh pembuat undang-undang, yaitu pemerintah dan juga DPR.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mendekatkan ASN dengan keluarga untuk membangun birokrasi yang lebih humanis. Naskah disusun oleh Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Terobosan yang dilakukan Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Zudan Arif Fakhrullah, melalui program mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, sepatutnya mendapatkan apresiasi setinggi-tingginya dari ASN. Sebagai sikap tegas lembaga, kebijakan ini bukan sekadar berbicara mengenai perpindahan lokasi kerja semata, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam memulihkan hak dasar aparatur sipil negara atas keutuhan dan keharmonisan keluarga. Selama ini tidak sedikit ASN yang harus menjalani kehidupan terpisah dari keluarga karena rigidnya tuntutan penempatan kerja. Kondisi tersebut terbukti melahirkan beban berlapis, mulai dari pengeluaran finansial ganda hingga tekanan psikologis yang berkepanjangan. Dengan adanya skema mendekatkan ASN dengan keluarga dan domisili, banyak yang memandang beban sosial dan ekonomi tersebut dapat ditekan secara signifikan. ASN kini memiliki ruang untuk mengelola keuangan keluarga dengan lebih rasional, sekaligus menghadirkan kualitas kebersamaan yang esensial bersama pasangan dan anak-anak mereka. Lebih dari itu, kedekatan fisik dengan keluarga memiliki korelasi langsung terhadap kesehatan mental aparatur sipil negara. Banyak yang berpandangan, lingkungan keluarga yang harmonis adalah fondasi utama dalam melahirkan ketahanan emosional yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan fokus, dedikasi, serta semangat melayani publik. Namun demikian, perlu penekanan agar pelaksanaan program strategis ini wajib dikawal secara cermat, akuntabel, dan terukur. Pemerintah dalam hal ini BKN dan instansi terkait harus memastikan bahwa prinsip meritokrasi, pemenuhan kebutuhan organisasi, serta pemerataan mutu pelayanan publik tetap menjadi panglima utama. Kebijakan humanis tidak boleh mencederai profesionalisme. Birokrasi yang kokoh hanya akan lahir dari keseimbangan yang harmonis antara dedikasi profesional di tempat kerja dan kebahagiaan di ruang domestik keluarga. Mendekatkan ASN dengan keluarga adalah satu batu loncatan strategis menuju transformasi birokrasi Indonesia yang benar-benar humanis, efektif, dan berdaya saing. Ketika negara memuliakan kesejahteraan para pelayannya secara utuh, maka negara pun tengah berinvestasi pada kualitas pelayanan publik yang paripurna bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Informasi mancanegara. Italia menetapkan 19 kota dalam status siaga tinggi akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Kementerian Kesehatan Italia meminta masyarakat untuk menghindari paparan sinar matahari pada jam-jam suhu tertinggi, membatasi kegiatan fisik, dan memperbanyak mengkonsumsi air minum. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nantou International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila. Hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila. Hidup berkemanusiaan, tentu saja itu penting. Sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan. Hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini kita kembali berjumpa dalam program Kabar Aceh. Selamat pagi juga buat rekan-rekan Sekorwil 17 yang sudah bergabung bersama kami. Ada Sabang, Rizka, Pelabuh, Bang Hendy, Nakengon, ada Bang Ari, Singkil, Rizky Nugraha ya. Dan terakhir ada Denny di Lok Sumawe. Sebelum kita berbincang-bincang dengan rekan-rekan Sekorwil 17, kita akan berikan informasi cuaca di pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Miftahul Jana. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bang.
0: Iya, apa kabar Miftah?
1: Alhamdulillah baik.
0: Ya, untuk informasi cuaca di pagi hari ini seperti apa di Provinsi Aceh?
1: Iya. Guys, selamat pagi sobat BMKG, pendengar setia RRI di mana pun Anda berada. Hari ini saya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca edisi Jumat, 31 Juli 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca di wilayah Aceh diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari kami perkirakan secara umum berawan. Terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah Pidi, Pidijaya, Aceh Timur, kemudian Aceh Tengah, Benar Meriah, Dayuluwes, Tamiang hingga Aceh Tenggara. Kemudian pada malam hingga dini hari kami perkirakan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang untuk wilayah Aceh Tenggara dan sekitarnya. Kemudian untuk angin umumnya bertiup dari arah tenggara hingga barat laut dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 25 km per jam. Suhu udara berkisar antara 24 sampai dengan 35 derajat Celcius. Kemudian untuk tinggi gelombang sendiri untuk perairan utara dan timur Aceh itu berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Kemudian untuk perairan barat Aceh dan perairan selatan seluruh tinggi gelombang berkisar antara 1,5 sampai dengan 2,5 meter. Kemudian untuk Samudra Hindia Barat Aceh, tinggi gelombangnya berkisar antara 2,5 sampai dengan 4 meter. Kemudian untuk titik panas, terpantau adanya 17 titik panas untuk wilayah Aceh, yang tersebar di wilayah Aceh Barat, kemudian Aceh Barat Daya, Aceh Besar, kemudian Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Timur, Aceh Utara, dan juga wilayah Sumbulsel. Kemudian terakhir untuk himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada karena masih adanya potensi hujan untuk wilayah Aceh dan juga untuk himbauannya agar tidak membakar sampah karena suhu udara yang cukup panas dan juga membuka lahan dengan cara membakar karena potensi terjadi karhutlah demikian.
0: Baik, terima kasih Miftah untuk informasi cuaca pagi hari ini. Silakan Anda bisa kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Info cuaca.
0: Ya pendengar dimanapun Anda berada, itu dia informasi cuaca yang disampaikan perakirawan BMKG Miftahul Jana di pagi hari ini. Dan kita akan berbincang-bincang ya, ini kita ingin update informasi bersama teman-teman dari Korwil 17 di pagi hari ini. Kita mulai dari Bang Denny, apa kabar Bang Denny pagi hari ini?
3: Sehat, sehat.
0: Iya, dari Lok Sumawe ya, kita mulai pagi hari ini. Cuaca di pagi hari ini seperti apa nih di Lok Sumawe?
3: Cuaca di pagi hari ini di Lok Sumawe itu sebaliknya. Tadi hampir sebagian wilayah Aceh lainnya cerah berawan, tapi Lok Sumawe pagi hari ini kelabu. Jadi awannya gelap, mendungnya.
0: Tapi pagi hari ini belum diguyur hujan ya?
3: Belum, masih terpantau mendung secara kasat mata. Dan ya, biasanya kami akan mengupdate informasi cuaca di BMKG Malikusaleh itu pukul 8 nanti.
0: Baik, berapa hari terakhir Lok Sumawe

0: Ada di guru hujan nggak, Bang?
1: Ada, setiap peluang hujannya itu sore hingga malam hari. Ya. Dengan intensitas ringan sampai sedang.
0: Waduh, ini di Banda Aceh udah berapa hari ini panas terus nih. Baik, ada informasi apa ini, Bang, yang bisa dibagikan dari Lux Mawe, Bang?
1: Oke, jadi di Lux Mawe kami akan bagikan informasi ke pendengar semua, pendengar RRI di seluruh Aceh bahwa ini fenomena antrian panjang di SPBU yang terjadi hampir dalam satu bulan terakhir ini di berbagai SPBU dalam wilayah kota Lux Mawe sampai dengan wilayah siar kami yang lain, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Biren, kemudian Kota Langsa sampai dengan Kabupaten Aceh Tamiang. Jadi mengalami hal yang sama. Nah, bahkan di pada saat edisi Halo RRI di hari Rabu yang lalu, kami juga sempat menerima banyak keluhan tentang antrian panjang di SPBU di berbagai kabupaten kota. Dan sehingga kami juga menelusuri ke pihak-pihak yang terkait sebenarnya apa yang menyebabkan antrian panjang di sejumlah SPBU. Jadi fenomena antrian panjang ini belakangan ini juga mulai mendapat perhatian serius dari pemerintah Kota Lux Mawe, khususnya melalui Disperindakop dan UKM. Sebagaimana dikatakan oleh Kabid Perdagangan Disperindakop dan UKM Kota Lux Mawe, Nelvia, bahwa ada dua faktor utama ternyata yang memicu antrian kendaraan di SPBU. Meski memang kuota BBM dari Pertamina sebenarnya mencukupi, artinya stoknya masih stabil, tidak ada pengurangan. Nah, faktor pertama adalah dampak dari naiknya harga BBM non-subsidi jenis Pertamax yang membuat sebagian besar masyarakat beralih menggunakan BBM bersubsidi jenis Pertalite. Ini hasil konfirmasi Disperindakop ke pihak Pertamina. Dan kemudian faktor kedua itu berkaitan dengan alur distribusi pengiriman dari armada truk tangki Pertamina. Jadi dijelaskan bahwa alur pengiriman diatur sekarang ini mendahulukan daerah-daerah yang lokasinya lebih jauh dari kota Lux Mawe. Artinya di wilayah regional Pertamina Lux Mawe yang lainnya. Seperti misalnya ke Kabupaten Aceh Tengah, terus juga di drop sampai ke Kabupaten Aceh Tamiang. Jadi daerah-daerah yang paling ujung itu diprioritaskan saat ini. Nah, meskipun memang sempat ada keterlambatan pengiriman armada, juga kapal yang bersandar di pelabuhan, kapal milik Pertamina, kapal tanker mereka, jadi pihak di Disperindakop ini memang memastikan bahwa stok BBM secara keseluruhan dari Pertamina tetap terkendali dan masyarakat dihimbau tidak panik buying. Demikian informasi dari Lux Mawe soal antrian di SPBU.
0: Ya, ini jelas, Bang, ya. 10.000 dengan 16.000 lebih, ya. Kalau kemarin masih 13.000 sekian, ya. Jadi masih menjadi pilihan daripada ngantri, mending isi pertama gitu. Tapi kalau udah selisihnya hampir 2 kali lipat, ya mungkin masyarakat cari alternatif lain yang lebih murah, ya.
1: Sekarang tidak ada pilihan kecuali memang Pertalite. Karena kalau dipaksa isi pertama, kalau mobil ya bisa bayangkan lah bagaimana. 200.000 itu kan tidak.
0: Ini naik segan ya.
1: Naik segan.
0: Ya, kalau misalnya kita isi 200.000, jarumnya ini segan naik ya, Bang.
1: Baik. Segan ya.
0: Ada informasi dialog apa nih, Bang, di pagi hari, Bang?
1: Ya, kita nanti juga karena ini berhubung dengan hari Jumat, jadi nanti pembahasannya terkait dengan syariat Islam.
0: Baik, terima kasih Bang Denny dari Lux Mawe. Kita kesingkil dulu, ada Rizky Nugraha. Apa kabar di pagi hari ini, Rizky?
2: Kabar baik, Bang Aco, untuk pagi hari ini.
0: Ya, untuk cuaca sendiri di Singkil ini bagaimana nih pagi hari ini?
2: Ya, untuk cuaca sendiri di Aceh Singkil terpantau dari studio Kanifat ini cuaca panas seperti itu.
0: Panas ya, cerah berarti ya.
2: Ya, karena ada dalam ini memang belum terjadi hujan ini di Singkil, sama seperti Banda Aceh gitu.
0: Baik, ada informasi apa dari Singkil?
2: Baik, kami akan berbagi informasi untuk pagi hari ini di kabar dari Aceh, dari Singkil mengenai, ya dari Subuh Salam ya kami ajarkan informasinya. Mengenai tentang Kementerian PUPR sepakat geser target selesai untuk Sekolah Rakyat Subuh Salam. Jadwal kepindahan dan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS siswa sekolah rakyat di Kota Tugu Salam dinyatakan resmi mengalami penyesuaian. Penundaian ini terjadi menyusul adanya keterlambatan pengerjaan proyek pembangunan gedung permanen akibat kendala distribusi material. Faktor cuaca ekstrim hingga juga dinamika administrasi kontrak pengerjaan menjadi kendala. Wali Kota Tugu Salam Haji Rashid Bancin mengungkapkan bahwa sebagian besar kebutuhan material penting seperti beton, peralatan alat berat ini harus didatangkan dari Sumatera Utara hingga juga Pulau Jawa. Nah, panjangnya jalur logistik tingginya curah hujan di wilayah Kota Tugu Salam menjadi tantangan utama yang dimana memperlambat kemajuan fisik di lapangan. Nah, selain tantangan geografis dan juga cuaca, Rashid Bancin juga menjelaskan kendala administrasi pada awal proyek. Kontraktor pelaksana PT Waskita sebelumnya menangani paket pengerjaan di tiga wilayah sekaligus, yakni di wilayah Nagan Raya, Kota Tugu Salam, dan juga Kabupaten Aceh Singkil. Nah, proses awal sempat tertahan nih karena menunggu kesiapan proyek di Aceh Singkil sebelum akhirnya diputuskan untuk berjalan secara mandiri di Kota Tugu Salam. Guna mengantisipasi keterlambatan tersebut, tanpa pengorbankan maksud kami ya, keselamatan peserta didik, pihak kontraktor juga mengajukan skema pensterilan area pengerjaan. Melalui metode ini, zona konstruksi aktif yang masih dalam pengerjaan akan disekat dan juga dipisahkan secara ketat di area gedung yang telah selesai dipastikan aman dan juga serta fungsionalnya juga dapat digunakan. Nah, perwakilan Kementerian PUPR, DJPS Noval menyatakan bahwa meski target pencepatan awal dirancang selesai pada akhir Juli ini, penyesuaian tengah waktu terpaksa diambil demi menjaga keamanan. Nah, pihak kementerian bersama pemerintah daerah sepakat menggeser target penyelesaian dan juga kesiapan fasilitas pendukung secara bertahap. Menanggapi skema pensterilan tersebut, pemerintah Kota Tugu Salam menegaskan keselamatan dan juga kenyamanan anak-anak adalah prioritas utama yang tidak dapat ditawar. Dengan adanya pembatasan fisik antara area belajar dan juga lokasi alat berat, aktivitas belajar mengajar nantinya diharapkan dapat berlangsung tanpa membahayakan para siswa. Nah, berdasarkan MPLS bagi siswa baru sekolah rakyat Kota Tugu Salam dijadwalkan ulang ya pada tanggal 31 Agustus mendatang. Sementara itu, kepastian jadwal masuk bagi siswa lama beserta petunjuk teknis menggunakan area gedung tersebut akan diputuskan dalam rapat koordinasi lanjutan pada tanggal 2 Agustus mendatang. Nah, demikian informasi dari Singkil, Bang Acoh. Kami kembalikan ke Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Rizky. Dari Singkil kita ke Takengon, ada Bang Ari. Apa kabar Bang Ari pagi hari ini, Bang? Ya, Bang Ari suaranya belum masuk ke kita ini, Bang. Suara Bang Ari belum terdengar di ini ya, di pagi hari ini. Ya, kita lewatin dulu ya Bang Ari ya. Kita ke Bang Hendy dulu, ke Melabo. Bang Hendy, apa kabar Bang Hendy?
3: Ya, alhamdulillah sehat nih, walaupun di penghujung akhir bulan Juli ini ya, rekan-rekan saya.
0: Iya, nggak apa-apa Bang, jam 12 malam nanti 00 lewat ya, ini udah alhamdulillah kita ya.
1: Tetap semangat Bang Hendy, seperti semangat, ini, Bang. Seperti apa? Manajer KDMP gitu.
3: Ya. Tetap semangat ya. Ya, walaupun antrian panjang dan menjadi rutinitas di Loksmawi dan beberapa daerah nih, Bung Dini ya.
0: Iya.
3: Iya, baik. Tentunya sebagaimana Bung Dini katakan tadi, agak sayup-sayup ya,
0: mendung ya. Mendung-mendung manja gitu ya.
3: Ya, dan kini di Melabu cerah berawan saja nih Bung Dini. Yang enggan menurunkan tetes demi tetes airnya. Baik. Dan pendengar, tentunya satu informasi rekan Arso ya, kita hadirkan di ruang dengar Anda. Komitmen pemerintah pusat dalam menghadirkan pembangunan infrastruktur yang merata hingga pelosok daerah kembali ditunjukkan melalui kunjungan kerja Menteri Pekerjaan Umum PU Republik Indonesia Insinyur Dodi Hanggodo MPE yang didampingi unsur Forkopimda. Ya, saya ulangi. Didampingi unsur Forkopimda Aceh Barat meninjau langsung progres pembangunan jembatan gantung perintis di Desa Sikundo, Kecamatan Pantai Cermin, Kamis 30 Juli 2026. Dalam peninjauan tersebut, Menteri PUR RI didampingi PLT Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN Aceh Insinyur Julkarnaini SP, Bupati Aceh Barat dan Dim 0105 Aceh Barat, Kapolres Aceh Barat dan Wakil Bupati Aceh Barat dan juga Kadis PUPR Aceh Barat Fadli Oktora Keci. Dan termasuk kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung lokasi pembangunan sekaligus memastikan progres pengerjaan jembatan gantung perintis yang menjadi harapan masyarakat. Kehadiran Menteri PU RI di lokasi menjadi bukti nyata bahwa negara hadir di tengah masyarakat guna menjawab kebutuhan akan akses transportasi yang aman dan layak. Jembatan gantung perintis yang saat ini sedang dibangun memiliki panjang 100 meter dengan lebar 1,2 meter. Dan di hadapan Menteri PU RI dan Dim Abar Letkol Infantri S. Kembar menjelaskan bahwa sebelumnya di lokasi tersebut telah berdiri sebuah jembatan gantung. Iya, mohon maaf. Ada gangguan sedikit, ada yang ingin bergabung ya, namun tidak bisa kita masukkan. Ya, kembali lagi kita lanjutkan. Sebelumnya di lokasi tersebut telah berdiri sebuah jembatan gantung yang dibangun pada tahun 2024 melalui kerjasama Kodim 0105 Abar dengan Yayasan Buddha Suci. Namun jembatan tersebut mengalami kerusakan berat hingga ambruk akibat diterjang banjir bandang yang melanda wilayah itu pada akhir 2025. Pembangunan kembali jembatan merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Selain menjadi akses utama masyarakat, jembatan ini juga menjadi jalur bagi para pelajar yang setiap hari menyeberangi sungai menuju sekolah yang berada di seberang. Dodi Hanggodo mengatakan, pembangunan jembatan Sikundo akan menjadi perhatian Balai Pelaksanaan Jalan Kementerian PU. Menurutnya, desain jembatan akan dibuat lebih tinggi dibandingkan sebelumnya agar dapat tetap difungsikan saat debit air sungai meningkat. Demikian satu informasi. Setelah kita hadirkan di ruang dengan Anda, kita kembali ke bersama rekan Arso di Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Bang Hendy. Ada informasi dialog apa pagi hari ini, Bang?
3: Ya, baik. Untuk pagi hari ini kita akan berdiskusi ya di program Labu Menyapa terkait lestari olahraga tradisional balap gari di pagi hari ini ya.
1: Balap sepeda ya?
3: Iya, balap sepeda.
1: Balap gari bahasa Aceh ya.
0: Balap gari. Baik, terima kasih Bang Hendy. Tadi Takegon sudah terdengar ya suaranya. Apakah kita bisa menantikan kabar dari Takegon ini, Bang? Ini suaranya udah hilang lagi kok. Tadi udah ada suaranya ya. Ini. Ya, kita lewatin dulu Bang Arya. Kita ke Sabang ini ada Rizka. Apa kabar Rizka pagi hari ini?
4: Iya. Di pagi hari ini ya. Cuaca di Sabang cukup cerah berawan pagi ini.
0: Ini kayaknya jendelanya ketutup nih Sabang. Jadi enggak kelihatan cuaca pagi hari ini. Ya.
4: Tapi kalau enggak ada jendela yang tertutup, ada pintu Bang di sebelah kiri.
0: Iya. Ya, suara Takengon cukup jelas, pertahankan ya. Baik, Rizka silakan.
4: Baik, terima kasih. Ini dari Sabang kita punya dua informasi. Yang pertama mengenai peningkatan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil yang kini tersedia di Mal Pelayanan Publik Kota Sabang. Nah, melalui layanan ini, masyarakat dapat mengurus berbagai dokumen kependudukan dengan lebih cepat, mudah, nyaman, dan tanpa dipungut biaya. Pelaksana tugas Kepala Disdukcapil Kota Sabang, Irwan Syahputra, menjelaskan masyarakat kini bisa mengakses berbagai layanan administrasi kependudukan di satu lokasi yang mudah dijangkau. Dan tentunya seluruh layanan diberikan secara gratis sesuai ketentuan yang berlaku. Beberapa layanan yang tersedia di Mal Pelayanan Publik diantaranya aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD serta pencetakan kartu identitas anak atau KIA. Dan selanjutnya, satu informasi berikutnya, Gerakan Pramuka Kuartir Cabang atau Kuarcap Kota Sabang akan menggelar kegiatan geladian pimpinan regu atau pinru dan pimpinan satuan atau pinsa pada tanggal 14 hingga 16 Agustus 2026. Dan kegiatan ini bertepatan dengan peringatan Hari Pramuka dan akan diikuti oleh perwakilan Pramuka Penggalang, Penegak, dan Pandega dari seluruh gugus depan di Kota Sabang. Untuk kegiatannya ini selama 3 hari, para peserta akan mengikuti berbagai materi, mulai dari teori kepemimpinan, latihan baris berbaris, pioneering, seperti pembuatan tandu, sandi-sandi pramuka, hingga latihan membangun kerjasama tim. Untuk peserta kegiatan ini merupakan perwakilan pramuka penggalang tingkat SMP dan MTS, serta pramuka penegak dan pandega dari setiap pangkalan gugus depan kota Sabang. Demikian ini 2 informasi dari Sabang, kembali ke Banda Aceh, Bung Arso.
0: Baik, terima kasih Rizka. Kita kembali ke Takengon bersama Bang Ari. Apa kabar Bang Ari?
5: Alhamdulillah baik bang, bang Arso ya.
0: Iya.
5: Salam kenal untuk kakak-kakak, abang-abang lainnya.
0: Iya. Ini perdana kita bertemu hari ini bang ya.
5: Iya perdana di bang.
0: Baik bang, ada.
5: Salah teknis ya.
0: Siap. Untuk informasi cuaca Takengon seperti apa bang hari ini bang?
5: Alhamdulillah mendung ini bang.
0: Mendung ya.
5: Mendung, dan cuaca lumayan dingin ini bang.
0: Siap. Iya. Ada informasi apa bang dari Takengon yang bisa kita dengarkan pagi hari ini?
5: Oke bang, terima kasih bang. Untuk informasi kita ke Benar Meriah dulu ini bang, ada dua informasi ya. Bupati Benar Meriah harap pembangunan huntap pasca bencana dipercepat. Pemda Benar Meriah menerima kunjungan tim Satgas Percepatan Penanganan dan Rehabilitasi atau PPR yang dipimpin Laksamana TNI Jantangka untuk melakukan monef percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Kamis 30 Juli 2026. Kunjungan tersebut difokuskan pada peninjauan progres pembangunan hunian tetap atau huntap bagi warga terdampak bencana di Benar Meriah. Bupati Benar Meriah Tagore Abu Bakar berharap pembangunan huntap dapat segera direalisasikan agar masyarakat yang masih tinggal di hunian sementara atau huntara memperoleh tempat tinggal yang layak dan permanen. Menurut Tagore, semakin lama masyarakat bertahan di huntara, semakin besar dampak yang ditimbulkan, baik terhadap kondisi sosial dan ekonomi maupun kelestarian adat dan budaya Gayo. Pemkab Benar Meriah berharap hasil monitoring dan evaluasi tersebut semakin memperkuat sinergi antara Pemda dan pemerintah pusat sehingga proses rehab-rekon pasca bencana khususnya pembangunan huntap dapat dipercepat. Itu untuk informasi pertama ya Bang Asroel dan Korwil lainnya ya, Korwil 17 ya.
0: Baik.
5: Kita lanjut ke Kabupaten Gayo Luas ini, ke informasi kedua. Gayo Luas resmi bangun Sekolah Nasional Terintegrasi Pembangunan dimulai 2026. Kabupaten Gayo Luas resmi ditetapkan sebagai salah satu daerah penerima program pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmin. Kepastian tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian hibah tanah oleh Bupati Gayo Luas Suhaidi bersama Kemendikdasmin di Tangerang. SNT merupakan sekolah berasrama yang mengintegrasikan jenjang pendidikan SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan. Setelah penandatanganan hibah tanah, proyek akan memasuki tahap perencanaan dan rekonstruksi dengan pembangunan yang dijadwalkan mulai pada tahun 2026. Bupati Suhaidi mengatakan pembangunan SNT menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Gayo Luas. Kehadiran sekolah ini diharapkan membuka akses pendidikan berkualitas bagi putra-putri daerah tanpa harus melanjutkan sekolah ke luar daerah. Selain memberikan pendidikan akademik, sistem berasrama di SNT juga akan menitik beratkan pada pembinaan karakter, kedisiplinan, kepemimpinan, serta pengembangan bakat siswa. Pemerintah Kabupaten Kayongas berharap sekolah tersebut dapat berkembang menjadi salah satu pusat pendidikan unggulan yang melahirkan generasi berprestasi dan mampu bersaing di tingkat nasional. Ya itu tadi Bang Basro ya, berita di dua kabupaten ini benar meriah dan gaya luas.
0: Baik, untuk informasi dialog pagi hari ini Takengon bagaimana Bang?
5: Dan ini Bang, ada dialog sebentar lagi jam 8 ya. Tentang budaya nih Bang. Tentang perkembangan Didong di Aceh Tengah.
0: Baik. Gitu, Bang. Terima kasih Bang Ari, langsung saja informasi terakhir dari Banda Aceh. Yang pertama kita akan menghadirkan Halo RRI ya pada pukul 8 dan pukul 9 nanti kita akan menghadirkan dialog Banda Aceh Menyapa menguji keseriusan pemberantasan tambang ilegal di Aceh. Dan ada satu informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan karhutlah melanda kawasan kampung Sukadamai, Kecamatan Lembah Selawah, Kabupaten Aceh Besar pada Kamis 30 Juli 2026. Peristiwa yang terjadi sekitar pukul 14.36 menit waktu Indonesia Barat menghanguskan sekitar 10 hektar lahan yang terbakar merupakan hutan pinus. Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Pusdal OPB BPBD Kabupaten Aceh Besar, penyebab kebakaran hingga kini masih dalam penyelidikan pihak berwenang. Upaya pemadaman berlangsung sekitar 1,5 jam dan berhasil diselesaikan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Petugas juga memastikan tidak ada titik api yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Pusdal OP PB BPBD Kabupaten Aceh Besar menghimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, terutama pada musim kemarau, mengingat kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Baik, itu dia satu informasi, sebenarnya ada dua ya, ini mengenai antrian BBM di beberapa SPBU dan juga sidak ya. Tapi karena pukul 8 waktu Indonesia Barat, teman-teman dari beberapa korwil di Aceh ini akan menghadirkan dialog. Langsung saja kita akhiri kabar Aceh pagi hari ini. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: sudah naik ruang tamu. Cepat, Pak.
1: Tenang, Bu. Jangan panik. Hal pertama, cabut semua kabel dari stop kontak. Terus, naikkan barang elektronik ke tempat tinggi.
0: Masalah listriknya gimana, Pak?
1: Ini Bapak matikan dari premium MCB sekarang. Biar nggak ada arus listrik di air. Aman kita, Bu.
2: Waspada banjir. Jika air mulai masuk ke rumah, segera matikan aliran listrik dari saklar utama. Hubungi PLN 123 atau aplikasi PLN Mobile untuk pemadaman darurat demi keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.

0: Halo RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_Pro1 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat
1: pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat,
0: hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital dan www.rri.co.id, atau YouTube channel kami RRI_Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusi. Halo RRI.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam program Halo RRI. Hari ini seperti biasa, kalau misalnya Halo RRI itu jarang-jarang Halo RRI itu sendirian, pasti ada dua orang ya. Ada. Pagi hari ini kembali berjumpa bersama 2A ya.
3: 2A hari ini Arso, ada Amar dan Arso.
2: Baik. Pendengar, di pagi hari ini untuk Anda yang mungkin punya permasalahan yang ingin disampaikan ya, di program Halo RRI ini, belakangan ini Mar, sering terjadi pencurian kendaraan bermotor nih Mar.
3: Iya betul, dan memang dari netizen juga ini sudah sering sekali men-share video CCTV ya, bahwasannya ini beberapa kendaraan ini dicuri, dan memang video CCTV juga jelas dari jenis kendaraannya seperti apa, jenis merek, merek, tipe, warna, platnya, nomor gitu platnya ya, bahkan wajah pelakunya juga kelihatan ya. Ini wajah pelakunya juga kelihatan.
2: Ini luar biasa ya, sampai wajah pelakunya ini. Ya, ini udah ada penelpon, coba kita sapa dulu Mar.
3: Iya, mungkin mana tahu memang mau melapor ini kendaraan hilang juga sepertinya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Amar.
3: Baik, apa kabar Fitri di pagi hari ini?
2: Cuman Bang Amar aja yang diingat ya, yang sebelah sini nggak diingat ya. Awas ya, ini matiin teleponnya nih. Ya silakan Fitri. Oh,
4: harusnya
3: nggak tuh, Bang. Gimana tengok? Fitri di mana? Gimana Fitri mau tengok?
2: Jangan-jangan di depan ini ya?
3: Mana dia?
2: Iya Fitri.
4: Iya Bang.
2: Ya Fitri di Darussalam ya.
4: Iya, bukan tuh Pak Gelai lagi kan. Ya.
2: Fitri ada keluhan apa nih? Tapi jangan curhat ya di sini ya.
4: Ya keluhannya kan kami sekarang pedagang kaki lima semua di lapangan Cugo Darussalam itu kan kami udah digusur semua gitu Bang Amar, Pak Arso. Semua penjualan kaki lima kan.
2: Iya.
4: Kayak mie baisan semua, somai, terus es campur gitu. Kami Fitri, minta bantuan.
2: Fitri jualan juga?
4: Fitri pembelinya.
2: Oh Bang. Fitri pembelinya. Okay.
4: Jadi ini kan udah jelas kan tentangnya kan gitu kan. Jadi yang mau Fitri bilangin, tolonglah bantuin kami gitu Bang Aman, Bang Aso, biar ada apa pedagangnya tuh ada lagi gitu Bang Aman, Bang Aso gitu.
2: Oh, mungkin mungkin kenapa gitu Mar ya? mungkin karena pedagangnya ini macet gini ya. Nanti kita konfirmasi ya.
3: Iya betul, kita masih menunggu konfirmasi ya dari pihak terkait soal ini ya.
4: Karena gini Bang Aman, kan jelas-jelas kan kami kan butuh juga penjualan nih pedagang kaki lima tuh ada lagi di situ. Kami sedih juga nggak ada lagi gitu. Kan maksudnya jauh banget gitu belinya gitu.
3: Iya, ini memang sudah pernah diinikan juga ya, maksudnya beberapa pendengar yang lainnya dan juga netizen maupun warga ini juga sempat mengeluhkan ya, apabila biasanya kalau mau beli itu lebih dekat, kini mereka harus jalan lebih jauh lagi ya, cuman untuk mencari makan.
2: Kita juga ya Mar.
3: Iya, kita juga merasakan yang sama.
2: Biasa kita kalau mau jajan ke depan ya jalan kaki.
3: Sekarang sudah tidak bisa, harus bergeser jalan lebih jauh. Jadi memang keluhan-keluhan kita bulan Fitri kurang lebih mirip lah.
2: Mirip lah ya. Tapi ada kurang lebihnya memang.
3: Iya betul sekali. Ya.
2: Kelebihannya kalau kita mau jajan dekat, tapi kekurangannya waktu kita mau pergi ke kantor macet gitu ya.
3: Iya itu dia. Memang dan kenapa salah satu ditertipannya itu memang alasannya memang saat ini lalu lintas di Banda Aceh itu sudah semakin padat ya.
2: Iya banyak yang punya mobil ya. Walaupun mobil rental ya.
3: Mobil rental.
2: Iya maksudnya pengusaha.
3: Betul.
4: Bang Ahmad, tolonglah bantu ya, Bang Maria, Pak Arto, gitu ya.
2: Baik,
4: gitu.
2: Baik. Kita kita cari solusinya nanti ya. Kita coba hubungin pihak terkait ya, Maria.
3: Betul sekali. Ha. Dan ini juga
4: berapa orang-orang juga kan bilangkan sama istri kemarin pun kami baru wawancara juga dari TVRI. Jadi ada juga
3: dari TVRI. Masuk TVRI nih Fitri.
2: Masuk TVRI.
3: Masuk ke saudara kandung kami. Yeah. Saudara kandung dong.
2: Baik Fitri, itu aja Fitri keluhannya.
4: Iya, itu aja ya Bang Amar ya.
3: Oke,
2: okay. Baik. Terima kasih deh Fitri.
4: Iya, sama-sama. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam ya. Iya. Ada Dek Fitri.
3: Ada
2: ya.
3: Dek Fitri.
2: Keluhannya ini masalah jajan ya. Kalau jajan jauh.
3: Masalah jajan jauh ya. Mungkin juga kalau kita pikir-pikir kalau di dekat Darussalam itu ke Racak Diri pun juga sudah semakin banyak ini ya warung kopi yang sudah mulai buka ya di sana. Mungkin bisa juga nih dari pedagang kaki lima ngelobi ke ownernya, mungkin mana tahu mereka bisa berjualan di sana ya. Walaupun memang jauh, walaupun memang mungkin jauh dari pelanggan lama, bisa mendapatkan pelanggan baru ya, yaitu ya pelanggan pelanggan warung kopinya.
2: Artinya ini keluhan Fitri terkait PKL ya, PKL yang digusur ini
3: digusur, ya.
2: Jadi Fitri bertanya kok digusur gitu, kenapa gitu ya?
3: Iya kalau memang kalau zaman kuliah dulu PKL itu memang membantu kita ya, tapi waktu itu memang jumlah kendaraan pun masih sedikit, lalu lintas tidak sebanyak seperti sekarang. Kalau sekarang ini juga ini berkaitan dengan cerita keluhannya Kak Sandra ya. Itu kan memang sempat macet juga tuh di simpang 3 mau ke arah belakang Fakultas Pertanian dan Kedokteran, itu kan memang sudah mulai macet situ ya, dan itu juga berkaitan dengan pedagang kaki lima yang ada di daerah sana gitu, salah satunya. Ini, walaupun memang sempat ada ini juga ya menanyakan apakah bisa di pelebaran jalan ya. Berarti kalau pelebaran jalan ya PKL-nya juga ikut tergusur dong.
2: Ini salah satu curhatan alumni yang pernah kuliah di seputaran Darussalam ya.
3: Iya kayak situ gak pernah kuliah sana juga ya.
2: Tapi di zaman kita gak sebegitu rame kayak
3: sebelum,
2: sekarang ya.
3: Iya belum rame ya.
2: PKL itu gak seperti sekarang ya.
3: PKL juga tidak seperti sekarang.
2: Somai ya. Ada tapi gak rame gitu ya. Di lapangan Tugu itu belum banyak ya Mara.
3: Betul ya. Betul banget, belum banyak ya. Dan ini juga salah satu lagi mungkin dari kemajuan mahasiswanya juga. Kalau dulu kan mayoritas dari kita itu harus masih pakai motor ya.
2: Iya.
3: Jadi yang pakai mobil, sekarang sudah ramai yang pakai mobil ya. Padahal kalau jam itu mungkin yang pakai mobil itu yang memang kuliah di tempat Bonafide ya. Sekarang tidak lagi.
2: Saya dulu kalau misalnya kawan-kawan kan pergi ke kuliah ada beberapa kan yang naik mobil kan. Kalau saya pakai mantel supaya enggak kena panas sama hujan. Jadi kan efisiensi kan.
3: Efisiensi.
2: Kalau harus pakai roda 4 saya roda 2 gitu.
3: Iya.
2: Baik, kita masih nantikan ya atensi di 0651443336 atau di WhatsApp berapa Amar?
3: Di 0852-8285-4445. Ini mungkin banyak nih yang bisa kita bahas di pagi hari ini ya, Soya. Yang pertama seperti masalah cuaca ekstrim dan juga kekeringan. Lalu ada mungkin kita masih ada ini ya, masih kita bahas lagi mungkin minyak, terkait ya. Minyak mungkin belum ya. Razia disiplin ASN di Warkop ini.
2: Waduh.
3: Terus ini yang paling terbaru ya. Mungkin kita bahas ini dulu kali ya mungkin nanti ya. Karena sebenarnya sudah pernah bahas ya. Ini yang aksi tak ternono pada saat live di media sosial. Seperti apa dan mungkin bagaimana ini ya dari perbincangan di media. Kita akan kembali masih di Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya?
1: Eh, kamu udah didata sama petugas sensus ekonomi 2026 belum?
2: Belum nih, emang lagi jalan ya?
1: Iya dong, pendataannya berlangsung mulai dari 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Jadi, kalau nanti petugas sensus datang, jangan kaget ya.
2: Siap, tapi aku penasaran, sebenarnya kenapa sih kita harus ikut sensus ekonomi?
1: Karena data yang kita berikan itu penting banget. Hasil dari sensus ekonomi jadi dasar pemerintah menyusun kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
2: Oh, jadi manfaatnya bukan cuma buat pemerintah.
1: Betul, data ini juga membantu pelaku usaha melihat peluang pasar, mendukung pengembangan UMKM, sampai menjadi dasar penyediaan pelatihan dan program pemberdayaan usaha.
2: Wah, ternyata dampaknya besar ya. Berarti semakin lengkap datanya, semakin baik juga perencanaannya.
1: Tepat sekali. Makanya, saat petugas sensus datang, terima dengan baik. Berikan data yang benar dan lengkap. Tenang saja, kerahasiaan data kamu dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
2: Sip. Yuk, kita sukseskan sensus ekonomi 2026 demi Indonesia yang lebih maju.
3: Sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia, data betoy, ekonomi tegak.
4: Halo RRI.

0: Oke, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dalam program Halo RRI, suara Anda solusi bersama. Ya, dan Arso ini kemarin malam ya, jadi terjadi kehebohan ini di media sosial ini dan juga sudah dirilis oleh Satpol PP dan WH ya, kalau mereka ini menangkap selebgram atau juga TikToker lokal ini karena melakukan siaran langsung atau live pornografi atau tidak senonoh di media sosial. Ini juga menjadi perbincangan hangat netizen ya, karena mereka melihat ini kontennya sudah tidak sesuai. Jadi sudah banyak
1: keluar
0: yang
1: jalur gitu ya.
0: Keluar jalur. Jadi akhirnya banyak yang melaporkan ke tim Kalong Satpol PP WH Aceh Besar ya, untuk bisa langsung menegakkan syariat ya. Dan juga ini memang terkait dari moralitas digital ini yang mendominasi algoritma pencarian lokal. Berarti banyak yang nge-like ini berarti?
1: Banyak yang nonton.
0: Iya, banyak yang nonton, banyak yang nge-like. Jadi akhirnya ya
1: lewat,
0: gitu lewat ya, lah FYP di FYP di orang-orang gitu ya. Jadi mau kita bilang salah tapi banyak yang nge-like ini kontradiksi ya?
1: Iya, karena ya normal lah ya.
0: Atau mungkin sengaja di like ini supaya dilihat sama orang-orang dan cepat dilaporkan ke Satpol PP WH ya?
1: Bisa jadi gitu ya. Jadi kalau misalnya tampil di FYP, wah rame-rame lapor
0: gitu. Rame-rame kan yang report
1: cepat
0: gitu ya.
1: Cepat diproses ya.
0: Cepat diproses. Iya, dan ini
1: semalam,
0: kalau
1: semalam ada kejadian juga,
0: Amar.
1: Ini masalah maling motor ini.
0: Ah, iya.
1: Jadi semalam
0: di Lantamin Barat bukan?
1: Kejadiannya di masjid belakang ini, Masjid Kuba.
0: Oh, nah,
1: katanya okay. Setelah sholat Isya semalam ini ada yang melaporkan kehilangan motornya. Jadi sekarang kalau misalnya kendaraan ini diparkir di teras rumah atau di luar pagar ya, ini usahakan pakai kunci double. Selain di kunci stang, penutup kunci stangnya itu ditutup, kalau bisa pakai gembok lagi di bagian cakramnya untuk mengantisipasi ya ini. Jadi kalau misalnya si maling ini mau kerja ini kan lama ya. Jadi kalau misalnya dia lagi congkel-congkel
0: gitu ya. Iya, cepat ketahuan ya. Betul-betul sekali ya. Ya
1: ini karena sudah banyak sekali. Kalau misalnya dulu kan di Banda Aceh hampir gak ada kejadian kendaraan bermotor yang hilang, tapi belakangan ini sudah mulai banyak kejadian, termasuk maling celengan di masjid.
0: Ini yang sulit diterima dengan akal sehat ya.
1: Iya, saya juga.
0: Berarti kepepet juga berarti kepepet ya.
1: Saya juga bingung karena anak muda nyolong celengan masjid gitu ya. Terekam CCTV lagi.
0: Wah, atau ini ada juga nih Arso yang lebih canggih, tapi ini udah lama ya, baru 4 tahun yang lalu ya. Jadi kan kalau di beberapa masjid kita lihat sudah menggunakan kode QR ya.
1: Iya.
0: Iya, sudah pakai barcode QR itu. Jadi ada yang usil itu barcode-nya itu dibuat baru di print yang lain gitu ya. Dan itu ditempel ya, ditimpa. Jadi mungkin buat ibu-ibu atau bapak-bapak yang mungkin tidak terlalu melek teknologi,
1: lihat mereka dulu menggunakan QR siapa gitu ya.
0: Tidak melihat nama jadinya, langsung di
1: atas nama pribadi.
0: Atas nama pribadi ya. Langsung di ini apa dikirimkan donasi ya.
1: Jadi kalau misalnya saya barcode atas nama Ahmad Muharso, jangan kirim ya. Kalau misalnya masjid kan pasti nama atas nama masjid atau pengurus masjid
0: gitu ya. Tapi kalau krisnya di luar masjid, itu nggak apa-apa, boleh kirim.
1: Ya, ini kan kalau misalnya
0: kris ini kejadian di dalam masjid.
1: Celengan masjid di kris atas nama pribadi ya, Ahmad Muharso pula lagi ya.
0: Iya.
1: Jangan ya.
0: Jangan.
1: Ini berarti ada sesuatu dan lain hal ya. Ini diakal-akalin nih.
0: Betul.
1: Kurisnya ya.
0: Tapi kalau misalnya kan nanti pendengar kami lagi jualan, terus di krisnya ada nama Muharso, itu
1: beda,
0: boleh dikirim.
1: Itu beda. Itu artinya saya lagi jualan gitu. Kalau saya lagi live TikTok misalnya, saya tampilin Chris, itu kan berarti saya lagi jualan suara saya ya.
0: Tapi ada ya kayak gitu ya.
1: Ada.
0: Yang jeng taruh ada. Ini ya.
1: Iya.
0: Teman-teman ini tolong apa?
1: Donasi.
0: Kalau gitu donasi ya.
1: bukan minta stiker atau donat lagi ya, tapi donasi gitu ya.
0: Iya, biasanya kalau dulu karena kalau minta gift itu kan kadang-kadang kalau kirim mawar bakal ngelakuin ini.
1: Iya. Yeah.
0: Ini juga jadi ini balik lagi nih ke TikTok tadi ya, dia memang kalau dari
1: gitu ya.
0: Kalau ini katanya kemarin itu yang cerita yang saya dapat ini lagi jualan ya, online shopping memang. Yeah. Cuman katanya dianggap tidak senonoh, mungkin memperlihatkan adegan yang tidak pantas ya.
1: Yang tidak,
0: jadinya tidak, ya. Jadinya memang rame nih yang melaporkan.
1: Mungkin
0: jadi niatnya mau cuan.
1: Mungkin dia lupa kameranya hidup, Amar.
0: Oh iya juga ya. Niatnya mau cuan tapi yang ada malah buntung ya.
1: Mungkin dia lupa kalau misalnya lagi live. Tadi mungkin dia kirain belum mulai live atau mungkin
0: Takutnya seperti itu.
1: Sesudah live kameranya dikirain sudah mati ya.
0: Lupain live.
1: ternyata gitu ya. Makin rame penontonnya. Ya udah sekalian aja mungkin ya.
0: Iya. Jadi teringat dulu di Cina itu apa? Yang
1: TKW ya?
0: Bukan. Kalau yang itu juga ya, yang live shopping seperti itu, pemerintah Cina sempat melarang buat perempuan ya untuk menjadi model jualan mungkin ya baju-baju seperti lingerie yang lainnya itu kan. Jadi itu sempat dilarang oleh pemerintah Cina, dan tapi yang namanya perusahaan kan tidak ini ya, tidak kehabisan akal ya. Jadi dia merayu mungkin yang talent laki-laki itu untuk menjual pakai itu buat jualan.
1: Pakai lingerie gitu.
0: Buat jualan. Waduh.
1: Saya ngebayangin saya pakai lingerie seperti apa gitu.

0: viral di media sosial, hmm, ya udah kita coba viralkan di sini.
1: Iya, apalagi apalagi maling celengan masjid gitu.
0: Betul, tidak salahnya.
1: Atau ya, seperti Dek Fitri tadi, ada yang mengeluhkan masalah PKL ya.
0: Iya, jajannya jadi jauh ya.
1: Jajannya jadi jauh. Saya sebenarnya ngeluh juga ini. Hmm. Kalau saya mau jajan ini jauh nih. Tapi tapi juga saya ngeluh kalau misalnya macet.
0: Jadi emang ya serba salah kita jadinya. Jadi, kelaparan iya, tapi kemacetan juga iya.
1: Jadi Arso maunya apa gitu ya? Kalau pergi gitu ke kantor macet gitu ya. Hmm. Mau jajan jauh karena udah dipindahin PKL-nya. Yeah. Jadi pemerintah juga bingung ini kalau ada orang seperti saya yang banyak banyak yang seperti saya ya, pemerintah yang bingung nih.
0: Ya udah, kita dipindahkan lapaknya ke depan kantor kita berarti.
1: Iya, sepertinya lebih bagus ini di halaman
0: di halaman depan.
1: Jangan, jadi, jangan, jangan. Nanti kita nggak bisa upacara, Mar.
0: Oh iya, betul betul.
1: Baik.
0: Ya, dan ini mungkin harusnya satu lagi ya sebelum kita ini ya, sebelum kita rehat, mungkin ini ada berita dari penataan fasilitas publik dan juga investasi, mm-hmm, dari Humas Pemko Banda Aceh ya. Yeah. Pemko Banda Aceh mengumumkan mengenai pembersihan dan juga penataan kembali lahan eks terminal Kedah untuk menarik investasi baru. Ini juga menjadi perbincangan netizen, dan netizen berharap kawasan tengah kota ini tidak lagi terlantar dan bisa menjadi ruang produktif ataupun ruang hijau bagi warga.
1: Ini dulunya terminal Labi ya. Mm. Masa-masa saya sekolah dulu saya pernah naik Labi-Labi.
0: Dan sebelum menjadi terminal itu jadi komplek ini kan dulu, komplek TNI kalau nggak salah.
1: Oh iya.
0: Sebelum jadi terminal.
1: Saya taunya itu terminal Blabi ya, Mar.
0: Iya, itu komplek. Pokoknya ada perumahan di sana. Dan karena ada pembangunan terminal Kedah itu akhirnya banyak warga digusur. Tapi kalau nggak salah sih memang dulu entah lahan TNI atau Polri, saya lupa gitu.
1: Tapi
0: jadi makanya mungkin tidak ada ini ya. Saya tidak ada semacam ribut-ribut ya di masa itu ya. Jadi ada pemberitahuan harus pindah, semuanya
1: pindah
0: gitu. Pindah ya, gitu.
1: Tapi setelah labi-labinya sudah langka itu jadi tempat PKL lah, Mar.
0: Iya juga.
1: Iya kan?
0: Iya betul.
1: Karena jadi tempat pedagang kaki lima menjajakan jualannya di bekas terminal Labi ini ya.
0: Iya, dan jadinya sebenarnya memang terpusat ya. Jadinya terpusat, jadi tidak kemana-mana, tidak mau kemacetan ya.
1: Baik, kita break sejenak ya. Sesaat lagi kita akan menghadirkan kita akan wawancara narasumber kita ya.
0: Betul sekali, dan masih di Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
1: Halo RRI.
2: Ya, pendengar kembali lagi di Halo RRI, dan kali ini kami sudah bersama dengan Pak Misbah Bukhari selaku Sales Area Manager Retail Aceh PT Pertamina Patra Niaga ya. Dan kami akan mencoba berdiskusi dengan beliau ini terkait dengan antrian BBM pada saat ini yang sedang viral ya di mana-mana. Assalamualaikum Pak Misbah, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI setia.
2: Iya, Pak Misbah ini bersama Muammar Bapak di program Halo RRI untuk edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Bapak, ini kan antrian panjang di SPBU kembali terlihat ya Pak. Sebenarnya ini bagaimana Pak untuk stok BBM di Aceh pada saat ini Pak?
3: Iya, terima kasih. Terkait dengan stok BBM, jadi untuk Aceh alhamdulillah secara stok kami mencukupi sesuai dengan kebutuhannya, dan ini kami jaga terus ketahanan stok di wilayah Aceh. Dan terkait dengan antrian ini, kalau analisa dari kami ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama mungkin kita ingat bahwa di bulan April itu ada kenaikan harga dead slab Pertamina Dex atau yang non subsidi Pak ya. Jadi kalau kita analisa setelah ada kenaikan ini, ada beberapa konsumen yang shifting atau beralih dari yang sebelumnya menggunakan non subsidi menjadi menggunakan subsidi khususnya solar. Dan untuk produk gasolin atau bensin di bulan Juni, lebih tepatnya 10 Juni itu ada kenaikan harga Pertamax ya, waktu itu cukup tinggi. Sehingga masyarakat ada yang beralih atau istilah kita shifting dari yang sebelumnya menggunakan Pertamax menjadi menggunakan Pertalite. Nah, ini yang mempengaruhi kenapa terjadi antrian, karena yang sebelumnya kita terpecah di antrian solar dengan deflet, sekarang yang menggunakan deflet mengantri di jalur solar.
2: Baik, Pak Misbah, ini untuk terkait SPBU yang ramai Pak ya, pasti kan sudah ada pemetaan sebelumnya, karena seperti yang sudah Bapak ceritakan tadi, terjadi shifting dari yang menggunakan non-subsidi menjadi beralih ke subsidi ya. Kira-kira Pak, untuk SPBU yang ramai penggunanya ini, apakah akan mendapatkan jatah yang lebih banyak Pak, sehingga bisa mengurai antrian yang selalu panjang Pak?
3: Ya, tentunya penyaluran kita sesuai dengan aturan yang berlaku untuk BBM yang subsidi, dalam hal ini biosolar maupun Pertalite, ini sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan oleh BBM Migas. Namun demikian, kami juga melakukan penyaluran penyaluran mengantisipasi kenaikan di beberapa lokasi, tentunya sesuai dengan kebutuhan di lokasi tersebut.
2: Baik, Pak Misbah, yang terakhir Pak ya, jika ada masyarakat yang mengeluhkan ini terkait BBM, entah itu ketersediaan ataupun juga antrian, ini kemana bisa melapor Pak?
3: Terkait dengan keluhan yang mungkin terjadi atau ada pelaporan terkait dengan indikasi ya, indikasi terjadinya penyimpangan dan sebagainya, dapat melaporkan kalau ke Pertamina ke kontak center Pertamina di 135, atau mungkin jika itu ada indikasi-indikasi yang penyalahgunaan dan sebagainya, dapat melaporkan ke pihak yang berwajib. Jadi kita sama-sama menjaga penyaluran ini biar tepat sasaran.
2: Baik, Pak Misbah, terima kasih Bapak atas waktunya bersama RRI Banda Aceh dalam program Halo RRI untuk pagi hari ini Bapak.
3: Siap, sama-sama Pak.
2: Selamat melanjutkan aktivitas kembali Bapak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dan pendengar dimanapun Anda berada, kita baru saja berbincang-bincang bersama Pak Misbah Bukhari selaku Sales Area Manager Retail Aceh PT Pertamina Patra Niaga ya. Dan terakhir ini seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Misbah ya, Arso ya. Jadi kalau memang ada keluhan ya, ataupun apabila melihat ketimpangan ya, ya, ketimpangan terkait dengan BBM ini, bisa melaporkan ke pihak Pertamina untuk antrian BBM-nya, dan juga kalau ada penyimpangan mungkin bisa, bukan penyimpangan,
4: ada yang aneh-aneh,
2: ada yang aneh pokoknya. Misalnya, itu bisa melapor ke pihak berwajib ya, iya. Mungkin ada penimbunan ya.
4: Misalnya penimbunan. Ada mobil yang dicurigai ya, dicurigai
2: betul-betul
4: tangkinya ini dimodifikasi ya. Mm-hmm. Atau mungkin kendaraan yang dicurigai bolak-balik ke SPBU ya. Mm-hmm. Misalnya sehari sampai 3 kali. Kalau misalnya dilapor, berarti yang lapor ini 3 kali juga nih guys.
2: Betul, jadi, bisa jadi.
4: Jadi yeah, melaporkan diri sendiri juga sekali.
2: Iya, dan terkait ini tadi menarik soal shifting ya. Dan yeah, memang harus diakuin shifting dari biasa menggunakan non-subsidi ke subsidi ini memang sebuah realita ya, Aso ya. Apalagi kalau di akhir bulan seperti saat ini ya.
4: Tapi terasa Mar, ini yeah, kalau misalnya yang subsidi ini 10.000, mm-hmm, yang tengah-tengah ini harganya 16.000 ini.
2: Iya yeah, betul, emang 16, terasa sekali.
4: 16.000 lebih ya. Jadi semalam ya kejadian ya. Biasanya kan kalau motor saya tangki kan kecil. Kalau isinya kalau dulu isi Pertamax itu 25.000 penuh dia. Hmm. Ya, kalau misalnya sekarang isi 25.000 tangkinya masih kelihatan tuh lantainya. Cuma 1,5 liter itu, 25.000 yeah, itu enggak sampai 2 liter, Mar.
2: Ya, mau kalo, tidak mau harus beralih ya. Ya
4: mau tidak mau ya, saya tidak mau ngantri juga.
2: Harus ngantri ya memang. Dan ini juga memang kalau sekarang ini bisa dibilang itu tidak hanya truk dan mobil saja nih yang terasa antrian. Bukan di tempat
4: cuman,
2: motor ya.
4: Bukan cuma solar saja ya.
2: Ah, bukan cuma solar ya, di Pertalite juga ya. Juga dan ngantri, termasuk motor ini iya, panjang sekali di beberapa SPBU. Yang paling sering saya lihat itu misalnya seperti di SPBU Lingke itu yeah, dekat dengan kantor ISDM juga, mm, dan juga di SPBU Lamnyong ini.
4: Ini yang di Taman Sari ini juga ngantri ya, Pak?
2: Sudah mulai ya?
4: Ya kalau misalnya siang ngantri juga.
2: Waduh,
4: saya kapan
2: siang,
4: ya?
2: Siang itu, siang itu nggak nyaman sebenarnya, karena dengan cuaca seperti ini
4: panas
2: ya,
4: war BBM gitu ya.
2: Saya cuaca kalau siang itu memang kurang ideal, bukan karena mungkin kalau kita dengar penyesemia karena uap ya, karena menguap ya.
4: Jadi,
2: untuk minyak itu.
4: Bahan bakar ini kan katanya menguap ya, kalau panas ya. Jadi lebih bagus isinya malam. Jadi kalau mau war BBM sampai SPBU-nya tutup ya nggak masalah ya.
2: Iya, dan ini juga sebenarnya sekarang bukan masalah dari BBM-nya menguap kalau pengisian di siang hari, tapi manusianya ini yang juga ikut menguap ini ya, dehidrasi takutnya ini.
4: Ini sebenarnya ada tidaknya, tadi kan tadi di Lok Semawe ya, di Lok Semawe. Jadi area dari Lok Semawe ini kan ada beberapa lokasi yang disalurkan ya dari Lok Semawe. Nah, ini kenapa antrian panjang menurut Bung Denny? Ini
2: tadi ya di Kabar Aceh. Ya,
4: di Kabar Aceh katanya Pertamina Patra Niaga yang di Lok Semawe ini mengatakan kalau misalnya diantar ini area Loks Mawe tapi yang terjauhnya, misalnya di daerah mana gitu yang masih dalam jangkauan Loks Mawe gitu.
2: Oke.
4: Yang disalurkan oleh dari depo Loks Mawe gitu. Jadi makanya di Loks Mawe sendiri telat masuk pertaletnya atau solarnya gitu.
2: Oke, berarti justru ya di tempat ininya ya yang telat ya.
4: Iya, karena diprioritaskan yang terjauh dulu. Jadi di yang terjauh misalnya diantar perjalanannya sampai berapa jam di Loks Mawe juga walaupun terakhir ya, tapi sama masuknya karena sama-sama terakhir jadi.
2: Sama-sama terakhir ya. Kita doakan semoga ini bisa cepat berlalu lah kondisi seperti ini ya.
4: Iya.
2: Tidak perlu antri panjang.
4: Sebenarnya kalau dari stok BBM juga menurut Pertamina tidak ada kelangkaan BBM ya, tapi mungkin karena alternatif harganya hampir 2 kali lipat Amar.
2: Betul sekali.
4: Yang subsidi yang non subsidi. Jadi masyarakat mencari alternatif dengan harga yang lebih murah.
2: Tentunya dan akhirnya rela mengantri ya.
4: Karena BBM naik, penghasilan tidak naik.
2: Oke, okay, dan apalagi ini akhir bulan ya, betul-betul di akhir bulan. Waduh. Sekali, 31 Juli ya.
4: Saya aja mau berusaha hidup sehat ini sebenarnya. Akhir bulan ini akhir mau bulan banyak-banyak naik sepeda gitu atau jalan kaki aja ya.
2: Sekalian ini mungkin makan rebus-rebusan gitu ya, ubi rebus ya.
4: Saya makan rebus-rebusan ini yang di depan rumah ada donkate,
2: ubi ya.
4: Kalau ada ubi-ubinya juga saya makan ya.
2: Betul-betul sekali. Dan tak terasa juga nih pendengar dan juga Arso ya, waktu sudah memisahkan kita ini ya. Untuk kebersamaan kita di Halo RRI saat ini. Dan pendengar sesaat lagi di pukul 9 Indonesia Barat, kami akan menyapa Anda kembali dalam dialog Banda Aceh Menyapa. Dan untuk kesempatan kali ini kita membahas apa ya ini Arso? Di kesempatan kali ini ya, untuk tema kali ini menguji keseriusan pemberantasan tambang ilegal ya Cewa. Berat sekali ini ya.
4: Masalah
2: tambang ini ya.
4: Pemberantasan tambang ini. Jadi bukan tali tambang ya, tapi ini tambang-tambang yang ada di Aceh.
2: Betul.
4: Ini.
2: Tadi tambang nanti di tanggal 17.
4: Tanggal 17 ya. Nanti. 17 Agustus kita tapi saya enggak bisa ikut nih tali tarik tambang ini ya.
2: Kenapa?
4: Tangan saya cuma sebelah yang
2: bisa dipakai.
4: Sebelah lagi kalau misalnya dipaksain nanti tulangnya lepas.
2: Iya, dan terakhir ini pendengar, akhir kata saya Amar
4: dan saya Arso.
2: Iya, kami pamit dulu ya dari Halo RRI, sampai berjumpa kembali di Halo RRI selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormil 17. Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

0: dahan pohon mangga kita sudah rimbun sekali sampai kena kabel listrik itu. Apa kita potong sendiri saja ya, Pak?
1: Jangan sembarangan, Bu. Dekat kabel itu ada tegangan tinggi. Salah potong, dahan kena kabel, nyawa taruhannya.
0: Terus gimana, Pak?
1: Kita lapor dulu ke PLN. Biar petugas yang bantu arahkan atau amankan alirannya. Punya pohon yang mendekati jaringan listrik? Jangan tebang sendiri. Jaga jarak aman minimal 3 meter. Segera lapor melalui PLN Mobile agar petugas kami membantu dengan aman. Keselamatan Anda adalah prioritas kami. Mari bersama cegah kecelakaan listrik untuk Aceh yang lebih terang dan aman. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Aceh kembali dihadapkan pada persoalan yang tak kunjung selesai, yaitu tambang ilegal. Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintah Aceh bersama Forkopimda menyatakan komitmen untuk menghentikan aktivitas pertambangan tanpa izin, termasuk dengan memutus rantai pasok bahan bakar minyak atau BBM ke lokasi-lokasi tambang ilegal, serta menandatangani maklumat penghentian tambang ilegal. Langkah ini menjadi sinyal bahwa persoalan tersebut kini dipandang sebagai ancaman serius bagi lingkungan, keselamatan masyarakat, dan juga kewibawaan hukum. Pertanyaan besarnya adalah apakah komitmen ini akan benar-benar menjadi titik balik atau hanya akan menjadi siklus penertiban yang berulang tanpa penyelesaian yang tuntas? Bukan rahasia lagi bahwa aktivitas tambang ilegal telah meninggalkan berbagai persoalan seperti kerusakan hutan, pencemaran sungai, ancaman longsor dan banjir hingga konflik sosial menjadi dampak yang sering menyertainya. Dan di sisi lain, sebagian masyarakat menggantungkan penghidupan dari aktivitas tersebut karena terbatasnya pilihan pekerjaan dan di sanalah tantangannya ya. Apakah langkah pemerintah memutus pasokan BBM ke tambang ilegal sudah tepat, pendengar? Dan mengapa tambang ilegal masih terus bermunculan meski berkali-kali ditertibkan? Dan hukuman seperti apa bagi pelaku dan juga aktor intelektual tambang ilegal diperberat? Menurut Anda, solusi apa yang paling efektif agar masyarakat tidak lagi bergantung pada tambang ilegal? Dan apa harapan Anda terhadap pemerintah, aparat penegak hukum, dan semua pihak dalam menjaga kelestarian alam Aceh? Sampaikan pendapat Anda melalui telepon di 0651-44336 dan juga di WhatsApp di 0852-8285-4445. Sesaat lagi kami akan menyapa Anda dalam program Banda Aceh Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat pagi.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
4: Awali pagi Anda dengan mendengarkan Banda Aceh pagi ini di RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Dapatkan informasi terkini tentang cuaca, lalu lintas, dan berita update lainnya. Dengarkan juga sesi dialog yang membahas isu-isu aktual yang sedang hangat diperbincangkan.
5: Bagaimana caranya pemerintah tidak ingin terbebani dengan persoalan-persoalan Rohingya sementara?
6: Bahwa tutupan hutan di Aceh itu lumayan masih bagus. Itu menjadi...
7: Ada 3 kapal kita, dari 5 kapal, 3 kapal yang ditangkap.
8: Untuk pemerintah Aceh, mari kita menggalakkan lagi untuk memakai batik Aceh.
4: Jangan lewatkan Banda Aceh pagi ini, disiarkan mulai pukul 7.30 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pendengar dan juga pemirsa RRI dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam dialog Banda Aceh Menyapa yang disiarkan secara langsung melalui Zoom dan dapat Anda ikuti melalui 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi, serta di aplikasi RRI Digital dan juga di kanal YouTube RRI Banda Aceh Official dan juga di platform sosial media RRI Banda Aceh. Bersama saya Amar di Banda Aceh Menyapa untuk edisi hari ini, Jumat 31 Juli 2026, akan menemani Anda selama kurang lebih 1 jam ke depan sampai ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk kali ini kita akan membahas menguji keseriusan pemberantasan tambang ilegal di Aceh, dan saat ini sudah hadir bersama kami 3 orang narasumber lewat Zoom Meeting RRI Banda Aceh. Yang pertama ada Pak Said Faisal STMT selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh. Lalu selanjutnya ada Pak Muhammad Hardi STMT selaku Sekretaris Jenderal Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Perhapi Aceh. Dan yang terakhir bergabung bersama kami ada Pak Ahmad Salihin, Direktur Eksekutif Walhi Aceh. Pendengar, kami juga mengundang Anda berpartisipasi untuk berdiskusi terkait pandangan Anda mengenai maraknya tambang ilegal di Aceh dan terkait juga penegakan hukum yang selama ini sudah berjalan, apakah sudah memberikan efek cukup jera, dan menurut Anda langkah apa yang paling efektif agar pengelolaan sumber daya alam dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan. Kita sapa dulu narasumber kita pada pagi hari ini, pendengar. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak-bapak. Assalamualaikum Bapak-bapak, apakah bisa mendengarkan suara kami? Suara saya? Baik pendengar, kami masih akan mencoba terhubung ya dengan narasumber kita pada pagi hari ini. Sepertinya ada sedikit kendala teknis, dan kami juga berharap ini mungkin Pak Said dan juga Pak Ahmad mungkin bisa membuka kamera Pak ya, karena saat ini juga kita sudah mulai live di YouTube, jadi mungkin supaya lebih akrab untuk interaksi kita di depan kamera pada pagi hari ini. Kita coba sapa kembali. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak-bapak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik,
1: selamat pagi Pak Amar.
0: Selamat pagi. Selamat pagi. Ini mungkin karena waktu kita juga sudah Pak ya, sudah cukup terbatas. Ini mungkin saya langsung ke Pak Said Faisal dulu. Pak Said Faisal bisa mendengarkan saya? Iya, dan Pak Said juga mungkin boleh dibuka kamera Pak. Pak Said Faisal. Sepertinya mungkin belum bisa ini ya. Belum bisa Pak Said Faisal bisa mendengarkan kami Pak?
2: Baik Pak, Pak ya. Nanti berikutnya aja nih, suaranya saya belum dengar di laptop ini, ada baik. Bermasalah di dalam
0: baik.
2: Ini.
0: Sebentar, baik Pak. Baik, tidak masalah. Dulu, Pak, ya. Baik, saya beralih berarti ke Pak Hardi dulu boleh Pak ya?
1: Ya, boleh.
0: Baik, Pak Hardi, dari sudut pandang profesi pertambangan ini mengapa Pak praktik tambang ilegal ini sulit sekali untuk dihentikan Pak?
1: Ya, terima kasih Pak Amar. Saya kembali sapa pemirsa RRI dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah diundang kami dari Perhapi Aceh. Dapat kami sampaikan bahwa Pak Amar dan bapak-bapak seluruh pendengar dimanapun berada, bahwa praktik tambang ilegal ini tidak hanya terjadi di Aceh ya, jadi hampir seluruh di Indonesia ada. Nah, poinnya di mana kondisi pertambangan kita sejauh ini belum terakomodir seluruhnya sampai ke lapisan ke masyarakat. Ya. Nah, apabila itu terakomodir, misalnya ada pengalihan, bagaimana sumber daya pekerjaan mereka, atau bagaimana untuk tingkat mereka dijadikan legalitas, itu kami berpendapat dari Perhapi akan menjadi satu solusi. Karena bukan hanya untuk memberantas dari satu sisi ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian pendengar, kalau tambang ilegal ini mungkin dinas sudah mencatat ataupun lembaga swadaya masyarakat atau sipil sudah mencatat luasan ataupun titik cukup banyak, ini tidak bisa diberantas cuman di satu titik atau satu pihak. Namun harus ada kolaborasi seluruh pihak. Bagaimana nanti ke depan wajib ada semacam roadmap dari instansi pemerintah, dalam hal ini Pak Said atau Dinas SDM yang mempunyai kewenangan mutlak ya. Apabila tidak ada roadmap itu, kita agak sulit nanti ke depan hanya untuk memberantas nanti ada lagi, memberantas ada lagi. Jadi benar-benar apabila ingin memberantas suatu tambang ilegal harus dibuat roadmap. Contoh lain di provinsi lain sudah ada beberapa seperti NTB dan provinsi Kalimantan lainnya. Nah, apabila roadmap itu sudah ada, kami yakin berapa tahun, misalnya ada 5 tahun atau 7 tahun, bagaimana di roadmapkan 2 tahun pertama seperti apa, 2 tahun berikutnya seperti apa, dan seterusnya. Itu Pak Amar, pandangan kami pertama, mungkin data-data lebih valid nanti bisa disampaikan oleh dari instansi pemerintah. Terima kasih Pak Amar.
0: Baik, Pak Hardi mungkin bisa juga Pak mohon dibantu mungkin untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait perbedaan Pak ya, dari pertambangan legal dan juga ilegal, entah itu dari segi teknis, keselamatan kerja, dan juga dampak terhadap lingkungan Pak.
1: Ya, terima kasih Pak Amar. Dapat kami sampaikan edukasi bahwa pertambangan ilegal dan legal atau berizin, poin pertama ya legalitas atau perizinan, itu yang poin pertama. Apabila suatu tambang dilakukan pengurusan izin, maka di situ ada yang disebut legalitas dari pemerintah. Berarti lokasi tersebut diperuntukkan untuk wilayah atau area pertambangan. Itu yang pertama sekali. Apabila tidak, sudah pasti itu ilegal. Ilegal itu bukan ranahnya pemerintah seharusnya. Atau bukan ranahnya dari instansi. Namun itu lebih ranahnya mencuri atau mengambil. Mengambil itu berarti kan, ya sudah tahu ya kita semua bagaimana ranahnya mengambil tanpa izin. Nah, yang kedua, Apabila sudah legal itu ada yang mantau, Pak. Apabila ada legal ada yang mantau atau ada yang mengawasi. Nah, kenapa? Ya baik di perusahaan atau di pertambangannya yang memantau tersebut adalah pengawasnya. Berarti dia akan memantau keselamatan, dia ada memantau lingkungannya, dia ada memantau produksinya. Tetapi apabila tidak ada izin, tidak ada pemantau di internalnya. Nah, yang ketiga ada yang mengawasi dari eksternal, dari pemerintah, dari masyarakat, dan dari lainnya. Itu perbedaan mutlak antara pertambangan ilegal dan pertambangan yang berizin. Demikian, Pak Mar.
0: Baik. Pak Said Faisal mungkin sudah bisa bergabung, Pak, bersama kami. Pak Said mungkin boleh mic-nya, Pak. Mic-nya boleh dibuka terlebih dahulu, Pak. Bisa?
2: Oke, Pak. Sudah?
0: Sudah, Pak, ya. Baik. Pak Said Faisal, ini bagaimana, Pak, Dinas SDM memetakan kondisi terkini aktivitas tambang ilegal di Aceh dan apakah jumlahnya menunjukkan tren meningkat atau justru menurun, Pak?
2: Ah, baik, terima kasih. Tadi banyak hal yang sudah dibicarakan oleh Pak Hadi selaku Perhapi Aceh. Kami sampaikan bahwa memang trennya bukan hanya di Aceh ya, tapi di mana-mana trennya itu tambang ilegal itu meningkat. Kenapa? Pertama dipengaruhi oleh faktor perubahan daripada mata pencaharian ya, mata pencaharian dari masyarakat. Dari pertanian, perkebunan, beralih ke pertambangan ilegal, artinya dalam hal ini yang kebanyakan adalah emas. Ya, artinya itu ada perubahan gaya hidup, ya, atau peningkatan kualitas hidup, kepinginnya meningkatkan kualitas kehidupan. Artinya tren itu muncul. Kemudian, kalau kita melihat dari sisi, ya, dari sisi keekonomian sumber daya alam, khususnya emas itu trennya meninggi ya. Jadi keekonomian harga dari mineral ya, mineral terutama emas itu trennya kan cukup signifikan kenaikannya sehingga memicu, ini salah satu pemicu ya, pemicu terjadinya ilegal dalam hal ini komoditas emas. Nah, tentunya dalam hal ilegal ini ya seperti yang dikatakan sampaikan Pak Hardi, ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita atur dengan peraturan. Kenapa? Karena tidak ada peraturan kaedah-kaedah pertambangan yang dijalankan dalam ilegal. Ya, sehingga tidak terkontrolnya secara peraturan ini yang kondisinya yang sangat riskan ya, dari baik dari segi lingkungan, kemudian dampak kerawanan sosial, pemborosan sumber daya alam, dan lain-lain sebagainya yang intinya adalah menimbulkan kerusakan atau kerugian baik di negara maupun daerah. Nah, ini yang perlu kita waspadai terutama dalam hal perusakan alam ya. Artinya ini kalau kita melihat maraknya pertambangan ilegal ini, tentunya ini mengancam peri kehidupan manusia dan makhluk hidup. Ya, penggunaan merkuri yang sangat banyak, artinya terjadi pencemaran, ya, pencemaran air, ya. Kemudian air itu digunakan oleh masyarakat di sekitarnya, kemudian di masyarakat yang berada di hilir, sehingga ini tentunya agak mengkhawatirkan, artinya ini akan terjadi ya, akan terjadi dalam waktu yang lama. Artinya pencemaran akibat merkuri yang digunakan ini tentunya ataupun sianida tentunya ini waktunya sangat lama, artinya bisa berdampak sekitar 15 sampai 20 tahun ke depan. Nah, ini yang kita khawatirkan. Dan kemudian adanya ilegal-ilegal ini sudah merambah ke cagar alam, kemudian di kawasan konservasi yang merupakan sumber air dari kehidupan daripada masyarakat. Nah, ini kita khawatirkan. Ya, sehingga ini perlu kita istilahnya mengatasi hal tersebut bagaimana. Ini kan kebersamaan ya, berbicara masalah ilegal ini tentunya PR kita bersama, seperti apa dalam hal penegakan peraturan maupun dalam hal artinya meniadakan ya, paling tidak mengecilkan illegal mining yang terjadi saat ini. Upaya-upaya yang kita lakukan adalah salah satunya kemarin ada upaya ya kita coba sosialisasi ke masyarakat, kemudian membuat maklumat segala macam, itu adalah bentuk-bentuk agar kekhawatiran kita terhadap masyarakat ya, masyarakat yang lain yang bukan pelaku ya, bukan pelaku dari illegal mining, bahkan ke illegal mining pelakunya juga kita khawatir akan terjadi kerawanan sosial, kecelakaan kerja. Nah, ini yang sebenarnya upaya pemerintah Aceh ini adalah untuk kemaslahatan umat kita bersama. Saya pikir itu, Pak.
0: Baik, Pak Faisal itu ya tanggapannya ya. Dan saya ke Pak Ahmad Salihin. Pak Ahmad Salihin, ini wilayah mana, Pak, yang menurut Walhi paling rentan mengalami kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan tanpa izin, Pak?
9: Baik, pertama sekali saya sapa lu langsung dari selamat pagi nih Bang Hardi dan Pak Said. Salam kenal. Pertama, Wali menyambut baik maklumat yang disampaikan oleh Prokopimda ya. Walaupun pengalaman kita bicara peti ini tidak sesuai dengan himbauan dan maklumat. Karena kita melihat, kita semua sepakat bahwa peti ini sebenarnya kejahatan luar biasa. Tapi kemudian direspon dengan tindakan yang biasa-biasa saja. Kalau kita melihat himbauan dan maklumat itu kan biasanya untuk tempat-tempat orang buang sampah sembarangan, Bang. Biasanya gitu. Bentuknya himbauan. Itu kan kejahatan biasa, tipiring. Kalau buang sampah sembarangan, paling melanggar kanun apa yang dendanya 500 ribu. Dijawab dengan himbauan oleh pemerintah kampung, oleh pemerintah kabupaten, atau provinsi. Tapi sepertinya kalau peti yang sudah masuk dalam kategori kejahatan luar biasa, tidak cukup dengan himbauan dan maklumat. Nah, terkait dengan sebaran peti yang tadi ditanyakan oleh Bang Amar, kalau di Aceh itu hasil pantauan waktu itu bukan hanya seperti yang sedang marak akhir-akhir ini hanya di Jantor ya, tapi ada di 8 kabupaten lain yang benar seperti disampaikan Bang Said, bukan hanya menyasar kawasan hutan fungsi lindung, sudah merambah ke area konservasi yang itu ketika satu wilayah ditetapkan sebagai wilayah konservasi itu upaya perlindungannya adalah lebih ketat dari hutan lindung itu sendiri. Nah, yang terjadi menurut Wali ya, maraknya peti di 8 kabupaten yang ada di Aceh ini akibat dari lambannya penanganan, sehingga beberapa masyarakat yang berada di sekitar peti, kita pernah lakukan wawancara seperti ini jawabannya. Pertama, kami Pak tidak berkeinginan melakukan hal yang sama dengan para penambang ilegal. Tapi kalau ketika kami laporkan ke aparat penegak hukum itu responnya lambat. Bahkan kami itu dilecehkan oleh pelaku penambang ilegal. Kalian laporkan saja kemana kalian mau. Yang jelas kami tetap melakukan aktivitas dan tidak ada penertiban. Nah, ujung-ujungnya mereka jadi berprinsip seperti ini. Kalau orang lain bisa, kenapa kami tidak? Dan kemudian mengakibatkan semakin banyak orang yang terlibat. Nah, ketika sudah semakin banyak orang yang terlibat, maka dalam proses penertiban, pemerintah harus melakukan cara lain tentunya. Dan kalau penertiban semua ditertibkan, mungkin tidak muat penjaranya. Dan akan cukup banyak orang yang terlibat. Sehingga diambillah semacam restoratif justice yang sepertinya tidak pantas dilakukan di kejahatan seperti ini. Tapi kan memang sudah terlalu banyak pelakunya. Dan kalau kami bahkan melihat upaya-upaya pemberian himbauan dan maklumat ini hanya untuk mengulur waktu saja, karena memang walaupun pelakunya itu disebut masyarakat, tapi sebenarnya itu bukan masyarakat biasa. Masyarakat biasa kalau nambang di sungai itu dia pakai indang. kayak tempayan, semacam tempayan seperti itu. Jadi kalau sudah pakai alat berat yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan, yang itu membutuhkan bisnis lain, misalnya pasokan BBM, yang jangankan untuk eskavator yang mungkin konsumsi BBM yang cukup besar per hari, kita sekarang punya mobil diesel saja harus ngantri jam-jam di SPBU. Nah bayangkan untuk eskavator berapa hari dia harus ngantri kalau memang menggunakan jalur standar. Nah jelas bisnis emas ini tidak hanya sebatas pengerukan emas di lapangan, tapi juga ada bisnis lain ya, bisnis BBM ilegal, bisnis bahan kimia ilegal, bahkan bisnis pengamanan. Nah, ada juga pihak-pihak yang dibayar karena mengamankan lokasi itu. Belum lagi penampung penadah yang apa namanya, dalam proses transaksinya itu juga cukup terang-terangan ya. Proses membayar setoran juga terang-terangan. Nah, tapi dalam penanganannya jawab dengan himbauan dan maklumat, itu yang sebenarnya mengecewakan, dan bagi masyarakat setempat sepertinya sudah cukup himbauan dan maklumat ini dikeluarkan oleh pemerintah. Yang perlu sekarang adalah penertiban bukan hanya bagi pelaku penambang, tapi juga penyokong dana, penyuplai BBM, penyuplai bahan kimianya, sianida dan merkuri, juga penampung-penampung besar. Ini yang hanya tindakan seperti itu yang bisa menghentikan praktek ilegal ini.
0: Baik. Itu Pak Amat. Baik. Jadi mungkin Pak Amat, mungkin di wilayah mana nih Pak yang saat ini paling rentan mengalami kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan tanpa izin itu Pak?
9: Nah kalau peti terluas itu dia ada di Nagaraya.
0: Nagaraya
9: itu cukup luas sepertinya. Kemudian di Aceh Barat, PD, baru kemudian susul kabupaten-kabupaten lain. Pola penambangannya juga berbeda. Kalau di Aceh Selatan, yang di Manggamat itu mereka tidak menggunakan eskavator, tapi menggali lubang seperti lubang buaya itu. Tapi lubangnya itu sudah seperti jaringan bunker di bawah tanah, cukup banyak di Manggamat sana. Kemudian kalau di Jalan Raya, Cebara, dan lain-lain itu menggunakan eskavator. Dulu sebagian juga di wilayah Lumut, mereka tidak menggunakan eskavator, tapi juga menggali lubang dalam manual. Nah, sekarang juga sudah mulai menggunakan eskavator. Tapi dari semua lokasi itu, mereka pasti menggunakan ganti yang berbahaya seperti tadi, merkuri dan cyanida. Yang dalam proses penggunaannya pun cukup ngeri kita lihat. Kalau di Manggama itu bahkan dia di perkampungan, bebatuan diambil di gunung kemudian dibawa turun ke kampung. Nah proses pemisahan mineral itu dia justru di kampung. Kalau ada alat yang seperti drum berputar itu dan gelondongan tersebut, itu dia letaknya di kampung, yang air buangannya itu masuk ke parit-parit di depan rumah warga, bahkan ke lahan pertanian. Nah itu dikhawatirkan mengkontaminasi sumber air minum, lahan pertanian, dan juga berdampak ke hasil pertaniannya, anak serta kelompok rentan yang beraktivitas di sekitar kampung yang sudah tercemar dengan kimia berbahaya. Belum lagi beberapa, hampir semua saya lihat, kecuali di mana, hampir semua peti itu, tambang emas ilegal ini berada di sempadan sungai, dan itu di hulu sungai, yang sebagian besar masyarakat kita itu masih memanfaatkan air sungai untuk mandi, cuci, kemudian kebutuhan air bersih di lahan pertanian. Dan yang akhir-akhir ini mengkhawatirkan itu, ini sudah mulai mengkhawatirkan kita di Banda Aceh, ketika ada temuan 100 hektar lebih peti di hulu sungai Kelong Aceh, di Canto, terjadi di sana. Itu juga sudah mulai mengancam di depan orang Banda Aceh, karena PDAM mau ke Tadaroy, di Tamuntala, Aceh Besar, sumber air bakunya adalah sungai Kelong Aceh, kecuali sebagian yang di Matai yang menggunakan bahan baku untuk PDAM kita itu sumber dari Kelong Aceh. yang kalau ini dibiarkan itu kan dikhawatirkan juga akan mencemari sumber air baku PDAM itu Tendaro dan Tambunggala di Jepsar. Itu Bang Ahmad.
0: Baik, saya ke Pak Hari lagi ya. Pak Hari, mungkin dari saat ini apakah sistem perizinan pertambangan ini sudah cukup sederhana Pak untuk masyarakat memiliki akses terhadap pertambangan yang legal?
1: Ya, terima kasih Pak Amar. Kami mempunyai pandangan lebih ke teknis, atau kami melihat sudut pandang yang lain. Yang dalam artian ini, perizinan dikatakan kompleks atau tidak kompleks itu tergantung dari apa yang akan diusahakan. Nah, apabila yang diusahakan adalah komoditas tertentu, misalnya logam atau batu bara, itu wajib negara memberikan atau wajib memfasilitasi perizinan yang memang benar-benar tergolong kompleks. Dalam hal ini, dari A sampai Z wajib diatur. Namun, apabila untuk kategori tertentu, misalnya yang disebut galiansi atau batuan, itu dapat lebih disederhanakan. Nah, itu banyak sudah dilakukan di berbagai daerah. Poin penting kalau untuk illegal mining ini, kita melihat komoditasnya. Nah, bagaimana peran pemerintah untuk mensederhanakan itu, walaupun ini komoditasnya logam yang kategorinya kita bilang kompleks tadi, ini dapat dilakukan dengan hal-hal seperti membentuk suatu parameter wilayah-wilayah pertambangan yang dialokasikan untuk rakyat. Nah, ini memang mungkin sudah dirancang Pak Said dan kawan-kawan di pemerintah ya, ada rencana WPR. Nah, jadi walaupun dibilang kategori perizinan ini kompleks, namun bisa diperuntukkan untuk pemerintah, untuk masyarakat dalam hal WPR. Satu poin lagi yang dapat kami sampaikan, Pak Amar maupun Bang Ahmad, Pak Said, maklumat atau himbauan yang diberikan pemerintah itu, menurut hemat kami dari Perapi, sudah langkah yang cukup strategis ya. Kenapa? Ini langkah awal ini wajib dari pemerintah itu tidak boleh penegakan hukum dulu karena sudah heterogen atau sudah majemuk. Tapi kepastian sikap pemerintah, ada political will dari pemerintah Aceh itu untuk memberikan maklumat atau himbauan. Jadi ini peti diberi warning terlebih dahulu. Nah, yang poin kedua, ketika ini diberikan maklumat atau himbauan, sudah ada kesempatan dari masyarakat-masyarakat yang kita bilang melakukan aktivitas ilegal tadi juga dapat menghentikan kegiatan tersebut. Poin selanjutnya, untuk menghindarkan konflik sosial. Apabila langsung penegakan hukum, ini rawan sekali konflik sosial. Jadi apalagi kita di daerah yang bekas konflik ya, Pak Amar dan lain-lainnya. Jadi political yang disampaikan oleh pemerintah Aceh ini sudah langkah yang tepat. Namun setelah kebijakan maklumat ini, bagaimana kita menilai dari Perhapi Aceh itu poin kita, dan ini berjalan atau tidak. Nah, jadi bagaimana kebijakan ini berjalan tidak, kita tunggu 3 bulan, kita tunggu 6 bulan. Apabila itu dari titiknya berkurang, luasannya berkurang, nah itu kita lihat kebijakan yang pertama dari himbauan atau dari maklumat ini sudah berjalan, dari penghentian BBM sudah berjalan. Jadi kami melihat langkah pemerintah sudah tepat. Itu pandangan sudut pandang dari Perhati Aceh. Demikian baik, Pak Amar.
0: Baik Pak Ardi, saya ke Pak Said Faisal. Pak Said Faisal, ini mungkin kalau terkait dengan pemutusan pasokan BBM menuju lokasi tambang ilegal ya Pak Said, seberapa efektif Pak langkah ini untuk menghentikan aktivitas pertambangan tanpa izin Pak Said Faisal?
2: Ya, baik, tadi ada Pak Solihin dan Pak Hadi banyak juga yang menjelaskan tentang tentunya kita semua itu khawatir ya, khawatirkan lingkungan, intinya itu ya. Kemudian seberapa efektifnya penambangan ilegal yang kita jalankan, saya pikir seperti Pak Hadi sampaikan, ini sebenarnya ya ini himbauan kepada masyarakat ya, pelaku ya, agar ini dikasih ruang waktu untuk meninggalkan ya, dikasih ruang waktu untuk meninggalkan tempat kegiatan atau melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin. Yang kita sudah memberikan himbauan agar ini segera ditinggalkan. Tentunya ada solusi-solusi ekonomi yang lain yang akan diberikan. Artinya baik itu dalam bentuk pertambangan juga maupun dalam bentuk keekonomian atau perekonomian lainnya kepada masyarakat kita sebagai pelaku yang awalnya menjadi pelaku illegal mining menjadi pelaku nantinya yang menjadi ilegal ya menjadi legal nantinya. Ini kan solusi-solusi yang kita tawarkan nanti tentunya tidak hanya menghentikan illegal mining tapi adanya solusi-solusi ekonomi lain yang akan diupayakan oleh pemerintah saat ini. Nah, tentunya seberapa efektifnya penghentian BBM segala macam sebenarnya bukan hanya BBM saja yang akan dibatasi, namun penggunaan merkuri juga, penyaluran merkuri juga menjadi konsen kita. Dengan peredaran merkuri yang secara black market itu menjadi permasalahan. Ya, artinya ini juga harus diatasi benar-benar supaya ini dapat berjalan seefektif mungkin. Ya artinya

0: barangan menjual seperti bahan bakar minyak dalam botol dijual sembarangan. Ini bukan seperti itu. Ini yang perlu kita coba dari berbagai aspek ya, harus kita tempuh supaya ini lebih efektif. Nah, ini upaya-upaya yang kita lakukan tentunya salah satunya yang menghambat peredaran merkuri atau meniadakan peredaran merkuri secara black market. Yang ini ada upaya-upaya yang harus kita tempuh supaya ini tidak lagi, di samping mencari solusi-solusi lain yang kita rencanakan saat ini, Pak. Oke, demikian.
1: Baik, saya ke Pak Ahmad Salehin. Kalau dari masyarakat sendiri, Pak, bagaimana bisa berperan aktif mengawasi aktivitas tambang ilegal tanpa harus menghadapi risiko keamanan, Pak?
2: Sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat setempat itu ada banyak contoh. Di Tangsi ada kelompok masyarakat juga yang juga melibatkan perangkat adat, ada Pak Mukim. Di Janto juga itu yang paling kuat melakukan penolakan dan mengorganisir anak-anak muda itu Pak Mukimnya. Ya. Dan ini bisa menjadi contoh bagi komunitas lain. Memang dalam ruang gerak mereka dalam beraktivitas untuk upaya penolakan ini juga mendapatkan tantangan yang luar biasa, ya. Karena mereka berada di lokasi dan secara kekuatan politiknya mereka tidak lebih kuat dari si pelaku. Nah, tapi juga kondisi ini tidak menyurutkan semangat komunitas masyarakat yang ada di beberapa tempat itu. Tapi di banyak tempat sepertinya sudah putus asa ya kelompok-kelompok ini untuk mencegah atau mengurangi bahkan upaya kegiatan tambangan emas ilegal ini. Yang terakhir kita dampingi masyarakat di Janto itu kita bahkan sudah melaporkan ke aparat penegak hukum, misalnya ke Polres, karena berada di area konservasi, kita juga sudah menyampaikannya ke SDM, ke BKSDA, dan sudah melakukan penertiban bersama masyarakat. Tapi sepertinya dukungan aparat penegak hukum itu masih minim. Ya, itu sudah direncanakan beberapa hari, tapi kami hanya didampingi oleh 5 orang anggota Polres yang tidak diizinkan membawa senjata. Dalam proses penertiban itu, masyarakat hanya sebatas semana mereka mampu berjalan. Sebenarnya masih ada cukup banyak lokasi-lokasi lain yang bisa dijangkau. Tapi karena keterbatasan dan ada juga seperti disampaikan Bang Hardi tadi, ada juga upaya penghadangan dari si pelaku. Dan menariknya dalam upaya-upaya penertiban ini, jangankan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, oleh tim Polda sendiri kadang-kadang harus mundur karena memang mereka memanfaatkan masyarakat setempat. Ada, saya pernah mendapat laporan dari tim Polda, mereka dihadang oleh 5 orang ibu-ibu. Jadi eskavatornya mereka sudah tangkap, tapi kemudian dihadang oleh 5 orang raster kuat di bumi, mereka harus mundur. Ya, sebenarnya ini juga sebenarnya praktek-praktek yang di maintain oleh si pelaku, bahwa ini bisa digunakan untuk membuat aparat mundur. Nah, kalau ini terus-menerus seperti ini, sepertinya negara kalah dari pelaku tambang yang sebenarnya kalau kita sebut rakyat, mereka bukan rakyat biasa. Mereka terorganisir, mereka ada pengurusnya, mereka ada koordinatornya, mereka ada pembagian peran di lapangan, dan ini tidak lagi bisa dibilang tambang emas ilegal yang pelakunya rakyat. Tapi rakyat sudah terorganisir dan Ini tidak

0: lagi bisa diberikan waktu yang panjang untuk mereka keluar. Karena ini bukan lagi rakyat biasa. Dan tadi ada juga penyebutan WPR, IPR. Nah, yang kami sarankan penting untuk benar-benar diberi pemahaman ke masyarakat makna WPR itu seperti apa, makna izin pertambangan rakyat itu seperti apa. Jangan masih membayangkan ini nanti ini nyota uruh undang untuk IPR kita kerja, tapi kan ketika dia dikatakan IPR dia tidak lagi boleh menggunakan alat berat, kan? Mesin. Nah, ini juga harus diberikan pemahaman yang cukup kepada masyarakat bahwa selama ini tuntutan mereka termasuk kuali kami pernah didatangi oleh sekelompok penambang ilegal yang menyampaikan, buka bang, udahlah pak, kalau bapak bilang kami ilegal, bagaimana supaya kami legal? Kan, tolong bantu supaya kami legal. Nah, kami sampaikan ada beberapa cara supaya ilegal. Nanti salah satunya pertambangan izin pertambangan rakyat. Tapi dalam setiap provinsi itu kan ada penetapan wilayah pertambangan atau WP. Nah, di dalamnya ada bagian wilayah-wilayah jenis tambang termasuk wilayah pertambangan rakyat. Nah, di dalam WP Aceh itu tidak ada. Nah, otomatis tahapannya harus ada pengusulan WPR yang di dalamnya nanti ada blok-blok untuk IPR yang bicara luasan, kemudian jangka waktu, termasuk alat-alat yang digunakan, wilayah-wilayah mana yang bisa dijadikan WPR, itu memang harus disosialisasikan dari sekarang. Karena memang masih ada anggapan, nyontek dengan tauro IPR, masih dengan pola yang sama, misalnya menggunakan merkuri, menggunakan alat berat. Nah, itu kan tidak dibolehkan lagi. Nah, nanti jangan-jangan mereka merasa, oh, tanya YouTube beat, kemudian kita suruh keluar, kemudian disuruh urus IPR, ternyata kita nggak bisa lagi berada di situ. Karena memang tidak semua wilayah yang selama ini itu ditambang itu bisa dijadikan sebagai WPR. Karena ada wilayah konservasi misalnya, ada zona inti yang tahapannya akan cukup panjang kalau di dalam kawasan hutan. Ada dia harus ada PKH. Kalau dalam konservasi memang itu udah nggak mungkin. Jadi jangan sampai kemudian kita iming-iming mereka dengan IPR. Tapi mungkin, tapi kemudian mereka merasa ditipu nih kok. Nah, aku hanjur ino. Jadi informasi tentang syarat dan ketentuan tentang izin pertambangan rakyat itu juga harus diberi pemahaman secara cukup kepada masyarakat. Sehingga mereka tahu bahwa perilaku ini tidak bisa diterapkan di dalam izin pertambangan rakyat yang nantinya akan diberikan oleh pemerintah. Begitu Bang Ahmad.
1: Baik, dan tadi kita sudah berbicara panjang lebar ya Bapak-bapak, yang pertama dari memotret kondisi dan juga ke persoalan, lalu kita juga menyambung ke pengujian keseriusan penegakan hukum dan juga tata kelola, dan kini kita masuk ke sesi terakhir ya untuk solusi dan juga harapan ke depannya. Saya kembali ke Pak Hardi. Pak Hardi, jika diberi kesempatan, apa itu satu rekomendasi untuk pemerintah Aceh dan apa yang paling mendesak untuk dilakukan agar praktik tambang ilegal ini benar-benar dapat ditekan, Pak Hardi, silakan.
2: Ya, terima kasih Pak Amar. Tadi saya sedikit menyambung dari Pak Amar Solihin ya. Ada itu Bang, saya juga dengar dihadang sama ibu-ibu ya, teman-teman kita di Polda yang nggak bisa turun ya, benar sekali itu ya. Nah, berarti apa maknanya di sini? Pemerintah perannya apa? Harus tahu pemerintah dalam hal ini baik ASN maupun TNI dan Polri itu harus tahu siapa aktor intelektualnya gitu. Jadi apabila kita tahu misalnya distribusi BBM dari mana, Pertamina itu pasti ada datanya Pak Said, Pak Ahmad. Pertamina kemana distribusinya itu pasti ada. Apalagi sudah digital tracking sekarang. Nah, ketika itu bisa kita manfaatkan, benar-benar ya ini kolaborasi ya dari pemerintah dan aparat, itu bisa ditanamkan atau dilaksanakan, kami yakin itu dengan penghentian BBM dari awal, kita lihat nanti bagaimana performa dari pemerintah 6 bulan ke depan. Misalnya dulu pernah ada tersebut kita bersama, ya harap malum lah di media pernah tersebut 1000 eksavator ya dari DPR ataupun dari Pak Gub. Nah, 1000 eksavator itu kita lihat nanti. Apakah nanti kita hitung balik? Apakah dalam 6 bulan itu berkurang dari 1000 eksavator misalnya ya? Nah, atau luasan dari Bang Ahmad hitung katanya udah hampir 3000 hektar. Kalau dari Pak Said kami melihatnya 1700 hektar. Itu kita lihat 6 bulan apakah berkurang luasan tersebut. Nah, ketika salah satu kita melumpuhkan distribusi BBM tersebut, hal dua itu pasti berkurang, titik peti maupun luasan peti. Tapi dari satu saja itu belum berkurang, kami tidak meyakinkan kebijakan ini akan jalan yang seperti diharapkan. Nah, ini harapan berapi bersama, coba benar-benar kita manfaatkan teknologi, libatkan Pertamina tersebut, benar-benar kita digital tracking BBM, apalagi BBM subsidi ya, itu udah ada solusinya BBM subsidi, berapa liter per hari keluar dan seterusnya. Nah, kalau untuk BBM-nya sudah terkendalikan, Pak Said, kami yakin merkuri juga terkendalikan. Karena nggak berguna merkuri itu kalau dia nggak bisa ngambil barangnya, nggak bisa ngambil digali. Bayangkan Pak Amar, Pak Solihin, satu unit alat berat itu 300 sampai 500 liter per hari. Bayangkan produktivitasnya dari 300-500 hektar 500 liter per hari bisa membuka, ini yang normatif ya kalau di pertambangan legal ya, itu bisa membuka sampai 0,5 hektar. Kalau satu titik ada satu eksavator, dua eksavator, bayangkan, nah kami bukan menghitung teknis ya, tapi bisa alokasi apa bisa mengkalkulasi secara garis besar. Satu titik dua eksavator dengan luasan sekian BBM sekian, berapa hektar yang telah terbuka nanti. Nah, apabila itu diputus, nah mudah-mudahan kami rasa hektarnya berkurang atau pemulihannya bisa berjalan. Demikian Pak Amar.
1: Baik, saya ke Pak Said Faisal. Apa Pak nih pesan dari Bapak kepada masyarakat supaya tidak terlibat dalam aktivitas pertambangan tanpa izin dan juga sekaligus ikut menjaga sumber daya alam Aceh Pak?
3: Baik, mungkin saya tidak banyak yang saya sampaikan. Kami menyampaikan patuhi maklumat yang sudah Pak Gubernur sampaikan. Patuhi maklumat yang sudah Pak Gubernur sampaikan. Ya, di dalamnya, di dalam maklumat itu sudah ada peringatan-peringatan untuk penghentian dan mengeluarkan peralatan ataupun perawatan, baik itu alat berat maupun peralatan pengolahan-pengolahan yang dilakukan, tinggalkan itu sudah ada dalam maklumat-maklumat. Patuhi maklumat yang disampaikan karena maklumatnya sifatnya adalah serius. Saya pikir itu. Satu lagi yang perlu kami sampaikan, mari kita jaga bumi kita dari tambang liar demi masa depan anak cucu kita yang lebih baik. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Masalah lain-lainnya seperti Pak Hadi sampaikan, pengkajian segala macam. Terima kasih Pak Hadi telah mengkaji ya, mengkaji secara teknis berapa besaran BBM segala macam. Itu memang dari awal sudah kita lakukan Pak Hadi. Mudah-mudahan ya ke depannya bisa terrealisasi lebih akurat lagi. Kan seperti itu. Nah, yang penting kami mengimbau ya, jalankan maklumat ya, artinya patuhi maklumat bagi penambang-penambang ilegal ya, apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur itu tolong dipatuhi karena itu keseriusan ya semua pihak ya, demikian Pak.
1: Baik, terakhir ke Pak Ahmad Salihin, apa harapan dari Walhi kepada pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha dan juga masyarakat agar Aceh ini mampu keluar dari persoalan tambang ilegal secara berkelanjutan, Pak?
0: Baik, Pak Ahmad berharap setelah 17 Agustus ada tindakan nyata dari batas waktu maklumat itu. Ini sangat menunggu itu apa yang terjadi setelah 17 Agustus. Apakah hanya upacara kemerdekaan RI atau disambut dengan kemerdekaan masyarakat yang memanfaatkan air dari upaya pencemaran pada peti. Nah, salah satu upaya yang paling memungkinkan untuk memutus mata rantai itu dengan kita bangga awal sekretar CGU. Sekretar CGU pertama UPM subsidi digunakan untuk eskavator. Dan dalam aparat penegak hukum, dalam proses penegakan hukum tidak hanya menyasar pelaku di lapangan, tapi juga usut ke mata rantai pasok sampai pembeli. Orang-orang dicurigai menjadi penerima manfaat besar dari kegiatan seperti ini bisa dicek, bisa dikenakan undang-undang TPPU. Itu bisa pihak lain yang bisa dilibatkan dalam memastikan cupong besarnya ini bisa menggunakan PATK misalnya. PATK dengan mudah bisa men-tracking sumber aliran dana seseorang yang mencurigakan hanya melalui nomor KTP. Nah, ini cara pemerintah, dalam hal ini aparat penegak hukum, juga melibatkan PPATK dalam melihat, dalam memantau siapa sebenarnya cukup besarnya. Kalau petugas di lapangan, kalau pelaku tambang ilegal di lapangan itu mudah ditangkap. Yang susah kan yang pemodal dan penerima manfaat besar. Karena saya dapat informasi bahwa SDM juga dalam melakukan pemantauan SWBU itu menemukan temuan-temuan yang kemudian mencengangkan, yang mereka tidak berani melaporkan ini siapa sebenarnya pelakunya. Itu ditemukan oleh petugas SDM. Siapa sebenarnya menipu BBM? Saya kira itu, Pak.
1: Iya, baik. Dan pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, tidak terasa kita berada di penghujung dialog Banda Aceh Menyapa hari ini ya. Dan beragam perspektif telah kita dengarkan terkait upaya menguji keseriusan pemberantasan tambang ilegal di Aceh. Ya, dan pendengar dan juga pemirsa, dari pembahasan tadi kita paham ya bahwa persoalan tambang ilegal tidak hanya menyangkut aktivitas pertambangan tanpa izin, tetapi juga berkaitan dengan persoalan lingkungan, tata kelola sumber daya alam, penegakan hukum, kesejahteraan masyarakat, hingga masa depan generasi Aceh ya. Terima kasih untuk para narasumber yang sudah hadir lewat Zoom Meeting dan juga memberikan pandangan serta gagasan dalam dialog Banda Aceh Menyapa pada hari ini. Ada Pak Said Faisal STMT selaku Kepala Bidang Mineral dan Batubara Dinas SDM Aceh. Lalu ada Pak Muhammad Hardi STMT selaku Sekretaris Jenderal Perhapi Aceh. Dan juga terakhir ada Pak Ahmad Salihin, Direktur Eksekutif Wali Aceh. Ya, terima kasih Bapak-Bapak ini atas waktunya dan juga sudah memberikan pemikiran dan juga komitmen untuk edukasi kepada masyarakat ya Pak. Dan pendengar, untuk Anda yang belum sempat menyampaikan pendapat, kami tetap membuka ruang komentar melalui media sosial RRI Banda Aceh. Dan Anda juga bisa menyaksikan kembali obrolan kita di YouTube RRI Banda Aceh Live. Saya Amar pamit undur diri dari ruang dengar dan juga ruang lihat Anda. Sampai berjumpa kembali di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Pak Amar.
1: Sama-sama.
2: Pak Said,
4: baru saja kita ikuti dialog Banda Aceh pagi ini. Dialog Banda Aceh pagi ini hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1 Banda Aceh,

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Hai Sobat Taspen.
1: Pas banget lagi awal bulan Sobat. Yuk, otentikasi sekarang agar manfaat pensiun dapat diterima dengan lancar.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

wawasan rohani dalam kajian Islami yang dapat memperkuat iman dan memperbaiki kehidupan kita sehari-hari. Dengarkan kajian Islami melalui gelombang 97,7 FM atau streaming di RRI Digital dan website kami di rri.co.id. Jangan lewatkan juga tayangannya di YouTube channel RRI underscore Banda Aceh yang disiarkan setiap hari Jumat pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Pro 1 RRI Banda Aceh. Mari manfaatkan waktu Jumat pagi Anda untuk menambah pengetahuan dan mendapatkan pencerahan dalam hidup.

0: 101 RRI Banda Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang jumpa kita kembali di kesempatan Jumat hari ini, edisi 31 Juli 2026. Saya Rifki Badral hadir temani aktivitas Anda kembali hingga tuntas nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan di edisi Jumat hari ini, pendengar, kita hadir untuk Anda dalam dialog kajian Islami. Kita mengangkat tema ketika orang bertanya mana dalilnya, memahami kedudukan dalil dalam Islam, ya. Nah, untuk memperdalam terkait dengan topik ini, kita telah hadir narasumber di studio, Tengku Mustafa Husin Woyla, SPDI, selaku Ketua DPP ISAT Aceh, juga Wakil Pimpinan Dayah Darul Ihsan Tengku Krungkali. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Tengku Mustafa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kabarnya sehat Tengku?
2: Alhamdulillah sehat sekali.
1: Oke, di pagi yang cerah ini ya, dan belakangan juga Banda Aceh cukup cerah juga.
2: Cukup cerah, bahkan lebih cerah panas lagi ya.
1: Luar biasa ya. Baik, moga sehat selalu. Dan di kesempatan pagi menjelang siang ini, Tengku, kita membahas tema yang cukup relevan dengan kondisi hari ini ya. Ketika orang bertanya mana dalilnya, ya, memahami kedudukan dalil dalam Islam. Baik, sebagai awalan Tengku, mungkin bisa kita jelaskan begitu ya, dalam Islam apa yang dimaksud dengan dalil, dan mengapa dalil ini menjadi dasar penting dalam menjalankan ajaran agama.
2: Baik, terima kasih sebelumnya. Kita awali, bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salam salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Islam, di nama yang pertama Allah itu sebagai sahibus syariat ataupun pemilik syariat. Adapun Nabi Muhammad SAW itu sebagai sahibus syar'i yang kedua atau pemilik syariat nomor dua, atau disebut juga sebagai rasul, penyampai risalah tentang syariat-syariat itu sendiri. Nah, yang pertama, apa itu dalil? Dalil kan secara bahasa artinya bukti. Apa bukti? Secara bahasa, adapun secara istilah adalah salah satu bukti bahwa itu benar-benar sesuai dengan anjuran daripada agama kita, tidak datang daripada akal ataupun dugaan-dugaan semata, tapi itu memang ada sumber. Kalau kita bilang sumber itu, yang pertama ada ayat, ada hadis, kemudian ada ijma, ada qiyas dalam mazhab Syafi'i. Sekalipun nanti ada di sumber mazhab-mazhab lain, misalnya ada ihtisan, ada salah mursalah, itu banyak sebenarnya, ada sampai 10, tetapi yang paling populer itu 4 ya. Okay. Tapi nanti ada di luar mazhab Syafi'i atau mazhab 4 itu ada lagi. Okay. Nah, yang paling penting dalil di sini adalah untuk bukti bahwa amaliyah itu memang ada sumber aslinya dari 4 yang telah kita sebutkan tadi. Nah, jika di luar itu, maka perlu dibincangkan kembali apakah itu sudah mendapat legitimasi dari syariat atau tidak. Maka itu tentunya nanti akan terjadi pembagian-pembagian, misalnya itu masuk kategori mana ini, ya, dalam fan ilmu ataupun dalam disiplin ilmu, misalnya masuk kepada fikih, itu masuk kepada akidah, itu masuk kepada tazkiyatun nafs ataupun tasawuf, yeah, masuk kemana permasalahan-permasalahan yang akan ditanya, di mana dalilnya. Kadang-kadang untuk bertanya apa itu dalil, apa sebenarnya orang yang bertanya itu harus tahu juga struktur awalnya kan. Okay. Ini dalil untuk apa gitu. Kadang-kadang orang salah kaprah tanya dalil itu sementara dia enggak tahu apa manfaat dari bertanya itu. Nah, okay, makanya kita ada yang orang itu harus kita bertanya juga, ajarkan juga cara bertanya sehingga dia sih enggak salah tanya dan enggak salah jawaban. Begitu, okay, lebih kurang pengantar awal.
1: Baik. Nah, kalau kita lihat era saat ini, Tengku, mengapa memang saat ini sering muncul pertanyaan mana dalilnya begitu ya dalam berbagai diskusi keagamaan di tengah masyarakat begitu?
2: Baik, kita lihat sekarang untuk mempelajari agama ada fasilitas yang sangat mudah sekali, misalnya dengan mudah akses informasi digital, ada Google kan. Sekarang malah sudah ada kecerdasan buatan ya, ada AI. Jadi kadang-kadang kalau kita bertanya kepada Google ataupun AI, itu kadang-kadang sudah menjadi guru. Bahkan kalau kita tanya sudah ada jawabannya. Yeah. Kalau dulu mungkin lebih ribet kalau tanya ke Google. Yeah. Kita harus punya apa, cara menganalisis kembali. Sekarang kalau dengan AI kita bisa minta bantu kepada AI untuk coba analisis ini pertanyaan ini kan. Tapi yang namanya buatan mesin itu tentunya ada kekurangan-kekurangan. Kan? Nah, yang kedua, karena ada digital sekarang, kajian-kajian keagamaan sekarang itu sudah bisa diakses begitu luas. Kadang-kadang kita tidak bisa memilah itu materi itu untuk siapa. Apakah untuk kalangan terpelajar, yeah, atau kalangan tertentu, atau untuk masyarakat umum, yeah, gitu kan. Kadang-kadang yang semestinya itu apa materinya untuk kalangan mahasiswa S1, S2, tapi tiba-tiba dikonsumsi oleh anak SD, anak SMA, atau usia pelajar begitu. Tentu yeah, tidak nyambung ya. Yeah. Makanya ketika kadang-kadang itu orang mereka mempertanyakan dalil dalam kajian-kajian mereka, memang itu untuk kajian ilmiah.
1: Ya.
2: Mereka pertentangkan ini dalilnya sahih tidak? Hmm. Ini dari mana dasarnya? Di mana sumbernya? Kemudian bagaimana klasifikasinya? Itu bagaimana penerapannya? Mereka itu dalam kajian ilmiah. Okay. Tentunya mereka sudah punya basic yang kuat untuk memahami yang mendalam. Hmm. Nah, kalau pada tataran orang masih awam atau masih baru belajar disebut dengan mubtadi, kita itu kan ibarat pasien gitu kan?
1: Ya.
2: Hanya kita dianjurkan untuk minimal kalau tanya, tanya aja ini obat apa,
1: iya,
2: kan? Oh ini obat batuk. Bahkan kalau kita sudah pergi ke dokter, tentunya misalnya kita keluhannya asam lambung, tentunya si dokter kan selalu kasih obat seputar asam lambung. Paling-paling kita hanya tanya ini berapa kali minum sehari, kemudian ini pandangannya apa,
1: iya,
2: seputar itu. Tidak kita naik kepada ini
1: bahannya.
2: Ya dalil ini bukti bahwa ini obat ini sembuh lambung apa? Buktinya mana? Gitu. Itu iya, kan agak penting dia terlalu yeah, jauh tanya. Kayak cukup percaya aja kepada dokter yang kita anggap spesialis di bidangnya, selesai masalahnya. Bahkan dalam agama, kalau seandainya pun nanti apa yang kita amalkan itu tidak benar, ya salah di mata Allah, itu dimaafkan. Karena begini kan, ijtihad ulama itu kalau benar dia mendapat pahala dan juga pahala dari usahanya dan pahala benarnya. Kalau tidak benar apa yang dia ijtihad, maka dia hanya dapat pahala usaha berijtihad saja.
1: Okay.
2: Nah, apa yang kita amalkan hari ini, seandai ada porsi salah itu misalnya,
1: yeah,
2: kita tidak akan kena hukum. Makanya untuk apa kita tanya-tanya dalil? Kita nggak ada konsekuensi apa-apa.
1: Yeah.
2: Salah kita dengar dari pendapat seorang ulama, dan ulama itu tentu punya sumber yang kuat. Kalau yeah, kita pertanyakan kepada mereka, bisa dia pernah menjawabkan
1: yeah,
2: secara ilmiah. Lalu untuk apa repot-repot kita tanya dalilnya di mana? Untuk apa begitu kan?
1: Yeah.
2: Kembali kita luruskan, tanya-tanya itu muncul gara-gara ada salah kaprah sebagian kita lihat pilih konten untuk yeah, apa untuk memperkuat agama kita,
1: yeah,
2: ataupun ada salah ikut kajian. Nah, misalnya okay, ada kajian itu semestinya bukan untuk kita, tapi kita terpaksa ikut. Nah, mungkin kita hanya sekedar cari wawasan ya,
1: yeah,
2: bukan untuk mempermantap agama. Itu harus dipilah-pilah. Ada memang sebentuk wawasan kita cari pengajian. Ada memang itu fardhu ain, misalnya tentang sholat,
1: yeah,
2: tentang puasa, itu fardhu ain harus kita selesaikan.
1: Betul.
2: Tapi beda tentang wawasan kita tentang misalnya ilmu tafsir hadis, ilmu ulumut hadis, kemudian ilmu takhrid hadis. Untuk apa itu orang awam?
1: Yeah.
2: Nah, kalau kedawasan oke, okay, tapi kalau dia nggak perlu, itu istilahnya fardhu kifayah.
1: Okay.
2: Ada ilmu kan ada dua, ada fardhu kifayah, ada fardhu ain. Fardhu kifayah untuk lepas dia tanggung jawab rukun Islam. Sementara yang lebih dari itu sifatnya adalah fardhu kifayah. Bila satu dua orang telah melaksanakan, maka lepaslah kita dari semuanya.
1: Okay.
2: Makanya jangan salah kaprah, tetap kita pada rel kita masing-masing, bertanya mana dalilnya, untuk apa begitu.
1: Iya,
2: ya.
1: Okay. Ini penting juga ya. Dan untuk mempertanyakan mana dalilnya ini kan tentu ada sumbernya begitu ya,
2: ya
1: tentu ya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan juga apa saja nih sumber dalil yang disepakati dalam Islam dan kedudukannya masing-masing ini seperti apa nih Timo?
2: Baik, yang pertama sumber dalil yang disepakati tidak ada perselisihan pendapat adalah dua. Pertama ada Al-Qur'an, yang kedua adalah hadis. Itu tidak diperselisihkan sedikit pun. Sekalipun ada telah lahir aliran ingkar sunnah.
1: Ya.
2: Itu ada, itu ngeri, bahkan sampai ke Aceh, sampai di Sabang kan,
1: yeah,
2: itu ada lahir aliran ingkar sunnah, artinya mereka tidak percaya yang bersumber dari hadis, karena versi mereka yeah, nabi adalah manusia,
1: okay,
2: ada kemungkinan salah, yang benar hanya Al-Quran versi, tapi ijma ulama sekalipun ada segelintir orang itu tidak dianggap, itu yeah, hanya apa kecil sekali maksudnya,
1: yeah.
2: Yang ketiga adalah ijma. Ijma itulah kesepakatan ulama yang tidak mufakat, maksudnya tidak musyarah dia. Jadi waktu dilihat ini konsensusnya di ulama timur, ulama tengah, ulama barat, semuanya sepakat bahwa ini benar-benar begini hukumnya. Itu ijma ya. Yang seterusnya adalah qiyas. Yes. Nah, kias ini adalah analogi, membandingkan. Misalnya kasus tentang haramnya PHBT atau domino misalnya. Yeah. Itu kan sempat mencuat juga beberapa ini kan.
1: Yeah.
2: Kenapa bisa haram itu? Itu kan kalau kita tinjau dari asalnya tidak haram itu.
1: Yeah.
2: Apa, main domino kan biasa.
1: Yeah.
2: Nah, itu permainan biasa. Tetapi waktu dikaji status hukumnya ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah, gitu ya. Nah, dalam konteks Aceh hari ini kita bisa ada kajian beberapa kali misalnya di Aceh Barat, bahkan ada Bupati Aceh Barat sudah mengatakan mengeluarkan perbup ya,
1: ya.
2: Bupati untuk daerahnya karena masyarakatnya sudah banyak yang lalai di situ sehingga banyak angka perceraian gara-gara suaminya sibuk di warung kopi atau di meja domino, akhirnya dikeluarkan perbup. Haram versi dia. Okay. Tapi dia belum ada landasan ini. Akhirnya ulama mengkaji, kalau memang sudah menjadi mudarat bagi keluarganya, bagi dirinya, menghabiskan waktu, maka naik status hukumnya adalah haram.
1: Okay.
2: Ya, begitu. Sekalipun mungkin daerah lain statusnya makruh.
1: Okay.
2: Ya, ada juga mungkin bisa jadi ada yang masih mubah hanya sekedar main biasa.
1: Iya.
2: Nah, makanya ada tinjauan-tinjauan, begitu kan?
1: Ya.
2: Ya. Yang seterusnya adalah ada empat itu. Mm-mm. Tapi yang paling kuat Al-Quran dan Hadis, kemudian Ijma' dan Qiyas, itu setelahnya disepakati juga oleh ulama-ulama besar di dalam Islam.
1: Okay.
2: Kemudian ada keluar dari itu, misalnya ada ihtisan.
1: Ihtisan,
2: nah, ihtisan itu sesuatu yang dianggap baik oleh seorang mujtahid atau seorang yang sudah punya kapasitas untuk ijtihad hukum. Tetapi ini sangat diperselisihkan. Okay. Bahkan ada mengatakan kalau begitu sudah naik pada tingkatan Tuhan dong, dibilang.
1: Iya.
2: Seperti bagaimana saya bilang, pemilik syariat adalah Allah. Nah, dia menganggap ini baik, maka baik menurutnya. Kalau dia buruk, karena nggak ada sumber nih.
1: Iya.
2: Ketika nggak ada sumber dari ayat, hadis, ijma' dan qiyas, maka dia kepada ihtisan. Nah, ihtisan itu ada yang menerima dan tidak. Nah, bahkan ada beberapa hal, ihtisan itu kan bagian daripada kita minta fatwa kepada hati kita.
1: Iya.
2: Atau istafti biqalbak. Yaitu kita minta pendapat pada hati kita. Itulah hati seorang mustahid tentunya, bukan kita.
1: Yeah.
2: Bahkan seorang mukallaf seperti kita ini, misalnya kita datang ke negeri orang yang jauh daripada orang muslim, gitu. Itu kadang-kadang tuntutan kita menjadi seorang mustahid itu kuat sekali. Misalnya kita mencari makanan, apa tempat ibadah. Ini suci enggak tempat ini benar enggak? Berat sekali dituntut kita untuk menjadi seorang mufti secara mandiri dalam tanda kutip, mufti kecil-kecil lah maksudnya, kan. Itu penting sekali. Kedudukan dalil dalam Islam begitu. Itu sampai ada 9 bahkan 11, tapi tidak kita jelaskan karena itu kajian ilmiah tadi. Jangan kita giring juga ya terlalu jauh gitu.
1: Oke, jadi pada dasarnya Al-Qur'an dan hadis ini adalah sumber
2: utama begitu.
1: Sumber utama. Hmm. Nah, untuk memahami dalil ini ya Tengku ya, apakah memang setiap muslim ini wajib mampu mencari atau memahami dalil secara langsung ya dari Al-Quran dan Hadis? Kalau misalnya memang dia orangnya awam atau memang gak paham-paham sekali, ketika ditanya sama temennya mungkin di warkop atau di jalan, gimana dalilnya? Oh bentar, saya cek Google dulu ya.
2: Ini baik.
1: Gimana nih Tengku?
2: Baik, terima kasih. Ini semakin mengkerucut ya saya pikir. Karena begini, kalau kita bila semua orang mengerti dalil ya, itu gak semua dituntut untuk mengerti dalil apa yang dia ini. Bahkan tahapan mustahil kita lihat ya, misalnya di bawah Nabi itu ada para sahabat yang mengerti sekali, kemudian para tabi' dan tabi'in, itu orang yang paling ngerti tentang bagaimana sumber agama ini. Nah, ternyata dari empat ulama mazhab ini, mereka juga datang dari empat abad itu, tiga abad yang salafus salih itu. Nah, sehingga apa yang kita amalkan sekarang itu kita masuk dalam kategori orang-orang yang diberi petunjuk. Nah, adapun bagaimana terhadap kita kewajiban mengerti dalil? Tidak, karena seperti yang kita bilang tadi, orang yang berifta saja, yang pertama kita urut ya, ada mustahid mustaqil atau mustahid mutlak, itu mandiri dia. Dia tanpa lihat kiri kanan, tanpa tanya ke orang, tapi dia sudah bisa memproduksi hukum dengan sumber-sumber yang ada tanpa bertanya kepada orang lain ataupun tanpa menggunakan kodifikasi ilmu dari ulama-ulama yang lain. Itu disebut dengan mustahid mutlak atau mustaqil. Di bawahnya ada mustahid mazhab. Nah, dia tidak mampu menggali secara dalam, tetapi dia hanya menggunakan kawaid para imam dia, yeah, ke bawah lagi. Okay. Kemudian di bawah itu ada namanya mustahid tarjih. Dia tidak mampu level kedua, tapi dia hanya beristihad sesuai dengan kaidah-kaidah imam dan kaidah-kaidah fikihnya, okay, imam, sehingga dia masih di bawah naungan para imam. Nah, seterusnya ada seperti hakim-hakim kita. Dia itu kan beristihad sesuai dengan hukum, produk hukum yang telah dilahirkan oleh mereka. Seperti kita bermodalkan mazhab Syafi'i, fikihnya Syafi'i misalnya. Kita lihat pada pengelompokan fikih ada 4 misalnya. Ada fikih ibadah, ada fikih munakahat, ada fikih muamalat, ada jinayat, kriminal. Ada 4 misalnya. Jadi mufti sekarang beristihad sesuai dengan hukum-hukum yang telah ada seperti itu. Nah, jadi dia ambil dari produk hukum. Sama seperti hakim kita, kalau hukum positifnya, dia kan enggak kembali kepada UUD 1945. Enggak. Dia kan kembali kepada pasal-pasal kecil yang telah dirumuskan oleh para pakar hukum tentang adanya pegangan ketika dia memutuskan satu perkara. Nah, itu bisa mungkin ilustrasinya bagaimana seorang hakim memutuskan perkara, bagaimana seorang ulama di daerah kita memutuskan hukum. Dia hanya pegang pasal-pasal kecilnya begitu. Walaupun ada rujukan-rujukan panjang ke belakangnya. Nah, makanya kalau kita bilang seorang itu harus mengerti dalil mana seorang muslim itu. Enggak terlalu jauh, cukup dikira aja ini dasarnya begini. Saya dengar dari fulan, cukup itu. Gak terlalu jauh. Kalau seorang mukallaf atau muslim yang hanya orang awam, udah cukup di amalnya. Karena sebagaimana kata Imam Nawawi, mazhabnya orang awam adalah mazhabnya mufti. Sudah selesai. Sebagaimana kita jelaskan di awal, pun nanti ternyata yang kita amal itu salah, kita gak ada kena siksa dengan Allah. Bahkan kita sudah dianggap benar karena mustahid yang kita ikut itu sudah berada di tataran yang benar, aman, tidak akan salah. Jangan pernah ragu kalau telah kita ambil dari 4 mazhab itu, kita sudah aman, tidak perlu diperselisihkan lagi. Insya Allah kita akan aman dan tidak akan diminta pertanggung jawab di hari akhirat kelak. Maka nggak perlu tanya dalilnya mana, nggak perlu.
1: Nah, tapi untuk seseorang mungkin sekedar ingin tahu atau dia ingin apa? Memperkuat pemahamannya begitu ya, untuk menanyakan sekilas tadi itu tetap boleh-boleh saja begitu ya Tengku ya.
2: Itu sangat boleh sebenarnya. Cuman itulah, tapi perlu juga dipahami bahwa Anda itu enggak perlu, harus diajarkan. Enggak perlu, tapi kalau sekedar wawasan enggak apa-apa. Atau untuk tatma'inil qulub, untuk ketentraman jiwa kita. Seperti misalnya hal yang ditanyakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana hari kebangkitan. Kata Nabi Ibrahim apa? Bukan saya tidak yakin, tetapi agar hati saya itu lebih tenteram. Maka diperintahkan kepada Nabi Ibrahim, potonglah burung, disuruh tempatkan di beberapa puncak gunung, nanti suruh panggil. Maka terjadilah burung yang telah diletakkan dari pecahannya akhirnya terbang dipersatukan oleh Allah, hidup kembali gitu. Sehingga beliau bilang sudah tenang gitu. Nah, mungkin ada orang yang bertanya dalilnya mana itu agar dia tenang gitu. Apa-apa juga, tapi harus tahu juga bahwa nyen hana perle rondanyanya hana perle. Tapi kalau untuk sekedar wawasan enggak apa-apa, boleh. Nah, itu harus jelaskan dasarnya dulu begitu kan.
1: Oke. Jadi ini menarik juga ya.
2: Tapi saya tambahkan bahkan sedikit, itu ada sebagian guru tersinggung gara-gara pertanyaan itu.
1: Iya, ini sering juga sih ini.
2: Tersinggung bagaimana? Seolah kan kita enggak percaya kepada guru tersebut. Sama seperti kita tanya dokter ketika dia beri obat, misalnya ini paracetamol.
1: Iya.
2: Ini kamu apa panas ini? Kita beri seberapa? Apa buktinya sakit saya ini bahwa cocok paracetamol? Kita tanya pada dokter itu.
1: Iya.
2: Apa kira-kira reaksi dokter itu? Iya. Kan dia mempersoalkan apa begitu ya, keahliannya macam-macam kan? Kadang-kadang jangankan seorang pasien, tingkat orang farmasi aja dia nggak berani tanya farmasi. Iya. Ya kan, dia apa yang diresep dia nak kasih. Itu harus dipahami bahwa ada level-levelnya begitu. Kita ini level pasien nih, konsumen kita kan, atau mukallaf. Jangan naik tingkat farmasi aja nggak pernah ditanya, apalagi
1: ya, langsung ke dokter ya,
2: ditanya langsung. Begitu lebih kurang ilustrasinya.
1: Oke, baik Teguh, kita juga undang pendengar barangkali ada yang ingin bertanya lebih jauh atau lebih dalam ya terkait topik kita hari ini mengenai ketika orang bertanya mana dalilnya, memahami kedudukan dalil dalam Islam. Anda bisa bergabung bersama kami di 0651 44336 maupun via WhatsApp di 0852-8285-4445. Baik, Teguh, kita coba terima terlebih dahulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Rizky.
1: Iya, baik. Dengan Kak Cut?
3: Betul, ya.
1: Boleh. Silakan Kak Cut.
3: Baik. Nah, ini langsung Ustaz. Tadi menarik sekali Ustaz bilang yang nggak boleh tanya ke dokter tanya. Ini kan
1: ya,
3: kita pasien. Ini Ustaz, ada jamaah. Kan kami ikut pengajian. Jamaah buat kami. Kemudian jamaah itu dia merasa diri kan lebih hebat daripada Ustaz.
1: Oke.
3: Okay. Jadi tanya Bang Ustaz tuh tanya. Kadang-kadang Ustaz tuh udah jawab begini.
1: Yeah.
3: Ini nggak boleh, ini boleh, ini boleh, nggak boleh. Tanya beberapa kali. Jadi marahlah Ustaz tuh. Kenapa tanya seperti itu? Makan aku mencet saya ya, mencet saya ya jamaah tuh.
1: Yeah.
3: Seharusnya kan nggak boleh memalukan Ustaz di depan umum.
1: Yeah.
3: Jadi Ustaznya udah berkeringat, nggak terjawab lagi. Tak kayak mana pertanyaannya, nggak tahu pulang tahu. Pokoknya dia dengar gitu.
1: Oke.
3: Okay. Terus alah pulang aja kamu, luar Ustaz tuh. Kan sebenarnya nggak boleh apa memalukan Ustaz di depan umum. Kalau menanya nanti pribadi nanti di luar pengajian itu.
1: Okay.
3: Apakah boleh, apakah haram hukumnya itu memalukan seorang Ustaz di depan jamaah?
1: Ramai
3: sekali itu aja mohon jawabannya.
1: Baik.
3: Biar mungkin ya, para pengajian jamaah biar dengar semua.
1: Siap, siap.
3: Terima kasih juga Ustaz tuan itu.
1: Oke.
3: Okay. Dengar sih kata Kak Jud.
1: Jelas, jelas, jelas, Kak Jud.
3: Itu aja.
1: Yeah. Oke.
3: Okay.
1: Baik, terima kasih Kak Jud.
3: Assalamualaikum.
1: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mungkin berkaitan dengan adab juga nih,
2: ya, adab ya. Itu
1: mungkin bisa langsung ditanggapi itu.
2: Ya, baik. Yang pertama itu adab-adab bertanya ya. Adab-adab bertanya tadi. Yang kedua tentang boleh enggak bertanya dalilnya mana begitu kan? Itu cara bertanya mungkin. Pilihan kata waktu ditanya. Misalnya ditanya oleh jemaah tadi, Ustaz, ini kan ada beda pendapat ini. Kira-kira tentang masalah ini untuk lebih kita yakin ini sumbernya yang aslinya dari mana ini gitu. Iya. Kalau ada orang yang lain tanya begitu,
1: okay.
2: Bukan seolah kita yang bertanya. Kalau ada orang lain bertanya, ini sumbernya bagaimana begitu. Okay. Jadi jangan kita posisikan. Itu yang pertama cara bertanya kan,
1: okay.
2: Adab. Yang kedua, ada yang tersinggung, ada yang enggak. Kalau saya pribadi enggak. Paling saya bilang begini, pertanyaan yang ditanya itu adalah pertanyaan penting dan mendalam, harus dibahas khusus. Nanti kita bahas lagi secara spesifik, kita berdua saja. Jangan kita bahas di sini.
1: Okay.
2: Jadi si jamaah gak tersinggung. Kenapa? Kita naikkan dia sedikit. Pertanyaan ini berat, jadi harus saya jawab tuntas. Hanya kita berdoa atau kita ambil dalam majelis yang lain, kita bahas tema ini bagaimana secara runtut sehingga nanti tidak ada yang tinggal begitu.
1: Okay.
2: Jadi saling menghargai. Jadi Ustadz menghargai jamaahnya, dan jamaah juga harus menghargai seperti yang saya ajarkan tadi.
1: Yeah.
2: Jangan tembak langsung lah, tapi ini ada orang yang bertanya seandainya. Jadi kalau mungkin Ustaz jawab di sini, mohon dijawab, kalau enggak mungkin pada kesempatan yang lain. Jadi kan sama-sama enggak tersinggung kalau seperti itu.
1: Iya. Yeah. Yeah. Baik, kalau misalnya tadi seperti niatnya menguji nih Tengku, dia sudah mungkin ada pemahaman terkait dengan permasalahan itu, lalu dia ingin menguji si Tengkunya ini. Dia tanya, nah ini gimana Tengku?
2: Itu ada misalnya adalah ketika orang bertanya itu ada beberapa faktor. Ada yang pertama memang tidak tahu sama sekali, tanya. Ada yang dua dia untuk mereview kembali ilmunya. Dia udah pernah tahu tapi apakah seperti itu atau ada tambahan yang lain. Kan?
1: Yeah.
2: Ada memang ingin menguji,
1: menguji.
2: Ada juga untuk validasi macam-macam lah.
1: Yeah.
2: Tapi dari tiga itu kita nggak tahu apa latar belakang orang kecuali kita tanya langsung kepada orang bersangkutan kan.
1: Okay.
2: Apa Anda tanya, apa nggak tahu, apa untuk menguatkan kembali apa yang ada, meyakinkan, atau yang ketiga menguji ya.
1: Yeah.
2: Tapi kalau menguji untuk apa gitu kan?
1: Yeah.
2: Karena kita bukan seorang penguji.
1: Yeah.
2: Kalau seorang penguji tentunya keilmuannya
1: harus
2: si jamaah itu kan harus sama dengan guru yang ada di depannya gitu. Kalau enggak bagaimana kita uji sesuatu yang di bawah, di atas kita gitu kan.
1: Iya.
2: Itu penguji tentunya harus lebih hebat daripada orang yang ditanya begitu.
1: Oke, baik. Kalau seperti tadi pertanyaan dari Kak Cud yang menanyakan juga apa mungkin tanda petik sudah agak membuat si tengkunya ada ustadznya nih tersinggung dan marah dan menjadi malu mungkin di kalangan khalayak. Apakah ini dalam kondisi yang diperbolehkan atau seperti apa nih Teguh?
2: Tidak, tentunya ini itu tergantung kondisi si Ustadz itu sendiri kan.
1: Okay.
2: Kalau mungkin dia kurang bahan, mungkin dia tersinggung, kan? Atau kalau dia punya bahan, dia belum ada waktu atau sedang melayani jemaah yang lain, dia bilang ini kita bahas khusus kan.
1: Iya.
2: Tapi yang jelas bertanya seperti itu kurang adab.
1: Okay.
2: Ya, kurang adab kan. Kalau dia ingin serius misalnya, kalau dia punya adab, nanti setelah kajian dia minta waktu, Ustaz bisa enggak saya waktu barang 15 menit untuk bahas masalah ini. Itu yang ini. Kadang-kadang memang ada orang bertanya, dia ingin menunjukkan kepakarannya depan jemaah yang lain.
1: Iya.
2: Nah, itu niat riya. Kita tambah satu lagi ya, ada iya. 4 kategori bertanya. Kategorinya ingin menampakkan saya bisa sih ya.
1: Iya, iya.
2: Itu sudah butuh banyak validasi dari jemaah-jemaah yang lain.
1: Okay,
2: tapi itu sudah kita pulangkan kepada orang yang bertanya seperti itu, apa maksudnya kan?
1: Okay. Nah. Baik, jadi sesuai kondisikan juga begitu
2: ya.
1: Ya. Oke, baik, kiranya terjawab ini Kak Acut tadi pertanyaannya ya. Dan untuk Anda yang lain juga pendengar, masih kami buka ya untuk yang ingin bertanya lebih dalam di 0651 44336, atau via WhatsApp juga boleh di 0852 8285 4445. Baik, tunggu, kita masih mendalami tema kita di kesempatan pagi siang ini. Namun sebelumnya kita jeda sejenak dulu ya. Kita ikuti beberapa pariwara berikut. Pendengar, tetaplah bersama kami.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: RRI.co.id
6: RRI.co.id
5: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
6: RRI.co.id
0: Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam dialog kajian islami untuk edisi Jumat hari ini dengan tema ketika orang

0: memahami dalil ini kan tentu tidak cukup hanya dengan membaca terjemahan saja nih Tengku ya, yeah. Dan seperti apa sebenarnya memang untuk memahami dalil ini agar seseorang ini mendapatkan pemahaman yang lebih baik gitu.
1: Baik, tentunya itu ada tahapannya memahami sebuah dalil ya. Kalau kita bilang kalau memahami dalil hanya sekedar berbekal dengan terjemah dari ayat dan hadis, itu puncak permasalahan kesalahpahaman terhadap yang kita pahami dalam beragama. Yang pertama misalnya, dulu pernah di Kemenak Indonesia itu ditantang oleh satu ormas, dia bilang sumber radikalisme di Indonesia adalah memahami terjemah Quran dari Kemenak. Itu marah sekali orang Kemenak waktu ditantang seperti itu. Dia ulang kembali, sumber radikalisme di Indonesia adalah gara-gara memahami beberapa ayat yang salah diterjemahkan oleh Kemenak. Itu ditantang. Akhirnya Kemenak juga tantang. Setelah itu dihadapkan, dijelaskan secara ilmiah, Kemenak akhirnya sadar bahwa ternyata memang bermasalah jika memahami agama dari terjemah. Itu yang pertama. Yang kedua, itu sebenarnya kan hanya alih bahasa. Kan alih bahasa dari bahasa pertama ke bahasa kedua, yakni bahasa Indonesia. Nah, coba kita buka tafsir sekarang. Beda sekali terjemah dengan tafsir. Kalau tafsir hadis, kenapa harus ada lagi? Ada tafsir hadis, ada tafsir ayat. Itu tafsir. Coba lihat tafsir itu banyak sekali. Itu menandakan memang cara interpretasi terhadap ayat dan hadis itu banyak. Para ulama dengan keahliannya. Kalau enggak ahli jangan. Karena kalau dia tidak ahli tentu akan bicara nanti qala sya'a ma sya'a. Karena dia akan bilang apa yang dia mau terbayang di kepalanya. Nah, ini yang kita bilang nih orang yang ahli. Nah, ini orang ahli aja bisa berbeda pendapat begitu banyak. Ada tafsir banyak, tafsir hadis juga banyak. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, setelah itu kita bagaimana mengumpulkan dalil-dalil dari semua tafsir ulama. Begitu, itu pekerjaan yang berat sekali itu. Makanya ada istilah itu di dalam ulumul hadis, namanya adalah jam'u wa taufik. Bagaimana mengelompokkan dalil-dalil, kemudian bagaimana dia menghamal, mendudukkan ini begini, begini, begini, begini, begini. Kalau itu tahapan pertama itu baru digodok. Nanti baru ini masalah Anda yang tanyakan itu dalilnya cocok dengan hadis ini. Karena pertimbangannya begini, begini, panjang sekali di dapurnya itu. Makanya sekarang kita itu ada orang yang semangat beragamanya itu kuat. Itu bagus, kita kasih jempol ya. Karena dia sudah ingin tanya dalil. Berarti dia sudah ingin naik daripada pendengar budiman naik kepada pelajar. Boleh, tetapi jangan berhenti di situ. Dia kalau mau mendalami agama itu bahkan dianjurkan, silakan tafadhal maskura, tetapi jangan bermodal fanatisme saja, tapi memang harus dikaji secara mendalam. Yang kita permasalahkan tentang penguasa ingin menguasa dalil tapi hanya sepotong-potong. Nah, itu jadi masalah. Berbekal setengah ayat atau satu hadis, maka dia bawa kemana-mana ayat itu. Padahal pemahaman agama kita kembali ke tadi, ada ijma ulama yang mengatakan tidak seperti itu yang kamu pahami, bermodal satu ayat atau bermodal satu hadis. Atau yang paling bahaya lagi, bermodal satu pendapat ulama kamu menyalahkan ijma ulama atau qiyas ulama. Itu lebih ngeri lagi. Makanya beragama ini, kalau versi saya beragama itu sudah selesai, tinggal kita mau ambil mazhab yang mana, lalu amalkan, sudah selesai itu. Abad 3 pertama sudah selesai, nggak perlu lagi kita berdebatkan, ambil yang mana kita yakini, selesai.
0: Oke, baik, kita tahan dulu Tengku, kita coba terima dulu ada yang ingin bertanya kembali ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya baik, dengan siapa di mana Pak?
2: Saifuddin Bantasan.
0: Iya, silakan Pak Saifuddin.
2: Ya, assalamualaikum Tengku Mus.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini penanya berat nih, pakar hukum ini.
0: Silakan Pak Saifuddin.
2: Bukan tentang hukum, tapi kan ada ibu yang bertanya mengenai apa ya, tanya jawab dalam sebuah majelis ya. Dan Tengku Mus juga sudah menjawab. Saya ingin share apa yang disebut dengan etika audien dan etika pembicara.
1: Iya, Pak.
2: Jadi memang kalau mau bagus maka kedua pihak itu harus menjaga etika. Jadi ada audien etik, ada speaker etik. Siapapun itu, mau profesor mau bukan kan? Jadi salah satu tadi itu Tengku

0: mengatakan yang ketiga itu mungkin ada orang yang mau menguji. Jadi kalau ada orang hadir dalam majelis dan kemudian dia mengajukan pertanyaan yang sebenarnya dia sudah tahu jawabannya, lalu memang berkeinginan menguji, ya hati memang hanya Allah yang tahu isi hati persisnya kan.
1: Betul.
0: Tapi kalau kejadiannya memang dia mau menguji, dia sudah tidak paham mengenai etika audiens.
1: Ya.
0: Jadi memang bisa saja terjadi seperti itu karena orang tidak paham etika. Lalu yang kedua, ada juga speaker yang tidak paham etika.
1: Okay.
0: Pembicaranya tidak paham etika.
1: Yeah.
0: Ya, marah-marah ketika ditanya itu melanggar etika sebenarnya.
1: Okay.
0: Karena kita tahu beberapa hal, tapi juga mungkin saja kita tidak tahu beberapa hal.
1: Yeah.
0: Saya ada dalam beberapa forum di mana satu dua guru besar mengatakan ketika menjawab, saya tidak begitu memahami ini Pak Saifuddin.
1: Yeah.
0: Mungkin kalau ada yang lain mau menambahkan silakan, mau merespon silakan gitu.
1: Yeah.
0: Dan saya pernah ada dalam situasi diuji Tengku Mus.
1: Yeah.
0: Diuji dengan cara melanggar etika tadi itu. Dalam forum di sebuah hotel di Banda Aceh, saya memberikan materi kepada para kejari seluruh Aceh. Dan mereka marah ketika bertanya gitu ya. Jadi saya kemudian mengatakan apa yang saya tahu, yang sudah saya baca-baca juga mengenai audience etik dan speaker etik. Jadi saya mengatakan bahwa Anda melanggar etika Anda sebagai pendengar. Jadi duduk di dalam majelis itu ada adat-adatnya juga. Itu Tengku Mus.
1: Baik.
2: Terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini dari Pak Saifuddin Bantasyam juga ya, pakar hukum ini ya. juga mungkin ini menanggapi dari pertanyaan Kak Cet tadi mungkin ya, bersama begitu ya Tengku ya. Mungkin gimana nih, ada tanggapan nih Tengku?
2: Ada, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Saifuddin Bantasyam. Ini guru public speaking saya ini hadir di sini. Jadi senior dan guru public speaking saya. Terima kasih Pak, ilmunya kembali ini ya. Ini juga untuk host atau penyiar untuk saya pribadi ya. Tadi apa? Boleh kita bilang orang bertanya seperti Ibu Cik bilang tadi, dia salah masuk kamar ya. Semestinya tidak itu. Tapi kita tidak tahu, mungkin dia mau menyudutkan ustaz itu atau pemateri atau apa kan. Kita memang tidak tahu, seperti Bapak Saifuddin Bantasyam tadi bilang, kita tidak tahu isi hati orang. Tapi yang jelas dia melanggar kode etik gitu.
1: Oke, baik, terima kasih Pak Saifuddin juga, ini menjadi masukan juga bagi masyarakat dan pendengar yang lainnya ya, ketika menghadiri majelis dan lainnya Tengku ya. Oke, baik, dalam konteks tema kita nih Tengku, kita perdalam lagi tadi. Jadi agar seseorang ini bisa mengamalkan segala ibadah begitu ya, agar benar begitu, seperti apa menyikapi perbedaan pendapat-pendapat nih di kalangan ulama yang memiliki dasar dalil yang kuat nih Tengku?
2: Baik, ada satu perkataan Imam Malik yang sangat populer. Kata beliau, ra'ayu sawab, ra'ayi sawab, yakhtamilul khata. Pendapatku benar katanya, tapi ada kemungkinan salah. Itu yang pertama. Yang kedua, wara'ayul ghairil khata', adapun pendapat orang lain itu salah, tetapi yahtamilus sawab, ada kemungkinan benar. Kita pahami di sini dulu.
1: Ya.
2: Beliau tidak klaim mutlak dia yang benar. Tapi untuk sekedar meyakinkan diri dan orang lain, apa yang telah dia pikirkan secara mendalam itu benar dugaannya. Kan sifatnya kan dalam penelitian itu dugaan ya.
1: Iya.
2: Nanti walaupun nanti ada namanya hasil dari penelitian itu ada, apa istilahnya, lupa saya, udah lama sekali. Ya kan, ada yang pertama disebut hipotesa, nanti baru ada tesis gitu kan, ada kesimpulan. Kemudian beliau itu mengatakan, beliau itu di depan makam Rasulullah, apa kata beliau, kulli yukhadu min qawlihi, setiap orang itu bisa diambil pendapatnya, wa yaruddu, dan bisa ditolak, illa sahibah hajil qabr, kecuali pemilik kubur ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Ini juga kalam ini untuk siapa ini yang saya bilang ini? Ini bukan untuk orang awam nih yang saya bilang ini. Ini untuk para ilmuwan untuk mengambil pendapat-pendapat imam-imam di atasnya. Ini bukan makanan orang awam nih yang saya bilang ini. Nah, ini ketika mereka berbeda pendapat, maka itu nanti disimpulkan kan oleh para mufti. Nah, ketika mufti telah mengambil hukum positifnya di Indonesia, misalnya mazhab Syafi'i, sebagian muamalahnya banyak dari Hanafi, maka itulah yang diambil produk hukum oleh hukum fikih maksudnya oleh MUI misalnya, ya, itulah yang kita amalkan. Jangan masuk lagi ke rimba itu, jangan. Nanti pening nanti jadi ya kan.
1: Akan mendalam lagi ya.
2: Iya, begitu. Itu apa tadi ditanyakan awal tadi tentang
1: perbedaan
2: bagaimana ya,
1: menyikapinya.
2: Menyikapi itu. Ya. Itu kalau pada tingkatan orang mustahid begitu cara menyikapi perbedaan pendapat. Jadi pendapatku benar tapi ada kemungkinan salah. Pendapat orang lain salah tapi ada kemungkinan benar. Itu bagaimana? Sangat apa lego ya dengan apapun yang terjadi begitu.
1: Baik.
2: Nah, cuman itu seperti yang ini untuk apa namanya keseragaman dalam beramal itu mesti ya kan begini. Ada yang bilang, oh di Mesir itu banyak kali mazhab.
1: Iya.
2: Bilang kenapa kita hanya satu mazhab? Tunggu dulu begitu. Mereka itu hidup beragama mulai daripada Nabi Musa gitu kan. Nabi Musa dengan Fir'aunnya dengan banyak sekali. Jadi masyarakatnya sudah siap dengan intelektualitasnya, dengan pakarnya sudah siap. Nanti pergi ke Al-Azhar untuk tanya begitu. Ketika kita butuh rujukan ada rujukannya. Kemana aja ada mereka. Walaupun mazhab resminya mereka adalah mazhab Hambali begitu. Mazhab Hanafi. Tapi Indonesia misalnya. Kita mau pegang mazhab Hanafi. Kalau ada masalah nanti masalah cerai masalah mau tanya ke mana?
1: Iya.
2: Tengku di sekitar semua adalah mazhab Syafi'i. Mau berhukum ke pengadilan pakai mazhab Syafi'i. Semuanya bertentangan dengan kita. Okay. Makanya jangan begitu. Bukan tidak boleh tapi circle kita atau lingkungan kita atau disebut dalam masalah bi'ah kita adalah mantiki kita di sini ada di Indonesia dengan mazhab ini. Bukan tidak boleh. Okay. Kalau Anda mau ke sana ke Mesir enggak apa-apa pakai ini. Jadi bukan larangan, tetapi untuk kemudahan, untuk ketertiban pakai yang sudah ada. Seperti yang saya gambarkan di awal, kalaupun Anda salah dengan mazhab ini tidak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah selesai masalahnya. Kembali saya tegaskan, beragama ini sejak 3 abad pertama sudah selesai. Tugas kita pilih yang mana kita yakini dan sesuaikan fil mantiqi di mana Anda tinggal, ikutilah mazhab tersebut. Begitu.
1: Oke, baik, dan ini menarik juga ya. Kadang kalau orang yang sudah umrah ini juga melihat, wah, ini kok beda-beda
2: gitu. Beda-beda kali
1: ya. Kok dia sujudnya gitu ya atau misalnya tahiyatnya kok lain gitu.
2: Baru
1: ya.
2: Baru tahu dia.
1: Oke, ini jadi memperdalam juga pemahaman.
2: Iya, betul sekali. Ya.
1: Baik. Nah, mungkin di pengunjung kita nih Tengku sebenarnya kalau ada 4 SKS tambah lagi nih Tengku ya. Kita perdalam lagi cukup menarik ya. Mungkin di pengunjung perbincangan kita ini sebagai penutup Tengku, apa yang mungkin bisa disampaikan juga kepada umat Islam secara keseluruhan, kepada pendengar juga agar tetap terus semangat mencari dalil yang juga diiringi dengan ilmu, adab dan sikap saling menghormati dalam perbedaan begitu Tengku.
2: Baik, sebagai penutup kita melihat bahwa Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Jadi Allah tidak akan memberatkan hambanya, Rasulullah juga tidak akan memberatkan umatnya. Ketika melihat ada masalah-masalah seperti yang dialami oleh Mu'az bin Jabal ketika beliau diutus ke Yaman. Jadi ditanya, jika kamu nanti di sana melihat masalah tidak ada sumber daripada ayat dan hadis, bagaimana itu? Kata beliau apa? Saya akan membandingkan apa kasus-kasus yang ada dengan merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Itulah disebut sebagai apa asbabnya lahir asal hukum yang keempat adalah disebut dengan qiyas. Dia membandingkan, menganalogikan hukum yang sama kasus. Karena pada prinsipnya agama itu kan tentang keadilan, tidak boleh mengganggu orang lain, macam-macam ini ada, sama sebenarnya. Jadi prinsip-prinsip itu akan ditemukan, maka para ulama ini akan berijtihad pada kasus-kasus yang baru misalnya, sehingga dapat. Kemudian agama itu dibangun atas dalil memang, sehingga ada orang yang bilang, berarti dia nggak ada dalil.
1: Iya.
2: Bukan ada dalil. Iya. Seperti yang saya bilang ada, tapi nggak perlu dikasih tahu ke kamu. Yang kedua, dalil itu ada banyak juga. Ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus. Nah, sebagian ulama misalnya di Saudi sekarang itu banyak sekali orang yang mengatakan semua masalah amalia itu harus ada dalil secara spesifik.
1: Oke.
2: Ada juga yang bilang nggak mesti. Jadi sementara mazhab Syafi'i dan mazhab yang empat itu sudah sepakat mengatakan dalil ada yang umum, ada yang khusus, begitu. Secara prinsip sudah ada, sudah selesai itu. Nah, ketika kita cari dalil per masalah itulah yang timbul dalilnya mana. Padahal asal-asal daripada masalah seperti ulama mengatakan atau ini al aslu fil asya ibahah. Segala perkara pada agama itu boleh. kecuali ada larangan yang melarangnya dari dalil ayat dan hadis begitu. Itu kalau pada masalah transaksi atau muamalah. Adapun pada masalah agama, itu asal-asalnya adalah dari agama tidak boleh dilakukan kecuali ada dalil yang melarang. Membolehkannya, bukan melarang, tapi membolehkannya. Kalau enggak ada dalil membolehkan, enggak boleh kita tambah-tambah.
1: Iya.
2: Adapun yang kita dapatkan sekarang mulai amaliyah kita itu semuanya dari Nabi atau dari sahabat ataupun daripada tabi'in. Makanya kita ulang kembali, itu memang sudah ada sumbernya walaupun kita tidak ketahui. Kemudian yang terakhir, oleh sebab itu pertanyaan mana dalilnya, hendaklah kita tidak menjadikan senjata untuk menyalahkan sesama muslim. Ya. Menjadi pintu sebagai memperdalam ilmu boleh atau ya. Sekedar untuk menambah wawasan. Okay. Beda ya, kalau sekedar ilmu untuk mengamalkan, untuk wawasan. Wawasan hanya sekedar pengetahuan. Ya. Tetapi kalau amaliyah itu memang panduan ya, mulai seperti sholat, haji, ya. Puasa itu panduan untuk kita lakukan. Itu harus dipegang betul sehingga kita tidak salah mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari.
1: Begitu. Baik, luar biasa dan sangat menarik ya Tengku ya. Insya Allah kalau ada episode lain kita perdalam lagi nih Tengku ya.
2: Insya Allah.
1: Baik, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Tengku Mustafa Husin Wela SPDI selaku Ketua DPP Isat Aceh, Wakil Pimpinan Daerah Darul Ihsan Tengku Kerungkale telah hadir bersama kita di Dialog Kajian Islami untuk kesempatan edisi hari ini. Bagi Anda yang tidak dapat ikuti perbincangan kita tadi maupun juga penjelasan Tengku tadi bisa Anda tonton kembali ya di channel YouTube kita RRI Banda Aceh Live. Dan sesaat lagi pada pukul 11 kami akan ajak Anda untuk kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Terima kasih sekali lagi Tengku.
2: Oke, terima kasih. Terima kasih juga kepada Bapak Saifuddin Mandasan dari Bucur ya sudah memantau langsung.
1: Ya, siap. Dan insya Allah kita sual lagi di lain waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pro 1 RRI Banda Aceh.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
6: RRI.co.id
7: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
1: FM Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

melangkahnya ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Timnas Indonesia mewaspadai ketangguhan Timor Leste di AFF 2026. Timnas Futsal Indonesia jalani laga uji coba di Spanyol. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 31 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar, kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Benfica memastikan tiket ke semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 setelah menang telak atas Saint Gallen di laga putaran kedua yang berlangsung di kandang sendiri Stade Las Lisbon dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.
1: Benfica memastikan tiket ke putaran ketiga kualifikasi Liga Eropa 2026-2027 dengan kemenangan 5-0 atas Saint Gallen pada leg kedua yang berlangsung di Estadio do Sport Lisboa e Benfica, Portugal, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Pada leg pertama, Benfica menelan kekalahan 1-2 atas Saint Gallen. Namun, mereka mampu membalas kekalahan tersebut dengan dominasi dari penyerang Vangelis Pavlidis. Pemain asal Yunani itu mencetak 4 gol. Ia memulai keunggulan sejak menit ke-11. Kemudian pada menit ke-55, Pavlidis juga mampu memanfaatkan keunggulan jumlah pemain setelah Saint Gallen menerima kartu merah pada menit ke-57 dan menggandakan keunggulan lewat golnya di menit ke-65 dan gol penalti menit ke-74. Gol penutup dari Clement Lenglet menjadi pemanis atas dominasi Benfica di kandang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa pemainnya memahami pola permainan lawan dan berhasil memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan hasil memuaskan ini.
2: Seperti yang saya katakan di akhir pertandingan terakhir, kami harus meningkatkan performa dan bukan hanya dalam beberapa aspek saja. Menurut saya, kami memang berhasil melakukannya. Kami lebih memahami permainan dan tampil lebih tangguh dalam mengatasi strategi pertahanan man-to-man yang diterapkan lawan.
1: Sementara itu, kepala pelatih Saint Gallen, Enrico Masen, memuji kehebatan Marco Silva yang mampu melakukan perubahan besar hanya dalam waktu singkat.
2: Mereka melakukan perubahan besar dibandingkan dengan pertandingan pertama. Marco Silva yang memiliki pengalaman di Liga Premier kini menjadi pelatih Benfica dan ini berhasil membawa timnya lolos ke babak berikutnya.
3: Klasifikasi pada próxima ronda. Un gran entrenador.
1: Selanjutnya, Benfica akan berjumpa dengan tim asal Skotlandia, Hearts, dalam laga semifinal kualifikasi Liga Eropa 2026-2027. Skuad asuhan Marco Silva itu akan menjadi tuan rumah di pertandingan pertama yang berlangsung pada 7 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di laga lainnya, pendengar, Bayern Munich memulai pramusim mereka dengan tradisi tahunan menghadapi tim amatir FC Rotah Egern. Pertandingan ini dilakukan si Bavaria sebagai bentuk terima kasih kepada kota Rotah Egern yang sama-sama terletak di Bavaria, Jerman, yang selama telah menyambut hangat Bayern Munich. Bahkan seluruh penjualan tiket dari pertandingan ini diberikan semuanya kepada Rotah Egern. Pada pertandingan tersebut, kepala pelatih Munich, Vincent Kompany, tidak menurunkan pemain utamanya ke lapangan. Ia memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda untuk berlatih bersama dengan tim amatir. Tapi memang tidak bisa dipungkiri ketangguhan dari Bayern Munich. Mereka mendominasi sepanjang pertandingan dan berhasil menutup laga yang berlangsung di Stadion Am Birkenmoos malam tadi waktu Indonesia Barat dengan skor akhir 15-0. Seusai pertandingan, pemain muda Bayern Munich dan juga tim nasional Jerman, Alexander Pavlovic, menyebut pertandingan ini menjadi langkah baik memulai musim dan melupakan kekalahan cepat Jerman di Piala Dunia 2026 kemarin.
1: Kita harus mengambil hikmah positif dari setiap kegagalan. Saya sudah melakukannya dan kini saya menantikan musim baru. Saya tak sabar untuk menunjukkan kemampuan saya dan meraih kesuksesan bersama tim.
0: Tradisi pramusim ini sudah Bayern Munich lakukan sejak lama. Pada tahun 2018, Munich menang 22. Di tahun 2019, mereka menang 23-0. Lalu tahun 2023, mereka menang dengan skor 27-0. Dan di tahun 2024, Bayern Munich menang 14-1.

0: Masih dari kabar sepak bola pendengar, Claudio Ranieri memulai peran barunya sebagai presiden sekaligus direktur teknik timnas Italia. Mantan pelatih AS Roma, Chelsea, dan Leicester City itu akan memimpin pengembangan tim nasional, mulai dari pembinaan usia muda hingga level senior. Dalam perkenalan resminya, Ranieri mengaku bangga mendapat kepercayaan tersebut dan siap menghadapi tantangan besar membangkitkan sepak bola Italia.
1: Ini adalah puncak karier saya. Saya tahu tantangan ini tidak mudah. Namun sepanjang karier sebagai pelatih, saya selalu menghadapi situasi sulit dan tidak pernah mundur.
0: Ranieri menggantikan Paolo Maldini yang mundur dari jabatannya. Ia menargetkan mengembalikan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola Italia, sekaligus membawa Gli Azzurri kembali tampil di Piala Dunia.

Beralih ke kabar tenis, petenis Indonesia Janis Jan gugur pada babak 16 besar turnamen WTA 500 Mubadala DC Open. Setelah takluk dari petenis Rusia, Anna Kalinskaya, di Washington DC Amerika Serikat, Kamis waktu setempat. Melansir laman WTA, pada pertandingan tersebut Janis Jan menelan kekalahan dengan skor 6-1, 3-6, 6-7 dari Anna Kalinskaya yang merupakan unggulan kelima. Kekalahan ini membuat langkah Janis Jan terhenti pada turnamen WTA 500 Mubadala DC Open setelah pada babak 32 besar mampu mengalahkan petenis Slovakia Rebecca Srankova.

0: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta penggawa Garuda mewaspadai Timor Leste. Dua kali mengalami kekalahan, Timor Leste dipastikan akan tampil menyerang. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Coach Steve between Timor Leste and Indonesia. I'm here to have on stage head coach of Indonesia, John Hartman, and players John Hartman.
2: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman meminta anak asuhnya tidak meremehkan Timor Leste menjelang pertandingan kedua grup A Asian Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF. Pernyataan ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers di Stadion Chonburi, Thailand kemarin. Hartman menilai Timor Leste mengalami perkembangan setelah menjalani dua pertandingan sebelumnya. Pelatih asal Inggris ini menegaskan fokus utama Timnas Indonesia bukan mengejar kemenangan dengan jumlah gol besar, melainkan memastikan 3 poin. Ia ingin skuad Garuda tetap menjaga konsistensi permainan dari pertandingan ke pertandingan berikutnya.
3: Kami sangat antusias menghadapi pertandingan ini. Kami tahu laga ini akan menyulitkan bagi kami. Perjalanan cukup jauh untuk datang dan bertanding di sini. Dan Timor Leste sudah bermain dalam dua pertandingan. Jadi kami tahu mereka sudah terbiasa bertarung dan berada dalam ritme kompetisi. Namun seperti yang selalu saya katakan, fokus kami adalah fokus pada satu pertandingan demi satu pertandingan. Kami tahu lawan kami. Kami fokus pada identitas permainan kami, dan kami percaya jika menampilkan versi terbaik kami, kami memiliki kualitas untuk memenangkan pertandingan.
2: Melalui kesempatan yang sama, bek Timnas Indonesia Jordi Amat menegaskan target utama skuad Garuda adalah meraih hasil maksimal, terutama pada dua pertandingan awal grup A. Jordi mengatakan seluruh pemain memiliki fokus yang sama untuk meraih kemenangan. Menurutnya, hasil positif pada dua laga ini akan menjadi modal penting bagi perjalanan Indonesia di sisa pertandingan fase grup.
3: Seperti yang dikatakan pelatih, bagi kami ini adalah pertandingan yang sangat penting dan kami sangat fokus pada apa yang bisa kami lakukan untuk memenangkan pertandingan. Bagi kami sangat krusial untuk bisa meraih 6 poin dari dua pertandingan pertama ini. Dan seperti yang sudah disampaikan, persiapannya sangat bagus, jadi kami siap untuk melakukannya. Kami sudah tidak sabar untuk memulai pertandingan besok.
2: Skuad Garuda dijadwalkan menghadapi Timor Leste pada lanjutan penyisihan grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Chonburi, Thailand sore nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan 3 poin. Sedangkan Timor Leste berada di dasar klasemen karena belum memiliki poin dari dua pertandingan yang telah dilewati. Dari Jakarta, Nira Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke futsal, timnas futsal Indonesia terbang ke Spanyol, siap uji coba melawan klub elit dan misi lolos Piala Dunia 2028 dimulai. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Langkah besar timnas futsal Indonesia menuju Piala Dunia Futsal FIFA 2028 dimulai. Skuad Garuda dijadwalkan bertolak ke Spanyol pada 11 hingga 24 Agustus 2026 untuk menjalani pemusatan latihan intensif di negeri Matador. Sebanyak 20 pemain terpilih sudah mulai latihan intensif di Jakarta sejak 28 Juli 2026. Israr Megantara, pemain andalan, memastikan akan mengikuti TC sesuai jadwal.
2: Kalau buat situasi saat ini, Israr ikut TC Timnas sampai waktu yang ditentukan, ya antara kesepakatan tim saya dan Timnas. Untuk saat ini belum, karena buat tim sendiri mulai persiapan di awal Agustus, tanggal 3 mulai persiapan.
1: Sementara itu, Rizky Hafsana bersaing ketat dengan Ahmad Habibi dan Muhammad Nizar untuk posisi kiper.
3: Alhamdulillah berkesempatan bisa masuk dalam TC kali ini. Yang pertama, sangat antusias karena banyak ilmu yang didapat bergabung dengan pemain-pemain yang sudah lama di Timnas. Mudah-mudahan dapat ikut ke Spanyol dan mendapatkan ilmu yang banyak dari Spanyol.
1: Selama di Spanyol, Indonesia menguji kemampuan melawan 3 klub futsal elit Eropa. Pelatih Hector Soto berharap para pemain Indonesia bisa memikat perhatian pemandu bakat dan dilirik klub-klub elit Liga Spanyol. Setelah Spanyol, federasi juga merencanakan uji coba lanjutan melawan tim-tim kuat dunia, termasuk Brasil pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke kabar selanjutnya pendengar. Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Ayunia Nindiati dari Makassar.
1: Sebanyak 70 calon paskibraka Kabupaten Bone mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan yang berlangsung selama 16 hari, mulai 30 Juli hingga 14 Agustus 2026. Kegiatan ini resmi dibuka Bupati Bone Andi Asman Sulaiman di Aula Dinas Pemuda dan Olahraga Kompleks Stadion Lapatau Kabupaten Bone pada Senin 30 Juli 2026. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bone Syahid mengatakan, kegiatan ini menjadi tahapan akhir pembentukan fisik, mental, disiplin, dan jiwa kepemimpinan sebelum para peserta bertugas pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ia menyebut, 70 peserta yang terdiri atas 40 putra dan 30 putri merupakan hasil seleksi dari berbagai sekolah di Kabupaten Bone. Dijelaskan, seluruh peserta juga akan menjalani masa karantina mulai 12 Agustus hingga selesai pelaksana tugas pengibaran dan penurunan bendera pada 17 Agustus 2026.
2: Untuk paskibraka itu kan sama ini kan yang Basar Paris sama pesanan, apalagi itu nih. Insya Allah di tanggal berapa itu kita akan di karantina di Hotel Belia.
1: Hotel Belia. Selama 6 hari. Sementara itu, salah seorang calon paskibraka Kabupaten Bone, Zaka Agra dari UPT SMA Negeri 1 Bone berharap seluruh proses pelatihan berjalan lancar sehingga seluruh peserta dapat menjalankan tugas pengibaran bendera dengan baik pada hari kemerdekaan.
3: Kabupaten Bone bisa menjadi lebih baik dan selama proses latihan ini bisa berjalan dengan lancar dan nantinya ke pengibaran pada tanggal 17 Agustus berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih.
1: Diketahui, ke-70 peserta berasal dari berbagai SMA, SMK, Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren di Kabupaten Bone, termasuk Pondok Pesantren Al-Ikhlas Ujung, Al-Junaidiyah Biru, dan As'adiyah Uloe. Dan akan dibimbing oleh pelatih dari Detasemen Polisi Militer 14-1 Bone, Polres Bone, serta Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Bone.

Beralih ke kabar berikutnya, pendengar, Timnas Hoki Putra Indonesia berhasil menjadi juara Taiwan Nanto International Men's Tournament 2026 setelah berhasil menempati peringkat pertama klasemen akhir. Melansir unggahan resmi Instagram Federasi Hoki Indonesia FHI, Indonesia berada di peringkat pertama setelah mengumpulkan 11 poin dari 5 pertandingan. Indonesia menempati peringkat pertama berkat 3 kemenangan yang mereka dapatkan atas Singapura 4-2, Chinese Taipei A 4-3, dan Chinese Taipei B 10-1. Sementara hasil imbang didapatkan oleh Indonesia ketika bermain 0-0 kontra Thailand dan melalui pertarungan sengit 3-3 menghadapi Korea Selatan. Sebelumnya, Timnas Hoki Putra Indonesia berangkat ke Taiwan pada Jumat pekan lalu dan berhasil menjadi juara di Taiwan. Turnamen tersebut digunakan sebagai pertandingan persiapan jelang tampil di Asian Games 2026. Selanjutnya, Timnas Hoki Putra Indonesia masih akan terus mempersiapkan diri jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan atau TC di Malaysia yang dijadwalkan berlangsung akhir Juli hingga Agustus.

Mendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Mata penggarisku, mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu, diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Sobrengar, pemerintah Aceh tak mentolerir terhadap segala tindakan kesengajaan yang menjadi penyebab kelangkaan semen dan BBM di Aceh. Juru bicara pemerintah Aceh, Nurlis Effendi di Banda Aceh, kemarin dia menyampaikan apapun bentuk perbuatannya yang merugikan masyarakat, pasti diambil tindakan. Setiap indikasi pelanggaran akan didorong untuk ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Nah, pendengar, Nurlis menjelaskan bahwa Gubernur Aceh Muzakir Manaf sudah memberi petunjuk kepada Sekda Aceh M. Nasir Syamaun untuk membentuk tim mengurai benang kusut kelangkaan semen dan BBM tersebut. Saat ini sudah dibentuk tim di bawah koordinasi asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan Sekretariat Daerah Sekda Aceh Teku Robi Izra dan melibatkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Teku Adi Dharma, Kepala Dinas ESDM Asnawi, serta Kepala Biro Perekonomian Sekda Aceh Zaini. Menindaklanjuti kelangkaan semen, Teku Adi Dharma telah mempertanyakannya kepada PT Solusi Bangun Andalas pada Kamis kemarin. Dari semen Andalas diperoleh jawaban bahwa dalam beberapa waktu ini permintaan semen melonjak di beberapa wilayah yang berdampak pada percepatan penyerapan stok, sementara aktivitas produksi semen berjalan tanpa kendala. Kendati demikian, pemerintah Aceh akan terus mencari penyebab permasalahannya sampai ke tingkat pengecer. Menelusuri penyebab kelangkaan BBM, Nurlis mengatakan pemerintah Aceh juga sudah melakukan sidak pengendalian distribusi BBM di wilayah kota Banda Aceh kemarin. Sidak ini pemerintah Aceh melakukannya juga bersama Dinas SDM, Disperindak, serta Biro Perekonomian Sekda Aceh melibatkan tim dari Polda Aceh. Saat sidak di SPBU Lingki dan SPBU Lambuk, pemeriksaan data stok ketersediaan BBM masih tersedia dan pengisian berjalan dengan lancar. Tetapi ditemukan juga beberapa kendaraan yang menunjukkan QR barcode subsidi tepat guna yang tidak sesuai dengan nomor polisi. Sementara PT Pertamina Patraniaga Aceh menjelaskan kepada pemerintah Aceh bahwa stok BBM masih dalam batas.

aman. Pertamina berjanji terus melakukan langkah-langkah percepatan agar penyaluran kepada masyarakat berlangsung optimal. Ketersediaan BBM bersubsidi dijamin aman dan memiliki stok yang cukup. Begitu juga dengan LPG tabung 3 kg disebutkan masih aman. Ya, pendengar, pemerintah Aceh terus berkoordinasi intensif dengan Pertamina, produsen semen, pemerintah kabupaten kota, serta seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pasokan, distribusi, dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Keranjang.
3: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
2: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
3: Makcik Joyah tak tahu ke?
2: Tahu apa?
3: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
2: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
4: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Banda Aceh,

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berPancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara haja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai Sobat Taspen.
3: Pas banget lagi awal bulan sobat. Yuk, otentikasi sekarang agar manfaat pensiun dapat diterima dengan lancar.
4: Pro 1 RRI Banda Aceh.
5: Baik, sobat pendengar dimanapun Anda berada, kini kami hadirkan untuk Anda pendengar pengajian Moratal. Sebelum nantinya kita akan mengikuti pelaksanaan silang sholat Jumat untuk hari ini langsung dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh nanti pada pukul 12:49 waktu Indonesia Barat. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk hari ini.

الخلاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت

0: Baik, sahabat rekan dimanapun anda berada, kini kita ikuti silang pelaksanaan Jumat dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Muhammad Sayyidil Awwalina wa

Alhamdulillahil qail qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah al-qail ma nahila walidun an waladin afdala min khuluqin hasan. Sadaqallahu al-azim wa ballagha rasuluhu an-nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika min ash-shahidin wa ash-shakirin walhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ketika Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz dalam jabatan beliau sebagai khalifah, beliau meminta kepada asistennya, tolong belikan untuk saya selembar baju yang harganya tidak lebih daripada 2 dirham, 2 keping mata uang perak. Ajudannya ini terkejut dan dia bertanya, ya Amirul Mukminin, wahai Tuan Presiden, dulu ketika Anda lajang, saya dampingi Anda, dan dikala itu setiap kali Anda minta saya belikan baju, selalu Anda katakan yang harganya tidak boleh kurang daripada 2 dinar, 20 keping perak. Tapi justru sekarang ketika Anda menjabat sebagai khalifah, Anda minta saya membeli baju yang tidak boleh lebih daripada 2 keping perak, 2 dirham. Bayangkan, hanya 10%-nya saja. Apa jawaban sang khalifah ini? Baru berdialog, memuliakan ajudannya itu sebagai seorang teman untuk berdiskusi. Kuntu rajulan tawwaqan, saya ini seorang pria yang ambisius. Ketika dulu saya masih lajang, saya berambisi agar saya memperistri putri khalifah Sulaiman bin Abdul Malik bin Marwan. Allah kabulkan ambisi saya yang pertama, saya jadi menantu khalifah. Setelah menjadi menantu khalifah, muncul ambisi berikutnya. Saya berambisi agar saya dijadikan putra mahkota. Sesuatu yang tidak lazim dalam sistem monarki, menantu raja menjadi putra mahkota, padahal raja punya anak laki-laki. Allah kabulkan ambisi yang kedua, saya menjadi putra mahkota. Lalu saya muncul ambisi berikutnya, agar menjadi seorang khalifah. Maka hari ini saya sedang menjabat khalifah, kata beliau, dan muncul ambisi yang lain. Saya berambisi untuk menjadi ahli surga, dan saya berharap Allah kabulkan ambisi saya. Dan saya tahu surga agak alergi dengan orang-orang yang hidupnya mewah. Maka saya tidak ingin kekayaan dalam jabatan sebagai khalifah menghambat langkah saya untuk menuju surga. Umar bin Abdul Aziz, maka di masa beliau menjabat khalifah, datang seorang badui yang terbiasa di padang pasir mencari oase untuk menggembalakan ternak. Dalam kurun waktu tertentu mereka datang ke kota untuk membeli bekal selama beberapa bulan berikutnya. Sambil menanti barang belanjaannya dikemas, badui ini bertanya kepada pemilik toko, siapa khalifah kita sekarang? Pemilik toko ini menjawab, khalifah kita sekarang namanya adalah Umar bin Abdul Aziz. Maka meluncurlah dari badui ini kalimat pujian,
khalifah kita ini sungguh seorang yang adil, sungguh seorang yang lembut, seorang yang alim. Semua sifat beliau disebutkan. Sampai pemilik toko ini melongo dan bertanya, bagaimana Anda yang tinggal di tengah padang pasir berinteraksi dengan binatang ternak bisa sangat mengenal khalifah kita ini? Sampai bisa engkau sebutkan semua sifat-sifatnya. Baduy ini pula yang terkejut. Dia katakan, saya tidak mengenal khalifah kita. Saya tidak pernah bertemu dengannya. Ditanya oleh pemilik toko, lalu bagaimana engkau bisa menyebutkan akhlaknya dengan detail? Apa jawaban dari baduy ini? Kami ada tradisi turun-temurun yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sebuah ungkapan. Apabila binatang ternak yang kita jaga, yang kita pelihara, tidak lagi diganggu oleh binatang buas, kecuali mereka ambil sekedarnya saja untuk menahan lapar, maka yakinlah pada saat itu pemimpin di kalangan manusia seperti sifat yang telah aku sebutkan tadi. Dan kami sudah selama beberapa bulan tidak terlalu repot untuk menjaga ternak. Ada serigala yang datang. Mereka hanya mengambil seekor untuk makan sekeluarga. Tidak mengganggu ternak seperti sebelumnya. Maka begitu Anda menyebutkan bahwa khalifah kita adalah Umar bin Abdul Aziz, saya yakin apa yang kami dengar dari orang tua kami sebelumnya sudah terjadi. Pemimpin di kalangan manusia seorang yang sangat adil. Tapi ketika yang memimpin manusia tidak adil, jangankan binatang, bahkan manusia akan memangsa sesama manusia. Ini keadilan. Maka Allah Ta'ala dalam Al-Quran menyatakan di awal surat Ali Imran, syahidallahu, Allah Ta'ala bersaksi, orang-orang yang berilmu bersaksi, syahidallahu, bahwa orang-orang yang berilmu dan beriman kepada Allah Ta'ala tidak akan berbuat zalim, mereka akan berbuat adil. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qisti. Malaikat dan orang berilmu, mereka akan tegak lurus membela kebenaran. Diuraikan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Orang yang beriman semakin tinggi keimanan akan semakin adil di dalam perbuatan. Dan orang yang zalim rata-rata identik dengan kekufuran. Inna syirka la zulmun na'zim. Identitas yang sangat jelas di dalam agama. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Ketika kita di Aceh berkomitmen untuk menerapkan syariat Islam. Syariat Islam ini tidak meminta banyak. Hanya minta satu saja. Allah Ta'ala sampaikan dalam hadis Qudsi, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi faja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, maka aku jadikan zalim itu haram di antara kalian. Janganlah kalian saling menzalimi. Allah Ta'ala punya hak prerogatif. Sah-sah saja Nabi Adam dikeluarkan begitu saja dari dalam surga. Tapi Allah tidak mau Nabi Adam menangkap pesan bahwa Allah zalim. Maka pertanyaannya, apa pentingnya di dalam surga masih ada larangan-larangan? Kenapa masih dilarang makan buah khuldi? Padahal bahkan nanti di akhirat arak haram halal dalam surga. Mereka yang masuk surga akan disambut oleh bidadari dengan suguhan arak. Kecuali mereka yang pernah minum arak di dunia dengan sengaja, Allah haramkan untuk mereka arak di dalam surga. Mungkin mereka yang minum arak di dunia, kalaupun masuk surga, hanya disambut dengan aqua saja ataupun celing. Di dalam surga yang tidak ada larangan, tiba-tiba masih ada larangan makan buah khuldi. Allah sudah katakan dari awal,
Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya ingin menciptakan pengganti di bumi. Allah inginkan Nabi Adam di bumi, bukan di dalam surga, tapi assembling, proses perakitannya di dalam surga. Ketika Allah ingin menempatkan Adam di bumi, Allah tidak ingin terkesan zalim begitu saja, maka dibuat sedikit larangan, jangan makan buah khuldi. Dan itulah tabiat manusia, senang pada sesuatu yang dilarang. Kalau sudah diizinkan, hilang kesenangan tersebut. Kenapa kita senang main judi? Karena judi dilarang. Coba diperintahkan orang Aceh main judi, semua berhenti. Kenapa kita senang berzina? Karena zina dilarang. Tapi begitu dihalalkan saat sudah menjadi istri, hilang suaminya. Dia ganggu istri orang. Kenapa? Dilarang. Andai kata HP saya ini tinggal di sini, gak ada yang penasaran ingin tahu isinya. Tapi begitu saya telepon panitia, Ustaz, itu ada HP saya tinggal di atas mimbar, tolong jangan dibuka ya. Nyalam pikiran pui dalam ya. Manusia senang kepada sesuatu yang dilarang, menantang. Maka filosofi orang tua kita, daripada tetam lebih getayu, dia berhenti insyaAllah. Ini manusia. Allah buat sebuah larangan. Begitu Nabi Adam makan buah khuldi, Allah turunkan Adam ke bumi. Alam anhakuma antilkuma syajarah. Bukankah saya sudah melarang kalian jangan makan buah khuldi? Allah melarang kita zalim. Tapi kita zalim pada tiga tingkatan. Kezaliman tertinggi adalah zalim pada hak Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang paling tinggi. Kita zalim yang moderat kepada lingkungan. Kita rusak alam. Hutan kita tebang. Kita berebut kekayaan yang tidak pernah kita bawa, bahkan tidak sempat kita nikmati di dunia. Orang kaya yang pun mahi baju. Makanya Aceh ini walaupun terlihat kampungan, Banda Aceh ini, tapi coba tanyakan kepada wisatawan yang datang dari Malaysia, dari Brunei, mereka merindukan negeri mereka seperti Aceh. Bisa putar kendaraan di mana saja tanpa harus ke ujung jalan. Bisa nongkrong dari pagi sampai petang di warung kopi tanpa ada yang ngecap kita sebagai seorang pengangguran. Beoh. Slow moving, slow living, tenang tahu di Aceh. Tapi di Aceh yang setenang ini, kita harus masuk kantor jam 7.30 pagi saat matahari terbit jam 7. Padahal 7.30 jadwal masuk kantor di Pulau Jawa yang matahari terbit jam 5. Subrah berapa kali berganti gubernur dengan UUPA, tidak ada yang mampu untuk mengubah peraturan tersebut. Makanya ke depan pilih saya. Keistimewaan kita, ada hak untuk bahagia. Kita mendzalimi diri sendiri. Maka ketika Sayyiduna Abu Darda dikunjungi oleh saudara seakidahnya yang dipersaudarakan oleh Rasulullah, Salman Al-Farisi, Salman melihat istri Abu Darda, penampilannya wallahu'alam seperti perempuan di rumah yang pakai daster yang bocor di semua tempat. Ditanya, ma ra'ay ma sya'nuki ra'aytuki mubtadilah, kenapa penampilanmu begini? Apa jawaban istri Abu Darda? Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatan fid dunia. Dia sudah enggak ada syahwat lagi untuk dunia. Maka begitu Abu Darda sampai ke rumah, dia jamu Salman Al-Farisi untuk makan siang. Salman aja, ayo kita makan sama-sama. Kata Abu Darda, inni shaim, saya puasa. Kata Sayyiduna Salman, kalau kamu tidak mau makan bersama, saya pun tidak makan. Buka. Bayangkan sedang puasa sunat disuruh berbuka oleh Salman, terpaksa berbuka. Ketika malam menjelang beliau menginap, Salman ingin tidur, dipersilakan, saya akan tidur. Kata Salman, saya tidak akan tidur sebelum Anda tidur. Tapi saya mau tahajud, ne'eh ileh. Maka terpaksa tidur, kalau kamu tidak tidur, saya tidak akan tidur. Baru tengah malam dibangunkan untuk tahajud. Menjelang subuh, Salman katakan kepada Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqan. Tuhanmu punya hak pada dirimu.
wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Tubuhmu ada hak pada dirimu. Wa inna li zaujika 'alaika haqqan. Istrimu punya hak pada dirimu. Wa inna li zuwarika 'alaika haqqan. Dan orang yang berkunjung ke rumahmu juga punya hak pada dirimu. Fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Tunaikan hak setiap pemiliknya. Hari ini kita jangankan hak Allah, jangankan hak istri dan tetangga, bahkan hak diri sendiri kita zalimi. Tidak ada lagi yang sempat beristirahat malam sebelum jam 10. Karena bagi kita warung kopi terbuka 24 jam, padahal Banda Aceh ujung negeri, bukan daerah transit. Tapi na'udzubillah, kita orang yang zalim, jangankan hak Allah dan hak manusia, bahkan hak diri sendiri kita zalimi. Maka hadirin sekalian jemaah Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita terinspirasi dari seorang khalifah. Kita tidak mampu mengikuti Nabi, kita mungkin tidak mampu mengikuti sahabat tabi'in dan tabi'in, tapi Umar bin Abdul Aziz mungkin mampu kita ikuti. Maka mudah-mudahan kita sadar bahwa kekayaan yang kita cari menjadi tidak bermakna bila tidak memberikan manfaat kepada diri, kepada masyarakat, dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap sen rizki yang Allah beri mendatangkan manfaat dan kita syukuri, karena Allah memberikan garansi, wa izta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sungguh bila kalian bersyukur, pasti aku tambah nikmatku. Syarat bertambah nikmat syukuri, syarat bersyukur nikmati. Maka mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keberkahan hidup kita dunia dan akhirat. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, demikian khutbah kita di hari Jumat yang berbahagia ini. Mudah-mudahan menjadi pengingat untuk diri sendiri dan kita semuanya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah al-wahidil ahad الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تكون سبب النعيم المؤبد وأشهد أن محمد رسول الله النبي المفضل المشرف المؤيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما ركع الراكع وسجد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله تعالى في القرآن العظيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.

0: Mohon kepada seluruh jamaah Jumat untuk dapat mengatur shaf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat, dan rapi. Di mana shaf-shaf yang masih kosong, mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan supaya suara di dalam solat jangan dinyaringkan, cukup sekedar dengan sendiri. Terima kasih.
1: Allahu Akbar.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang

0: kerja di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Sari berita, progres pembangunan hunian tetap bagi korban bencana banjir di Aceh baru mencapai 4,9%. Informasi lainnya, pembangunan jembatan Baili Desa Bintang Permata Kabupaten Bener Meriah capai 95%. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, progres pembangunan hunian tetap bagi korban bencana banjir di Aceh baru mencapai 4,9%. Saat ini pemerintah terus mempercepat pembangunan hunian bagi masyarakat korban bencana. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
1: Pemerintah saat ini terus memprioritaskan penyelesaian pembangunan hunian tetap atau HUNTAP bagi masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang di Provinsi Aceh. Hingga akhir Juli 2026, progres pembangunan hunian tetap di Provinsi Aceh telah mencapai sekitar 4,9% dan akan terus dipercepat melalui dukungan anggaran yang telah dialokasikan pada tahun ini. Berdasarkan data yang dirilis oleh Satgas Pemulihan dan Rehabilitasi, per tanggal 25 Juli 2026, kebutuhan hunian tetap di Provinsi Aceh mencapai 34.727 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 401 unit telah selesai dibangun, sementara 1.832 unit masih dalam tahap pengerjaan. Selain pembangunan hunian tetap, pemerintah juga terus memastikan kebutuhan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak bencana tetap terpenuhi. Tercatat sebanyak 18.867 unit hunian sementara atau huntara telah selesai dibangun di Provinsi Aceh dan 18.805 unit telah dihuni oleh warga. Data tersebut juga menunjukkan masih terdapat 129 kepala keluarga pengungsi non-DTH yang menempati gedung pemerintahan maupun rumah masyarakat, sedangkan tidak ada lagi pengungsi yang tinggal di tenda. Kepala Posko Wilayah Aceh Satuan Tugas Pemulihan dan Rehabilitasi Sumatera, yang juga Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA mengatakan, fokus utama pemerintah saat ini adalah menuntaskan pembangunan hunian tetap agar para penyintas segera memiliki tempat tinggal yang layak dan permanen.
2: Proses pembangunan hunian tetap terus dilakukan. Sumber pembangunan hunian tetap itu terdiri dari tiga. Ya. Pertama, yang dibangunkan oleh Kementerian PKP, yaitu HUNTAP yang bersifat komunal atau pemukiman. Ya. Ini dibangunkan oleh PKP, dan PKP itu tahun 2026 ini sudah memperoleh anggaran sebesar 1,8 triliun untuk menyelesaikan tahun 2026, dan sebagian nanti akan diselesaikan di tahun 2027. Kemudian untuk in situ, ya, hunian tetap in situ dibangun oleh BNPB, yaitu hunian tetap yang dibangun di atas tanah masyarakat masing-masing. Ini terus berjalan. Kemudian ada HUNTAP yang swadaya.
1: Safrizal menegaskan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah saat ini terus mengawal percepatan pembangunan hunian tetap hingga seluruh target dapat direalisasikan. Menurutnya, penyelesaian hunian tetap menjadi bagian penting dari upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana agar masyarakat dapat kembali menjalani kehidupan secara normal. Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
0: Pendengar, progres pembangunan jembatan Baili di ruas jalan lintas KKA Desa Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah saat ini sudah mencapai 95%. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
3: Progres pembangunan jembatan Baili di ruas jalan KKA Kampung Bintang Permata, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah kini telah mencapai 95%. Personel TNI bersama tim gabungan terus menggenjot penyelesaian pekerjaan agar jembatan tersebut segera dapat difungsikan. Dan Ramil 05 Permata Kapten Infanteri Jan Suhardi mengatakan, saat ini personil TNI terus bekerja maksimal untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jembatan. Ia menjelaskan ruas jalan tersebut merupakan jalur strategis yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Aceh Tengah sehingga keberadaannya sangat vital bagi aktivitas masyarakat dan distribusi barang. Menurutnya, sebagai satuan kewilayahan yang tergabung dalam tim gabungan, TNI berkomitmen mempercepat pembangunan jembatan Beli di Kampung Bintang Permata. Ia menambahkan, pembangunan jembatan Beli merupakan upaya pemerintah untuk memulihkan konektivitas wilayah yang sebelumnya terputus akibat bencana hidrometeorologi pada tahun 2025 lalu. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Informasi selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan penghematan anggaran listrik penerangan jalan umum PJU melalui program penggantian lampu konvensional menjadi lampu LED hemat energi. Selengkapnya laporkan Tama Moliza.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan penghematan anggaran listrik penerangan jalan umum atau JPU melalui program penggantian lampu konvensional menjadi lampu LED hemat energi. Langkah tersebut menjadi salah satu pembahasan utama dalam rapat koordinasi Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM bersama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau Perkim di ruang rapat Dinas Perkim Rabu pagi. Hal ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan Aceh Barat yang lebih terang pada tahun 2028.
5: Kita bayar listrik untuk PJU lampu jalan itu 7 miliar per tahun. Nah, sedangkan lampunya kuning, tidak putih. Wattnya tinggi, ada yang bervariasi ya, ada yang 200, ada yang 400 watt, ada yang 250, ada yang 150 watt. Kita ganti dengan LED yang lebih terang, lebih bagus. Cuma 90 watt.
4: Menurut Tarmizi, penggantian lampu PJU diperkirakan mampu menghemat anggaran listrik lebih dari 2 miliar rupiah per tahunnya. Anggaran yang berhasil dihemat tersebut akan dialokasikan kembali untuk memperluas pemasangan lampu jalan di berbagai wilayah, hingga manfaat penerangan dapat dirasakan masyarakat secara lebih merata tanpa menambah beban belanja daerah. Program penggantian lampu dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan kawasan perkotaan sebagai wajah Kabupaten Aceh Barat, kemudian dilanjutkan ke jalan-jalan utama di kecamatan yang memiliki aktivitas masyarakat tinggi. Sementara itu, wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik dan kerap dilanda banjir akan dipasangi lampu tenaga surya melalui dukungan anggaran APBK maupun pokok-pokok pikiran DPRK. Selain membahas efisiensi biaya listrik penerangan jalan, rapat koordinasi tersebut juga membahas penanganan rumah tidak layak huni di Aceh Barat. Pemerintah telah mendata lebih dari 400 unit rumah tidak layak huni yang menjadi prioritas penanganan. Namun, keterbatasan anggaran membuat pemerintah baru mampu memperbaiki sekitar 100 unit rumah setiap tahun melalui pembiayaan APBK, CSR perusahaan, APBA, dan APBN dengan prioritas bagi rumah milik janda serta lanjut usia. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Informasi terakhir, pendengar, Kakanwil Kemenang Aceh Dr. Andes Haji Azhari melantik pengurus Forum Pendidik Madrasah Inklusif Kabupaten Aceh Barat di Aula Kemenang Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
6: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh Dr. Andes Haji Azhari melantik pengurus Forum Pendidikan Madrasah Inklusif Kabupaten Aceh Barat di Aula Kemenang Aceh Barat. Selain itu juga Ketua Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kemenang Aceh Nyonya Nur Laili mengukuhkan Ketua DWP Kan Kemenang Aceh Barat Nyonya Satwani sebagai Bunda Inklusi Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan pembinaan aparatur sipil negara oleh Kakanwil Kemenang Aceh. Kakanwil Kemenang Aceh Azhari mengatakan pengukuhan Bunda Inklusi dan pelantikan Forum Pendidik Madrasah Inklusif merupakan bagian dari upaya Kementerian Agama memperluas layanan pendidikan yang ramah bagi seluruh peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus.
7: Apa harus ada madrasah inklusi? Kita pahami bahwa hampir setiap daerah ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi kita di Kementerian Agama, kalau tidak ada madrasah khusus, maka anak-anak yang berkebutuhan khusus diterima di madrasah reguler. Maka setiap kabupaten kita kukuhkan pengurus madrasah inklusi agar anak-anak yang berkebutuhan khusus bisa diterima dan diajarkan di kelas reguler dengan perlakuan khusus.
6: Selain pengukuhan dan pelantikan, Azhari juga memberikan pembinaan kepada seluruh ASN Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Ia menekankan pentingnya meningkatkan profesionalisme, integritas, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Sementara itu, Kan Kemenag Aceh Barat, Dr. Haji Khairul Azhar berharap keberadaan Bunda Inklusi dan Forum Pendidik Madrasah Inklusif mampu memperkuat komitmen seluruh madrasah di Aceh Barat dalam memberikan layanan pendidikan yang setara dan berkualitas bagi seluruh peserta didik tanpa diskriminasi. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih sudah mendengar Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Hadir untuk Anda di sini 100% Indonesia. Yang ingin gabung mendengar bisa langsung di 0651 44336, maupun via WhatsApp di 0852 8285 4445. Baik, kita langsung sapa yang pertama. Assalamualaikum. Iya, terputus ya. Bisa dicoba kembali di 0651 44336 ya. Oke, kita langsung sapa lagi nih. Assalamualaikum. Iya, terputus lagi. Mungkin banyak yang bertabrakan ya. Oke, kita juga undang bisa di via WhatsApp 0852 8285 4445 ya. Oke, baik, kita coba sapa kali berikut. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh iya, oke, baik, dengan Fitri.
2: Betul sekali.
1: Oke, siap. Gimana kabar untuk hari ini?
2: Baik sekali. Panas
1: gak sih, Tuan Rizky? Lumayan, tapi untuk hari ini kayaknya lebih adem dari kemarin sedikit ya.
2: Iya, karena kan lebih panas kemarin juga kan daripada sekarang gitu ya kan.
1: Betul.
2: Nah, tapi dan, sekarang udah agak-agak adem dikit.
1: Ada awan-awan sedikit ya. Oke, tapi masih lumayan lah, masih di 31 derajat ya.
2: Iya, apalagi di Darussalam kami itu kan udah bersih semua gitu, Pak Rizky. Gak ada lagi pedagang-pedagang kacau semua gitu.
1: Udah ditertibkan ya. Alhamdulillah ya, maksudnya ada plusnya juga ya. Oke, baik, kita kasih lagu apa Fitri untuk siang ini?
2: Dari ini Leotra, Tega Kau.
1: Oke, baik, kita siapkan salamnya ke siapa aja.
2: Salam-salam pertama buat Bang Rizky, sak selalu banyak rezeki buat semua penyiar Eri Kepatuhan, buat Bang Amar juga ya. Beri doa yang terbaik, sak selalu beliau ya Bang Amar ya.
1: Okay, amin.
2: Banyak umur rezeki, sehat selalu buat keluarga Bang Amar. Mm-hmm. Terus buat Bang Asto juga, pokoknya semua penyiar Eri situlah sak selalu.
1: Okay,
2: ya.
1: Oke, baik.
2: Terus buat Kolia Kepala dan sama Bang Deddy, buat Kak Cik Maria, Pak Dul di Kampung Keramat, Kak Eli di Pakai Air, Kak Zu di Sabang, semoga sak selalu banyak umur rezeki buat Kak Zu dan keluarga.
1: Okay.
2: Buat Mas Roy di, apa, gimana Mas Roy di Kampung Atu ya, semoga sak selalu juga dengan keluarga. Dan spesialnya buat Mas Roy aja ya, semoga panjang umur dan rezeki sak selalu ya.
1: Okay.
2: Dan buat Mang Amar juga sak selalu panjang umur dan rezeki. Itu aja.
1: Oke, okay. Baik.
2: Terima kasih. Dan terima kasih waktunya.
1: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih untuknya Fitri. Di belakangnya Fitri, kita sapa lagi. Assalamualaikum. Iya, terputus lagi. Bisa dicoba kembali ya pendengar. Oke, semoga tersambung ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh ya, oke, baik. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Kak Juju di Sabang.
1: Oh ya, baik. Apa kabar Kak Juju?
3: Alhamdulillah kabar baik, Bang Rizky.
1: Siap. Di hari ini gimana suasana di Sabang, Kak? Panas kah?
3: Alhamdulillah panas.
1: Oh, oke, okay. Baik. Sempat turun hujan enggak beberapa hari belakang?
3: Hari apa ya? Ada, sempat diguyur hujan kami di sini.
1: Oh, oke, okay. Baik. Moga aman.
3: Tapi,
1: selalu juga ya.
3: Hujannya enggak lama. Tapi
1: okay.
3: Alhamdulillah malam itu sempat dingin juga lah.
1: Oh, oke okay deh, baik. Moga kondisi aman selalu ya.
3: Amin.
1: Siap, kita kasih lagu apa nih untuk Kak Juju hari ini?
3: Oke, okay. Ini enggak ditentukan tahun berapa.
1: Bebas kan? Aja sih Kak.
3: Oh bebas aja, ya udah sisi potret aja lah.
1: Dari siapa potret?
3: Sisi Potret dari siapa? Nino Lesmana.
1: Oh, judulnya Sisi Potret. Hmm. Oh, oke deh. Dari siapa? Nino Lesmana ya?
3: Nino Lesmana, kalau nggak salah.
1: Oh ya, oke. Okay.
3: Pak Bang Ski Keti.
1: Oh, oke deh, boleh nanti.
3: Penting Sisi Potret ya judulnya.
1: Iya, oke. Okay. Baik, okay. Kita hadirkan nanti ya. Salamnya ke siapa aja nih, Kak?
3: Oke, ini sesi yang pertama ya?
1: Iya,
3: Oke, saya mau nyapa yang jelas buat Bang Rizky, selamat bertugas.
1: Siap, baik, terima kasih.
3: Mudah-mudahan di situ makin dingin terus ya.
1: Iya, lumayan ini 21 derajat di sini.
3: Tapi gak apa-apa, nanti lagi pasti saya yakin, atau keluar dari studio, yeah. Pulang pasti akan merasakan yang kami rasakan juga.
1: Siap, oke. Terus?
3: Oke lah, bisa buat Kak Yana juga, buat Kak Ina. Mm-hmm. Mbak Fitri tadi, itu buatnya Pak Idrus, Pak Eli, Kak Nur, Wadul, dan buat Cik Saiful, dan buat semua-semua aja lah.
1: Oke, baik.
3: Oke, makasih itu Bang Rizky.
1: Siap, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sudah ada dua... orang penelpon tadi ya yang masuk di sesi awal ini. Kita coba break dulu. Kita hadirkan lagu yang sudah dipesan ya. Kali pertama requestnya Fitri tadi, Liodra. Ini dia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Balik lagi saudara pendengar di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Kembali kita terima di line telepon 0651443436. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Ya, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Halo.
0: Ya, halo, dengan Kak Salwa ini.
1: Halo.
0: Ya, halo.
1: Aduh, gak kedengaran nih suaranya.
0: Oh iya. Halo. Tapi di kita kedengaran jelas ini, Kak.
1: Gak tahu nih, gak kedengaran kesini sih.
0: Oh iya.
1: Oke deh, gak apa-apa deh, saya tutup dulu ya.
0: Oke, baik ya. Baik, apakah ada terkendala jaringan ya? Atau ada teknis ya? Kita coba terima lagi nih, assalamualaikum. Iya, terputus lagi. Baik, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Rifki.
0: Siap. Dengan Kak Yana, Kak?
2: Iya, benar.
0: Ah, oke, aman kayaknya ya.
2: Okay. Aman di sini.
0: Semoga deh ya. Apa gak, kabar?
2: Gak berperang.
0: Semoga deh. Jalurnya, jalur aman ya?
2: Jalur aman nih.
0: Oke, okay. Apa kabar Kak Yana?
2: Alhamdulillah, karena banyak ranjau, jadi gak berani lewat sini.
0: Oke. Iya. Alhamdulillah baik, sehat juga. Di Lambaru gimana Kak suasananya? Panas, cerah juga?
2: Panas, tapi tadi waktu Jumatan tadi sempat hujan sekitar 10 menit lah.
0: Alhamdulillah ya.
2: Untuk basahin tanah aja biar enggak iya. Berdebu kan, diterbangin angin.
0: Alhamdulillah ya.
2: Kadang-kadang abunya kan.
0: Betul. Belum ke
2: kereta, kelewat mobil itu
0: betul.
2: Saya tutup pintunya.
0: Iya.
2: Tapi ini udah agak basah sedikit.
0: Alhamdulillah ya. Belum sampai ke Banda Aceh tapi ya.
2: Kayaknya gak nyampe deh.
0: Sampai ya. Hilang di
2: dikit,
0: apa?
2: Di sini dikit gitu kan.
0: Jadi uap ya.
2: Tapi gak apa-apa.
0: Siap, moga next ya.
2: Dia merambat gitu kan.
0: Semoga deh, amin ya.
2: Oke deh. Semoga ntar dikasih deh yang banyak kita kan. Jangan banyak kali, kita siap. Takut juga kan.
0: Baik, moga aman selalu ya. Kita dengan terbaik juga. Oke, kayaknya kita kasih lagu apa untuk siang ini Kak?
2: Dari Wali Band, ada gajah di balik batu aja.
0: Oh siap, oke. Kita lihat apakah memang ada gajah di balik batu?
2: Ada gajah lagi sembunyi di balik batu.
0: Kelihatan ya.
2: Gajahnya kecil, batunya besar.
0: Oh iya, oke. Baik, salamnya ke siapa aja Kak?
2: Salam pertama Pak Rifki, semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Baik, amin.
2: Buat Juju juga di Sabang ya. Kok bisa ya putus-putus terus tadi banyak kali ya?
0: Iya, apa ada terkendala jaringan ya, nggak tahu juga ya soalnya. Di kita aman-aman aja sih.
2: Kita pikir kan daerah Nusantara Fitri biasa-biasa aja.
0: Iya.
2: Sabang Juju biasa-biasa aja
0: betul,
2: kan? Enggak masalah. Terus ini juga Lebanon biasa juga. Kok yang lain pada luar biasa gitu kan?
0: Oke deh. Baik,
2: terus buat Fitri juga tadi, buat Mas Roy, buat Bu Cut Maria, buat Bang Heru, buat Alia sama Kak Nong di Indrapuri. Semoga laris manis, sehat selalu semuanya.
0: Siap.
2: Itu aja Rifki.
0: Oke, baik.
2: Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Yana di Lambaro ya. Oke, kita coba sambut lagi ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh ya, oke. Okay. Alhamdulillah. Aman ya dari Bung Rizal ya? Di Semulu ya?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Okay.
3: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik. Sehat juga Bang di hari Jumat ini ya. Di sana gimana? Panas juga kah?
3: Di sini adem banget.
0: Adem ya? Berawan ya?
3: Berawan gitu.
0: Oh, oke deh.
3: Cukup berawan
0: ya. Oh, oke deh, aman juga beraktivitas ya hari ini ya. Oh, oke deh, moga aman selalu juga di sana nih Bung Rizal ya. Baik, kita kasih lagu apa langsung nih Bung Rizal untuk siang ini?
3: Dari Seventeen aja Bang.
0: Dari siapa?
3: Seventeen.
0: Judulnya? Seventeen ya.
3: Cinta Jangan Sembunyi.
0: Oh, oke deh, baik. Kita siapkan ya, salamnya ke siapa aja nih Bang?
3: Salam yang pertama untuk Bang Rizky, selamat juga. Mudah-mudahan Bang Rizky sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Salam juga untuk Nyaka Salwadi dari Salam juga keluarganya. Untuknya saya selalu. Untuknya Kak Cid Maria juga. Untuknya Wadul. Untuknya Kak Eli. Dan untuk semua yang lagi dengerin Pro 1 Banda Aceh siang ini bang ya.
0: Oke, baik.
3: Ya, mudah-mudahan semuanya sehat selalu tentunya ya. Di kesempatan siang hari ini. Oke, okay, baik. Terima kasih.
0: Siap, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bung Rizal di Semelu ya. Di belakangnya Bung Rizal kita coba bacakan satu WhatsApp. Ini ada Mas Roy ya. Alhamdulillah kabarnya sehat juga. Ini dari Mas Roy, pengen request dari Best Jam katanya ya, Juwita Hati. Oke, kita siapkan nanti ya. Salamnya untuk Rifki, Khaira, Kak Yana, Devitri, Lia, kebahagiaan untuk Cuputro Nabila. Dan Mas Roy juga untuk semua teman-teman di sana, semuanya sehat-sehat ya. Spesial lagunya untuk Fitri aja di Darussalam. Dan semoga keluarga sehat dan ceria selalu. Oke, baik, terima kasih Rifki. Salam sehat untuk semuanya. Yap, sama-sama. Terima kasih kembali untuknya Bang dengan Mas Roh ya di Ate Pahlawan hari ini ya. Baik pendengar, kita langsung break lagi. Kita hadirkan lagu-lagu yang sudah di request ya. Kali pertama requestnya Kak Yana ya, Ada Gajah di Balik Batu dari Wali.

0: Sabar ya guys, segera merapat, kita mabar.
1: Kasihan ya kita.
2: Iya, kita selalu diabaikan karena alat canggih itu. Padahal kan kita jendela dunia.
3: Buku adalah jendela dunia. Sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh. Saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
4: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
5: Berhenti!
6: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
7: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
8: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
5: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
7: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
5: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
9: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
6: Ya udah, kita cabut aja.
9: Cabut pohonnya, Bang.
6: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
4: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh dan masih dalam 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia ya. Di sesi akhir, untuk Anda yang ingin gabung masih kita terima kiranya satu penelpon lagi ya. Di siang ini kita coba sapa langsung aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rizky Mutua.
0: Siap, dengan siapa di mana?
1: Cut Putri Dawila,
0: Cut Putro. Oh iya, oke, okay. Kita pastikan dulu ya.
1: Iya boleh, gak apa-apa. Okay. Jangan salah orang.
0: Makanya ya.

0: Oke, kabarnya gimana? Sehat, Ciputro?
1: Alhamdulillah sehat. Di sana gimana?
0: Baik juga di kesempatan hari ini ya. Suasana cerah, panas di sana? Ada turun hujan?
1: Tadi pagi sempat mendung, ini alhamdulillah udah panas Bang Rizky.
0: Oh, oke, baik. Moga aman selalu juga ya, kondisi di sana juga berubah-ubah sepertinya ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Oke deh. Baik, kita kasih lagu apa Ciputro di siang ini?
1: Kalau yang judulnya Pujaan Hati, siapa penyanyinya yang ada?
0: Pujaan Hati.
1: Iya, siapa keluar penyanyinya? Enggak apa namanya? Dari siapa?
0: Oh, Andra and the Backbone ada dari Melly Goslow.
1: Enggak apa-apa, pokoknya kan
0: pasti ada juga
1: itu, yang judulnya itu ya.
0: Pujaan Hati ada Andra and the Backbone aja ya.
1: Boleh.
0: Oke, baik. Salamnya ke siapa aja?
1: Terima kasih Bang Rizky.
0: Siap, sama-sama.
1: Terutama untuk Bang Rizky yang lagi bertugas. Selamat bertugas, semoga sehat selalu untuk keluarga di sana. Juga doa yang sama untuk Bang Amal, salam yang terbaik juga untuk beliau, juga untuk Bang Arso, Kak Kaira, Bang Putra, juga Bapak juga, dan buat Mas Roy, Kak Ina ya di Batu ya.
0: Iya.
1: Udah untuk semua lagi mendengarkan radio RI ini.
0: Okay.
1: Udah segitu aja.
0: Baik, terima kasih Ciputra.
1: Sama-sama Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Cut Putro yang juga sudah gabung ya. Satu WhatsApp terakhir ini kita baca dari Dr. Benny di Lampineng ya. Pengen dengarnya lagunya Rosa featuring Afgan, Getar-Getar Cinta. Mungkin maksudnya Rosa featuring maksudnya Rosa featuring Ariel Noah ya kayaknya ya. Nada-nada cinta deh ya kayaknya. Moga benar ya, karena kalau kita cari Getar-Getar Cinta enggak ketemu ini ya. Oke, baik, spesial lagunya untuk yang spesial banget nih yang lagi OTW menuju Banda Aceh ya katanya. Hati-hati nyetirnya sampai dengan selamat, amin ya. Terima kasih Bang Rifki. Sehat selalu ya. Yang ini dari Dr. Benny yang lagi di ruang bedah RSUZA ini. Ya, selamat lanjutkan aktivitasnya ya dokter. Moga lancar jaya ya. Oke, baik pendengar, kita langsung hadirkan aja. Ini dia Andre Pembon, Pujaan Hati.

Ya, selamat tengah bersama Rosa Fitring, Ariel Noah, Nada-Nada Cinta, mengantarkan kebersamaan kita di penghujung 100% Indonesia untuk kesempatan hari ini. Saya Rifki Badra telah menemani Anda sejak pukul 10 pagi, kini mohon pamit dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita sua lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Selepas saya nanti akan ada rekan Kaira menemani Anda di Banda Aceh sore ini. Dengar kata, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Listrik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan rumah tangga, hingga aktivitas kerja, semuanya bergantung pada listrik. Namun di balik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya jika tidak digunakan dengan aman dan bijak. Bahaya listrik bisa terjadi di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Kabel yang sudah rusak, penggunaan stop kontak secara berlebihan, atau menggunakan peralatan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas di dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan. Serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.
1: Banda Aceh sore ini.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Di sore hari ini kita ketemu lagi bersama saya Khaira hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam. Dan di edisi sore ini pendengar Jumat ya, juga di akhir bulan Juli, tepatnya di 31 Juli 2026, kami menghadirkan untuk Anda Beranda Asta Cita Ekonomi Digital. Dan di edisi kali ini kita akan membahas mengenai mengenal profesi digital masa kini, peluang kerja dari rumah ya, hingga nanti kurang lebih 1 jam ke depan tentunya. Oke, seperti biasa pendengar, dialog ini bisa Anda tonton di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Dan nanti seperti biasa juga, selain kami akan membuka kesempatan untuk Anda bergabung bersama kami melalui line telepon dan juga WhatsApp kami di 0651 44336 atau di 0852 8285 4445. Oke, perbincangan mengenai mengenal profesi digital masa kini, peluang kerja dari rumah ya pendengar, di era yang serba digital seperti sekarang ini, bekerja tak lagi harus terikat ruang kantor, cukup bermodal laptop dan juga koneksi internet. Banyak anak muda kini yang sukses membangun karir dari rumah. Nah, salah satunya lewat profesi social media manager yang tengah naik daun. Pendengar pada Beranda Asta Cita kali ini, mengenai ekonomi digital kali ini, kita akan mengulas lebih dalam soal peluang kerja digital masa kini beserta tips memulai karir di dunia digital. Dan kita simak ya perbincangan yang cukup hangat di sore hari ini bersama dengan Kakak Faizah Muna Nabila, beliau merupakan freelance social media manager. Hai Kak Faizah, selamat sore.
2: Halo, selamat sore semuanya.
1: Iya, gimana sore ini suasana hatinya?
2: Deg-degan ya.
1: Kenapa tuh?
2: Ya deg-degan karena first time kayak aku bahas tentang social media manager ini di radio kayak gitu. Kalau sebelumnya mungkin online doang, kali ini langsung live malah di radio. Dan terima kasih banyak atas undangannya kepada Beranda Asta Cita Ekonomi Digital dan RRI Pro 1 Banda Aceh.
1: Oke, baik, sama-sama, terima kasih juga sudah meluangkan waktunya ya. Oke, berbicara tentang mengenal profesi digital masa kini, peluang kerja dari rumah, mungkin Kak Faiza bisa diceritakan ya, awal mula Kak Faiza tertarik untuk menekuni profesi social media manager.
2: Oke, terima kasih banyak Kak Khaira sebelumnya, dan selamat sore untuk teman-teman semua pendengar RRI Pro 1 Banda Aceh. Salam kenal, saya Faiza, saya adalah seorang freelance terutama untuk social media manager. Dan sebenarnya pertama kali gabung itu gak sengaja kecemplung sih istilahnya. Karena sebelumnya saya pernah di hire sebagai PR dari Dilo Banda Aceh, atau sekarang dikenal dengan Indigo Space Banda Aceh. Itu adalah inkubasi dari CSR-nya Telkom. Nah, salah satu jobdesk-nya adalah mengurus sosial media mereka. Dan dari situlah saya tertarik dan mulai tertantang kayak, oh kayaknya pekerjaan ini soon on later gitu, bakal bisa dikerjakan dimanapun ya. Karena kan selain kita butuh internet, laptop, dan satu hal lagi yang pasti listrik sih. Apalagi semenjak kematian lampu kemarin, kita kayak, waduh gak ada listrik, gak bisa ngapa-ngapain, internet gak ada, kayak gitu ya. Jadi secara gak langsung gak sengaja cemplung sana. Dan alhamdulillahnya dari kantor juga kita selalu dibekali dengan materi-materi untuk skill up apa namanya pekerjaan kita, salah satunya di bidang social media manager, kayak gitu Kak.
1: Itu udah dimulai dari tahun berapa?
2: Tahun 2020 pada saat pandemi. Jadi benar-benar kita dari situ langsung kayak, kita kerjanya online, kamu ngurus media sosial online, kamu ngurus kegiatannya secara online. Dan itu benar-benar first time kayak semuanya tuh di online kan. Dan kayak memang harus kita belajar sih mau gak mau ya, kayak gitu.
1: Oke, bermula dari ditawarkan.
2: Benar.
1: Dan kecemplung deh akhirnya.
2: Akhirnya
1: menikmati dong ya.
2: Menikmati, ternyata kayak, wah ternyata sosial media ini sangat menarik ya. Banyak hal yang bisa dikulik, banyak hal yang bisa kita eksperimenkan dari sosial media ini. Dan ternyata kedepannya sosial media ini bukan hanya menjadi sosial tempat sosial secara online, tapi itu juga menjadi tempat di mana kita bisa lebih banyak eksplorasi, apalagi sekarang untuk jualan, terus juga komunitas dan personal branding kayak gitu. Jadi memang semakin hari pergeseran itu makin ada dan kita harus keep up dengan itu.
1: Iya, benar banget. Dan tema kita di sore hari ini mengenal profesi digital masa kini, peluang kerja dari rumah. Ini betul-betul peluang kerja atau enggak sih kalau dari rumah?
2: Bisa dibilang seperti itu, Kak. Karena kan apa ya namanya? Sekarang tuh kan kalau menurut aku ini turn on-nya itu ketika kita COVID-19. Okay. Dimana ketika orang-orang harusnya masuk kantor, terus tiba-tiba harus gak bisa masuk kantor, kita kerja dari rumah, semuanya di-online-kan, tiba-tiba muncullah beberapa pekerjaan yang bisa dikerjakan secara online. Salah satunya sosial media ini, sosial media manager. Karena kan scope-nya lebih besar ya, selain karena memang, kalau aku bilang sih COVID itu memang mempercepat pekerjaan kita secara remote, secara online. Tapi sebenarnya kemajuan teknologi ini juga salah satu katalisnya sih yang membuat pekerjaan kita tuh semua sekarang bisa dilakukan by handphone doang, by laptop doang, kayak gitu. Yang penting ada jaringan internet kayak gitu. Apakah ini promising ke depannya? Menurut aku iya, kayak gitu. Karena somehow kita gak perlu lagi hadir di kantor, tapi kita secara general kita bisa menggunakan internet untuk misal buat Zoom, meeting, itu kita bisa langsung kayak ke seluruh Indonesia, seluruh dunia. Jadi itu tuh bakal ke depannya dengan semakin semakin majunya teknologi, peluang-peluang kerja secara online ini akan semakin besar sih, kayak gitu.
1: Ya, baik. Ini Kak Faiza sebagai freelance social media manager, mungkin boleh dijelaskan ini social media manager itu seperti apa sih sebenarnya?
2: Iya, mungkin kita sebelumnya lebih kenalnya tuh mungkin scope-nya, kalau aku bilang social media manager tuh dia sebenarnya part dari social media marketing.
1: Oke.
2: Okay. Kalau kita bilang social media marketing itu apa? Partnya dari digital marketing. Nah, pening nggak nih? Jadi mungkin aku akan kayak menggambarkan, kita tuh kan kalau marketing ya jualan tuh kan ada dua ya, offline dan online sekarang. Ke offline kayak koran, toko gitu kan, radio juga itu offline. Tapi kalau secara online itu sesuatu yang dipercepat oleh teknologi. Jadi dengan bantuan teknologi kita sekarang bisa menjualnya. Nah itu sebenarnya digital marketing. Nah dalam digital marketing ini banyak nih, ada lagi kita bisa menjual lewat website. Ya kan, kalau dulu kan kayak kita harus ke websitenya baru bisa beli sesuatu kayak gitu. Tapi sekarang mengerucut lagi nih, lewat sosial media kayak TikTok, Instagram, Twitter. Nah itu baru masuk ke sosial media. Nah sosial media ini ada lagi Kak dalamnya.
1: Beranak pinak.
2: Iya, jadi kayak beranak-anak pinak dia. Jadi secara garis besar sosial media ini ada namanya itu profesinya social media manager. Jadi mungkin kalau teman-teman sekarang lagi pegang handphone nih, boleh cari di Google apa itu SMM. Itu kan keluar dua, social media manager atau social media marketing. Nah SMM itu sebenarnya singkatan dari social media marketing. Karena social media manager itu bagian dari social media marketing. Jadi si marketing ini ibaratnya rumahnya, dia nanti yang menentukan, oh kita akan campaign tentang ABCD, nanti kamu si social media manager akan upload konten ini jam sekian, sekian, sekian, balas DM-nya, kalau ada yang tanya penjualnya seperti apa gini. Ada juga di bawah itu temannya lagi, temannya si social media manager namanya copywriter. Nah ini yang buat caption, yang buat gimana cara membuat video ini menjual, seperti itu. Jadi luas, lingkupnya sangat luas. Dan kebetulan saya ngambil yang bagian kecilnya aja, social media manager. Karena kebetulan saya memang sangat tertarik dalam pengelolaan. Karena basicnya dulu sempat kerja di Jakarta itu kayak semacam EO lah. Jadi ke bawah dari EO offline jadi ke EO online kayak gitu.
1: Oke, baik. Itu adalah apa yang dimaksud dengan social media manager. Ternyata bagian dari marketing.
2: Benar.
1: Karena kalau kita dengar marketing itu kayak agak susah ya. Ih, marketing ribet banget ini.
2: Betul, betul. Cuman sebenarnya tuh sama, tapi beda apa ya, katanya aja sih. Kalau di offline marketing kita bilangnya ada sales. Kalau di online marketing kita bilangnya affiliate. Nggak mungkin nggak tahu dong. Nah jadi itu adalah istilah-istilah yang muncul ketika peradaban ini semakin berkembang dengan adanya teknologi. Jadi sebenarnya kurang lebih pekerjaannya sama, tapi di tempat yang berbeda, seperti itu.
1: Terus skill apa sih yang harus dimiliki mungkin untuk anak-anak muda, untuk bapak-bapak ibu rumah tangga ya?
2: Benar, yang setuju banget.
1: Yang ingin terjun ke sosial media apalagi freelance, skill apa yang harus dimiliki?
2: Oke, mungkin yang pertama yang bisa aku kasih tahu dulu, social media manager ini kan ibaratnya kita mengelola satu sosial media ya. Ibaratnya Kak Khaira nih ngelola akun kakak aja nih, mm-hmm. itu sebenarnya kakak udah jadi manajer dari akun sosial media kakak, tapi mm-hmm. kan itu personal. Nah kalau sosial media manajer ini ketika kita turns it itu untuk menjadi uang, mm-hmm. seperti itu, apakah kita jualan, apakah kita jadi influencer, buka mm-hmm. endorsement dan segala macam. Nah kalau skill apa aja yang penting, yang pertama punya handphone dulu ya, mm-hmm. punya handphone, punya internet, punya listrik, mm-hmm. ya Anda Aceh mati listrik gak ada sinyal kita ya kan, gak mm-hmm. mungkin kita enggak. Nah yang paling penting itu sebenarnya lebih, orang mungkin klise akan ngomong lebih ke, ya gimana cara buat kontennya, kontennya harus menarik,
1: iya, betul.
2: Harus buat bentuk reels, feed, IG mm-hmm. story gitu kan. Tapi kalau aku akan bilang first adalah tentang etika.
1: Mm. Nah, etika.
2: Etika, benar. Jadi aku merasa bahwasannya kita sekarang bermain sosial media, mau apapun itu profesi kita, kita tuh merupakan satu hal bahwasannya sosial media itu juga punya aturan, mm-hmm. kita juga harus punya etika. Nah dari etika inilah kita ubah mindset kita, oh saya mau jadi social media manager untuk ngurus misal kos-kosan saya, mm-hmm. nah di situ baru saya tentukan, oh kos-kosan saya ini kan jualannya tuh mungkin kayak setahun sekali saat ajaran baru, yang saya targetkan siapa, oh anak-anak SMA yang mau masuk kuliah,
1: okay,
2: yeah. Terus buat lagi anak-anak kuliahnya tuh yang dari mana, mm-hmm. misal dari Unsyiah nih, kita punya kos-kosan dekat Unsyiah, oh berarti anak Aceh hmm. dan Sumatera itu nggak yeah. jauh-jauh pasti bakal ke Unsyiah dong. Kalau Jawa ke Sumatera itu agak jarang kayak gitu. Jadi pelan-pelan kita ubah dari mindset kita. Kita buat tujuan kita. Ini kita mau jual apa? Apa yang mau kita jual? Gimana cara kita promosiinnya? Jadi kalau ditanya skill apa, yang pasti yang pertama adalah skill untuk membuat konten. Itu sesimpel kita ngupload sesuatu aja sih. Kalau kosan misal kita upload tentang foto kos-kosan kita,
1: iya, betul.
2: Kita buat video tentang kamar yang akan kita jual, mm-hmm. seperti itu. Jadi emang kita yang menentukan sebagai si marketer atau si sebenarnya.
1: Harus
2: aku gak
1: kreatif
2: bisa bilang
1: ya.
2: Kalau dibilang kreatif sebenarnya lebih kepada sering mengobservasi dan belajar terus sih kak, mm-hmm. karena kan tren berubah terus ya.
1: Yeah,
2: kalau dulu tuh aku ngerasa kayak dari 2020 sampai 2024, 2025 orang ngejar konten tuh dari segi visual,
1: mm-hmm.
2: visualnya harus yang editingnya keren,
1: yeah,
2: terus kayak nanti ada harus yang kayak black and white, mm-hmm. dan segala macam. Tapi semakin kesini aku merasa itu semua bergeser, orang lebih peduli kepada storytelling gitu. Jadi kayak ada beberapa akun yang mungkin aku mungkin boleh sebut kali ya, karena ini juga tempat aku belajar dari konten-konten mereka. Uh-huh. Itu dia tuh sebenarnya cuman kelola toko kelontong. Dan dia tuh cuman ngerekam diri dia setiap hari untuk konten. Itu doang, kayak ada customer dia layanin, ada customer dia layanin. Dan ternyata orang itu lebih relate sama konten-konten yang impersonal, terjadi di real life. Kayak oh iya, aku setiap hari beli makanan di toko kelontong, aku beli sabun di toko kelontong, kayak gitu. Atau ada juga IRT yang kerjanya cuma di rumah tiap hari masak dan segala macam, mm-hmm. itu orang lebih relate kak. Di situ orang merasa kayak iya ya, dia masak, dia nyuci dan segala macam gitu. Jadi sekarang kekuatannya itu bukan dari kualitas konten yang harus editingnya bagus, proporsional fotonya, videonya harus diambil dengan kamera dan bla bla bla, itu enggak. Lebih kepada storytelling yang akan kita bangun dari cerita apa yang kita mau jual, seperti
1: okay,
2: itu.
1: Oke, baik. Dan saya ini kan Kak.
2: Ya, iya. Kenapa itu?
1: Saya gini ya, saya lihat fenomenanya. Ada mungkin sebagian dari kita juga masyarakat yang pengen banget untuk terjun dalam sosial media.
2: Betul.
1: Tapi mereka malas untuk ngambil konten, malas ngedit.
2: Betul, betul,
1: malas
2: betul.
1: Publikasi karena ngedit itu enggak sembarangan loh ya kan.
2: Iya,
1: kita
2: bener.
1: Harus ada inovasi juga untuk mengedit itu, harus ada kreatif juga untuk biar konten yang kita tampilkan di sosial media itu tertarik juga untuk dilirik kan, biar FYP lah istilahnya.
2: Iya, iya benar.
1: Tapi ada gak tipsnya biar mungkin dari kita jangan malas deh untuk ngedit, jangan ada rasa mager. Nah, seperti apa itu?
2: Sebenarnya itu dari ini aja sih, personality, kayak everything should be perfect at the first kayak gitu. Sebenarnya enggak, kayak ya udah, orang tuh lebih, kalau algoritma sekarang ya, bukan tentang seberapa estetik konten kamu, mm-hmm. tapi seberapa sering kamu memposting.
1: Okay.
2: Dan itu juga bukan yang harus fully kita siapin dulu kontennya bla bla bla. Ya mungkin secara visual iya, mm-hmm. tapi balik lagi ke visi misi kamu. Kamu buat konten sosial media itu untuk apa?
1: Mm-hmm.
2: Kalau untuk personal branding, kamu ingin membuat branding kamu, oh, aku tipikal lux person ya. otomatis kita harus bergaya lux dong. Yeah. Tapi kalau emang kita mau bangun kayak branding ibu rumah tangga yang masaknya 30 ribu per hari gitu, bisa, itu tergantung kita yang buat gitu. Kalau tanya, males sih, ya pasti males ya kak, kayak gitu. Tapi lebih aku juga merasa dulu tuh nyiapin konten tuh harus yang kayak pakem banget kayak gitu. Tapi sebenarnya enggak, yang penting kita tuh punya niche-nya sendiri, kayak kita punya misal slogannya sendiri gitu kan. Kayak ada satu akun kayak dia tuh slogan dia tuh wanita 20 tahun yang tinggal bersama mertua gitu. Itu aja dia ulang di setiap awal konten dia kan. Itu aja udah nyantol, padahal tiap hari kerjaannya konten tuh marah-marah doang kak. Marah-marah doang, tapi itu yang membuat manusia lebih relate kayak gitu. Dan yang dia buat itu bukan yang perfeksionis yang cantik, enggak kak, kameranya burik. Kameranya burik, tapi yang menarik adalah storytelling dia. Dia merepet di situ, itu storytelling dia membuat orang kayak oh iya ya kayak gitu. Jadi enggak usah persiapan yang fully perfect, karena kan kita ini masih bangunnya dalam keadaan sendiri ya. Karena sebenarnya kalau ngebangun brand itu butuh tim. Tapi karena kita nge-manage sendiri, bangun semua strateginya sendiri, kontennya sendiri, jadi buat itu setidaknya layak untuk dikonsumsi. Bukan hanya asal aja, tapi kita kurasi lah sebelum kita upload tuh kayak, oh ini cukup oke nih, karena pesan yang aku mau sampaikan adalah misal kosan aku ready hari ini kayak gitu untuk satu bulan ke depan, udah itu doang. Dan apakah harus selalu di feed ataukah itu sebenarnya balik lagi ke pengaturan diri kita, karena kita nggak sanggup ya misal edit tiap hari gitu di feed, ya udah nggak apa, kita buat rutin misal seminggu kita post 2 kali untuk feed, tapi setiap hari kita post di IG story. Terserah di IG story-nya mau cerita apa, mau foto pohon, nanti ada tulisan cerita kita, itu gak apa, yang penting media sosial kita tuh aktif. Jadi dia tuh sama si medsosnya ini, sama si akunnya tuh masih merasa kayak, oh dia punya activity nih di sosial media kita.
1: Bodo gitu. Amat ya sama yang dihujat oleh warganet juga.
2: Bener.
1: Itu mau dibilang sih pentingnya, alay kayak, mau dibilang
2: iya, norak. Bener, kadang orang itu bukan males sih sebenarnya, aku lihat ya kak, kebanyakan itu mental block sih. Kayak aku merasa kayak aku gak bisa terus sampai kapan mau sukses kalau kita gak bisa terus kayak gitu.
1: Betul, makanya harus buang mindset yang seperti
2: bener, itu. Balik lagi ke mindset kita sendiri sih.
1: Oke, kak Faiza dari mengelola semua media sosial ya, apalagi sebagai social media manager, kira-kira kak Faiza paling seneng itu mengelola sosial media yang mana? Apakah Instagram, TikTok, Facebook, atau masih zamannya Facebook juga ini kan?
2: Iya, tapi sekarang gak lagi sih aku Facebook. Aku sekarang fokus di TikTok sama di Instagram, tapi mostly di Instagram. Kalau di Instagram tuh aku saat ini kelolanya itu ada 2 komunitas, itu ada T36 Rak Baca sama Say Hi Banda Aceh, itu non profit ya. Kalau untuk yang profit itu ada Kos Bunda Aceh, dan itu aku startingnya juga mulai dari TikTok. Jadi Instagramnya udah ada, terus pas aku kelola kayak, kok tahun ini pasarnya nggak ada ya gitu. Ternyata setelah aku buka TikTok, ternyata pasarnya di sana semua. Jadi barulah aku bangun brand Kos Bunda Aceh itu di TikTok kayak gitu.
1: Oh, sampai dengan sekarang berarti?
2: Iya, dan alhamdulillah itu baru berapa bulan ya kak? Mungkin dari awal bulan 1 kemarin sih. Alhamdulillahnya kemarin kayak kita dapat review dari salah satu customernya, dibilang iya setiap saya cari Kos Bunda Aceh, Kos Banda Aceh yang muncul tuh pasti yang pertama tuh Kos Bunda Aceh gitu. Jadi aku kayak wow. Ternyata sudah sejauh ini.
1: Oke, saya juga penasaran kalau ngomong-ngomong masalah sosial media kan banyak ya kan kak, tentu yang ada perbedaan juga antara platform perform media sosial yang A sama yang B. Nah, kalau kita ngomong dua sosial media yaitu TikTok sama Instagram, nah apa yang membedakan kedua tersebut?
2: Kalau Instagram sebenarnya dia lebih ke display sih. Kayak kita sering uploadnya foto-foto gitu kan. Jadi memang secara format dia lebih ke foto, karena fitur Reels juga baru muncul setelah TikTok muncul. Kalau kakak sadarin, kalau dia tuh dulu cuma ada foto-foto aja. Kalau ada video pun dia terbatas sekitar 30-60 detik. Gara-gara ada Reels baru ada. Jadi memang dia sebenarnya si Instagram ini lebih ke kayak album foto kita aja sih, yang dibuat secara digital kayak gitu. Tapi kalau TikTok memang itu sarangnya video. Short video, long video itu emang di situ. Nah, bedanya adalah kalau apa, kalau Instagram itu kita kayak kita ngelihat album secara digital, kalau di video itu kita, kalau di TikTok itu kita memang sengaja membuat, gitu, bukan hanya mengkonsumsi tapi kita juga yang ikut partisipasi membuat video-video itu kayak gitu.
1: Oke, baik. Kalau untuk peluang kerjanya lebih kemana? Apakah lebih ke TikTok atau ke Instagram?
2: Tergantung kakak mau bangun brand apa sih.
1: Oh gitu, balik lagi ke diri sendiri berarti.
2: Iya, kalau personal branding mau jadi influencer, kalau mau yang legit, orang akan lebih mencoba mempertahankan di Instagram. Karena kalau di TikTok itu algoritmanya tuh benar-benar chaos sih. Jadi dalam beberapa waktu tuh bisa terus bergeser gitu, algoritmanya sih. Kayak gitu, hari ini kakak bisa FYP, besok nanti entah lama, entah video yang burik zaman berapa baru naik lagi. Jadi kita somehow tuh gak bisa mempredik itu.
1: Iya betul-betul gitu. Kalau untuk penghasil cuan lebih banyak yang mana nih, Instagram atau TikTok?
2: Kalau sekarang aku secara personal branding aku belum monetize, karena aku juga, fun fact-nya adalah aku seorang social media manager tapi aku off social media aku. Karena aku tidak sanggup menghandlenya, jadi aku handle yang butuh dihandle aja. Kalau mau monetize sebenarnya lebih cepet di Facebook malah. Facebook, tapi dia di link kan ke Instagram. Jadi kalau kita posting di Instagram dia akan muncul di Facebook.
1: Oh seperti itu, makanya dikatakan mama Facebook ya.
2: Betul.
1: Karena mama lebih terjunnya ke Facebook.
2: Ke Facebook, ya? Lebih cepat monetasinya di Facebook. Tapi kalau di TikTok aku kurang tahu gimana monetize-nya, tapi situ lebih cepat untuk apa ya namanya ya, endorsement itu lebih cepat masuk sih TikTok. Kayak gitu. Karena orang kan time span-nya sekarang kan cepat banget ya. Jadi kayak 30 detik kalau enggak scroll scroll scroll ya gitu. Iya, jadi orang akan lebih banyak daripada kalau di Instagram lebih ke foto produk, kalau di TikTok video untuk review atau endorse kayak gitu.
1: Berarti balik lagi agak sih. Sedikit sulit ya kalau mau FYP di TikTok berarti ya.
2: Iya, karena enggak ketebak sih Kak. Lebih tepatnya.
1: Betul. Kadang yang bagus-bagus enggak ya FYP, tapi yang jelek-jelek yang
2: benar. Benar. Jadi kita tuh tidak bisa mengkalkulasikan secara pasti konten mana yang akan FYP.
1: Oke. Gitu. Biar terbaca algoritma TikTok sama Facebook itu lebih cepat yang mana?
2: Nah, kalau itu kayaknya TikTok sih ya, karena dia apa ya, kalau Facebook tuh masih lebih ke tulisan, cerita, terus ya foto kayak gitu. Tapi kalau TikTok dia memang mostly video kayak gitu.
1: Oke, baiklah, kita berbicara tentang tantangan sesaat lagi ya.
2: Iya, aduh berat.
1: Kita buka dulu kesempatan untuk Anda pendengar ya, sebelum kami jeda, tentunya kami memberikan kesempatan untuk Anda bertanya, bergabung bersama kami melalui line telepon dan juga WhatsApp di 0651 44 336 atau di 0852 8285 4445. Oke, Kak Faizah, sambil kita menunggu pendengar ada yang mau bergabung, barangkali kita lanjutkan dulu habis itu.
2: Siap,
1: nanti
2: Kak.
1: Setelah itu baru kita jeda ya.
2: Oke.
1: Nah, untuk tahapan-tahapan menyusun ide itu bagaimana sih Kak Faiza untuk membuat sebuah konten?
2: Okay. Balik lagi ke apa yang mau kita tampilkan di media sosial, ya Kak. Misal kalau aku, misal based on true story, misal yang kayak kos-kosan, yang kos Bunda Aceh itu, aku akan nanya dulu dia tuh maunya tuh apa. Jualan dong, pasti jual kos-kosan. Tapi kan kos-kosan tuh enggak tiap hari ya yang dijual kan, ada yang tiap hari, tapi aku akan nanyakan ini kamu yang sistemnya gimana kos-kosannya. Kita harus nanya dulu nih sama si ownernya, oh ternyata dia tipe yang jualan kosannya tuh untuk per tahun dan per bulan, per hari nggak ada. Ya udah, kita akan buat konten yang memang di mana saat-saat orang butuh cari kosan, di situ kita serbu dengan konten. Kayak gitu. Kalau awal-awalnya aku cuman buat kontennya tuh kayak perkenalan, masih terus kayak apa di mana alamatnya, kos itu. Terus masuk ke bulan 3, bulan 4 itu anak-anak udah mulai lulus kan, lulus undangan. Nah, di situ tuh aku ngambil kesempatan untuk ngeposting. Oh, ini apa kok kosan kami tersedia untuk anak-anak yang lulus, selamat datang. Jadi kita benar-benar kayak ngajak mereka komunikasi sih. Kayak selamat datang, udah lulus ya, selamat ya, selamat datang ke Aceh. Kami di Banda Aceh menyediakan rumah kedua untuk kamu. Kayak gitu. Jadi benar-benar kita pikirkan nih storytellingnya gimana, cara kita menulis narasinya seperti apa kayak gitu.
1: Oke, baik, harus ada komunikasi persuasif ya.
2: Benar. Tapi sebenarnya daripada konten, aku mungkin dari itu kan sebenarnya lebih ke tugas sosial media marketing. Tapi karena ini adalah kayak masih bisa dikerjakan sebagai seorang social media manager termasuk membuat konten, aku akan lebih bilang fokusnya kepada hospitality-nya, Kak. Kayak gitu. Sekarang kan basic pekerjaan social media manager itu kan ngurus harian ya. Kayak upload kontennya jam berapa, terus lagunya seperti apa yang akan dipasang, kayak gitu, relate apa tidak relate, ya kan, sering sekali sekarang tidak relate, terus kita balas DM-nya cepat atau lambat, terus kita balas komennya itu cepat atau lambat, itu sangat berpengaruh ternyata. Dan ternyata si sosial media ini harus punya behavior yang bagus, dia harus punya hospitality atau apa ya bahasanya ya, hospitality itu kayak kita menyambut orang tuh dengan baik kayak gitu. Misalnya kita posting nih, disewakan kosan harga segini, diskon 10% untuk kamu. Terus orang udah DM, kayak gitu. Terus kita balasnya 2 hari ke depan. Ya orang mana mau lagi, udah hilang panasnya kayak gitu.
1: Orang maunya yang fast respon ya.
2: Fast respon itu penting banget sih, saya fast respon. Terus gimana cara kita membuat dia dekat sama kita? Bisa kayak, oh halo kak. Padahal misalnya dia cuma tes hi kayak gitu. Terus kita gak usah balas, enggak dong, biarpun dia cuma bilang hai, mungkin itu keberanian ke 100 dia yang dia keluarkan gitu kan. Kita tetap harus balas, hai kak, ada yang bisa dibantu, kayak gitu. Jadi kita benar-benar merasa kita itu adalah dia, kita melihat dari POV si customer-nya seperti itu.
1: Oke, baik, ternyata tidak mudah ya untuk bergabung dalam sosial media.
2: Bertemu dengan berbagai macam tipe-tipe orang juga.
1: Harus ada kesabaran juga ya.
2: Bener.
1: Oke, kita jeda dulu sejenak ya Kak Faiza. Nanti kita lanjutkan lagi obrolan yang sangat seru ini di sore hari ini. Tetaplah bersama kami pendengar dalam dialog ekonomi digital dengan tema kita mengenal profesi digital masa kini, peluang kerja dari rumah.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
4: RRI.co.id.
5: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
6: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
7: Joget-joget gak pake baju.
5: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
6: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
5: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
6: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
5: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
6: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
8: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami dalam Beranda Asta Cita Ekonomi Digital dengan tema kita mengenal profesi digital masa kini, peluang kerja dari rumah. Masih bersama dengan Kak Faiza Munana.

0: itu mau keep up sama fitur-fitur baru di sosmed sih kak. Mm-hmm. Kalau aku kan maksudnya freelance-nya di social media manager, otomatis aku harus tahu dong fitur-fitur terbarunya. Contoh nih yang terbaru kan di Instagram keluarin fitur instan tuh.
1: Iya yeah, betul.
0: Nah, aku harus cek tahu dong itu apa gitu kan. Jangan aku sebagai pemegang aku nanti kayak salah tekan kepencet, mm-hmm. Malah keluar misal foto pribadi aku, mm-hmm. kayak misal aku gak sengaja kepencet kayak gitu. Padahal ini aku lagi pegang akun UMKM apa kayak mm-hmm. gitu. Atau ya yang sekarang kayak aku kelola kos-kosan itu, mm-hmm. kan gak lucu ya. Jadi aku memutuskan fitur ini tidak cocok sama produk yang mau aku jual, jadi aku off-kan seperti itu. Itu tantangan lainnya adalah lebih ke, kalau aku lihat lebih ke etika kita bermain sosial media sih kak.
1: Mm-hmm. Kenapa gitu. Itu?
0: Karena apa ya, aku merasa, aku gak tahu sih, fun fact-nya adalah aku merasa ketika kita punya saingan bisnis, mm-hmm. dia itu bukan musuh kita, tapi lebih ke tempat kita belajar. Jadi aku mencoba membuat mindset aku itu lebih ke, kita misal aku nih kos-kosan, aku akan nge-follow kos-kosan yang lain yang ada di Banda Aceh. Mm-hmm. Bukan untuk melihat di mana dia kurangnya, tapi aku ingin melihat lebihnya di mana dia, mm-hmm. agar aku bisa masukin konten aku next time.
1: Oke.
0: Okay. Kayak gitu. Dan
1: bukan berarti meng-copy paste semuanya kan?
0: Bukan. Okay. Bukan. Bukan copy paste, mm-hmm. tapi lebih kayak mencari ide dan segala macam, kayak keunggulan kosan dia apa, itu kan masuk ke dalam apa ya materi marketing yang harus aku jual kan, mm-hmm. Ternyata kos-kosan dia tuh jualnya tuh sampai sedetail spray-nya dikasih gitu, mm-hmm. sedangkan kos-kosan ini enggak kayak gitu. Oh itu berarti jadi nilai tambah, mm-hmm. kayak gitu. Terus juga kalau tantangan lain apa ya, karena sekarang tuh pergeserannya tuh makin banyak sih kak, lebih ke ketimpa-timpa gitu ya. Karena orang kira mengurus sosial media itu mudah, karena kirain setiap orang bisa main sosial media, tapi tidak semua orang bisa membangun sosial media. Ya,
1: betul, betul, betul.
0: Iya kan?
1: Setuju banget, sepakat.
0: Sepaket ya. Jadi kayak, mungkin tadi kayak di luar off-camp-nya, Kak Khaira juga bingung, ini aku udah buat gini-gini, Kak. Tapi aku bingung sih arahnya kemana. Nah, arahnya dulu, Kak, ditentukan. Itu sih, somehow tuh kadang kok tantangannya lebih, orang gak di-research dulu, aku main sosial media ini tujuannya untuk apa, mm-hmm. untuk personal, senang-senang boleh, mm-hmm. kalau emang tujuannya untuk mencari uang, tentukan dulu kamu mau cari uangnya untuk apa, apakah mm-hmm. kamu yang membangun bisnis, apakah kamu membangun branding kamu, mm-hmm. kamu jual ilmu kamu, kayak gitu. Misal kayak contohnya Raymond Chin, dia ngomong tentang fintech tuh, mm-hmm. dia kan ngomong tentang itu, jadi pemateri dan segala macam, itu kan juga pemasukannya situ, endorsement juga di situ kan. Jadi tergantung kamu bangun personal branding kamu untuk apa. Selain itu tantangannya apa ya? Kelebih kalau secara tools juga iya kak. Karena kan semakin hari itu apa ya? Kayak kualitas dari konten itu juga semakin harus bagus ya.
1: Iya betul.
0: Karena kadang contohnya aja misalnya di HP aku yang Samsung ini, kalau ngupload konten itu aku harus ngedit di CapCut-nya tuh pakai yang Pro dulu, yang 1.8. Kalau enggak nanti pas di-upload ke Instagram dia bakal jelek kualitasnya. Bakal turun ke 720 atau 480.
1: Oke, okay,
0: gitu. Jadi kita harus bisa ngelihat juga nih tools-tools yang kita pakai udah mumpuni atau belum gitu. Bukan untuk menjadi yang paling baik, minimal standarnya masuk. Mm-hmm. Gitu sih, Kak.
1: Mm-hmm. Oke, okay, baik. Dan kalau sejauh ini klien-kliennya dari kakak sendiri itu dari pihak UMKM atau seperti apa kalau untuk di social media manager?
0: Kalau social media mungkin bisa dibilang UMKM ya. Hmm. Aku pernah juga ngebangun brand untuk salah satu tempat les musik di Banda Aceh untuk anak-anak. Hmm. Itu namanya Lively Music. Terus di hotel pernah 2 bulan doang tapi karena kebetulan aku ada urusan lain juga. Terus banyaknya aku main di komunitas, mm-hmm. kayak gitu. Kenapa aku tetap ngambil yang komunitas untuk aku kelola, itu sebagai media belajar aku sih kak. Karena kan kalau yang kayak bisnis kayak gini kan satu uploadan aja itu bisa berdampak banyak ya, mm-hmm. kepada brand dan kualitas konsumen, marketnya juga. Tapi kalau di komunitas kita masih bisa trial dan error, karena kan kita nggak cari uang di situ ya, kita ya, cari masa, mm-hmm. kayak gitu. Jadi sebenarnya untuk teman-teman semua jangan ragu untuk coba-coba aja di media sosial sendiri. Kalau memang ragu untuk langsung bangun brand untuk diri sendiri, buat aja satu akun yang kalian suka kelola. Misal contoh

0: ada teman aku, dia suka buat puisi. Dah dia kalau di akun pribadi dia nggak mau upload sama sekali tentang itu, karena dia merasa malu. Padahal aku puisinya bagus ya gitu. Tapi kan kalau dia buat satu akun tentang puisi dia dan itu anonim, misalnya kayak namanya tuh misal kayak Rintik, Rintik gitu, kayak gitu kan, Rintik-Rintik. Kan orang nggak tahu siapa si Rintik ini.
1: Iya betul.
0: Jadi dia di situ bisa mengeksplor, oh ternyata puisi aku tuh banyaknya tuh anak-anak usia segini yang minati, nah segala macam itu udah bisa trial error dia di situ, kayak kapan postingannya, jam berapa postingannya, lagu yang cocok seperti apa, jenisnya apa, kayak gitu, dan cara dia interaksi seperti apa, kayak gitu. Jadi saran aku, sosial media ini bukan tempat yang benar salah, tapi tempat kamu bisa belajar banyak hal sih. Jadi kalau kamu memang berniat untuk jadi sosial media manager, buat satu akun khusus yang memang kamu pengen kelola sesuai keinginan kamu gitu. Misal sesimpel kamu suka ngekat video k-drama gitu. Itu aja kerjaan kamu tiap hari gitu, ngekat. Kamu akan lihat berapa pertumbuhan followersnya dan tipe video yang seperti apa yang mereka suka kayak gitu. Jadi coba latihan di situ, baru nanti kamu balik nih, oh aku ternyata mau bangun personal branding tuh aku kayak gitu sebagai K-popper sejati gitu kan.
1: Yeah,
0: ya oke okay, gitu. Yang penting tetap ada tempat latihannya. Gimana di situ kamu menjadi anonim gitu.
1: Betul. Tapi di balik itu semua pasti orang mengiranya masuk cuan.
0: Nah, benar. Tapi
1: kalau kayak gitu bakalan masuk cuan enggak sih, Kak?
0: Kalau yang kayak gitu Kak sebenarnya masuk cuan, Kak. Ada beberapa akun-akun fanbase K-pop itu yang masuk cuannya tuh lewat endorsement. Endorsementnya apa? Mungkin bukan endorsement makeup, tapi endorsement apa sih namanya, barang-barang kecil-kecilan untuk photocard K-pop gitu.
1: Perintilan-perintilan.
0: Terus album-albumnya K-pop itu kan mereka harus beli banyak dari luar kan, kirim kan. Itu kan termasuk untuk mendapatkan keuntungan juga dari mereka. Jadi just tipper gitu. Jadi sebenarnya Kak enggak yang uangnya tuh masuk bukan hanya karena akun kita gede, tapi karena masa kita gede, kita bisa bawa masa ini untuk melakukan sesuatu kayak gitu. Karena kan sebenarnya kalau ngomongin personal brand ya, kalau brand marketing itu kita akan kenalin dulu bahwasanya kalau kita menjual satu barang, misalnya aku mau jual satu buku ini kayak gitu, yang pertama harus kita tahu apa, buku ini ada. Aku mau kasih tahu kak buku aku ada. Itu masuk tahap awareness. Tahap kedua adalah kakak penasaran nih, cantik ya bukunya gitu ya kan, pink lucu, di mana kak belinya? Oh aku refer toko A kak. Kakak datang ke toko A. Terus pas kak lihat kakak beli, sebenarnya itu udah cukup bagi aku. Tapi sebenarnya itu belum cukup kak, paling gongnya adalah ketika kakak balik lagi ke toko itu dan membeli lagi barang-barang lainnya. Repurchase kayak gitu. Jadi di situ sih paling penting, kalau kita ngomongin marketing sebenarnya bukan tentang orang aware tentang kita aja, tapi kamu mau sampai mana dulu nih. Mungkin kalau kak Khaira kan, misal off kamera mau ngomong sama aku, kak kayak mana kak biar followers aku naik gitu. Aku nanya sama kak, kakak maunya apa dulu nih? Oh aku pengen terkenal nih kak, followers aku naik jadi 10.000 dalam satu minggu ya gitu. Berarti kan kakak harus bangun awareness, kakak nih harus bangun, ada loh kak Khaira di RRI 1 gitu kan. Semua orang harus tahu itu, dan itu kayak mana cara kita menuju biar kak Khaira ini orang semua tahu kayak gitu. Jadi kita tentukan dulu tujuannya, apakah kakak mau dikenal dulu, apakah dari situ orang baru kayak revisiting nanti kerjasama nggak ya sama Khaira gitu. Gitu sih. Jadi kita tentuin dulu targetnya.
1: Baiklah, berarti nggak semua konten itu bakalan masuk cuan juga kan?
0: Enggak, ya, tapi dia nge-lead kita pasti pada satu konten yang bikin itu menjadi cuan. Kayak gitu.
1: Baiklah. Hampir di penghujung ya, memang sudah di penghujung sih ini kak. Ya mungkin bagi pemula aja deh kak ya, yang ingin mulai jadi social media manager, langkah pertama yang harus dilakukan apa sih?
0: Langkah pertama menjadi social media manager adalah jangan takut untuk memulai sih kak. Kayak gitu. Karena apapun itu, mau profesi apapun itu, yang penting bukan kesiapan kita 100%, tapi niat kita yang ya udah yuk mulai dulu gitu. Setelah itu baru kakak tentukan nih, misal kayak Kak Khaira tadi, aku maunya fokusnya di TikTok. Mm-hmm. Oke, kita buat di TikTok. Konten apa yang kakak mau lakuin tiap hari? Pas kakak siaran udah itu aja dulu. 3 bulan kakak itu aja kontennya.
1: Konsisten terus di situ.
0: Konsisten ya? Terus di situ. Enggak perlu pindah tempat. 3 bulan dulu situ. Ya jadi kalau mau mulai itu rencananya tuh enggak perlu yang muluk-muluk kayak oh, one day aku jadi influencer. Ya amin, tapi tentukan dulu kayak step-step kecilnya kayak ya kayak tadi aku bilang hari satu minggu ini aku mau posting 2 video itu pas aku siaran. Itu terus kalau Insta story-nya mungkin ketika aku lagi jalan-jalan sama teman kayak gitu karena aku mau dikenal banyak orang kayak gitu. Mulainya dari small-small step itu aja sih Kak. Yang penting kita tuh punya specialty-nya. Kayak misal Kak Khaira. Siapa sih Kak Khaira tuh di top of mind orang tuh kakak pengennya kakak dikenal sebagai apa? Misal kayak the number one VO misal kayak gitu, voice over kayak gitu. Ya udah itu yang kakak ulang terus biar di kepala orang tuh nyantolnya gitu. Oh Kak, Kak Khaira nih VO Aceh nih, VO Aceh nih, VO Aceh perempuan pertama nih.
1: Amin
0: gitu.
1: Kan
0: jadi itu terus sih yang penting kalau aku akan bilang jangan nunda, start mulai. Terus yang kedua jangan pernah berhenti belajar. Yang ketiga adalah tools itu perlu dipersiapkan dan itu adalah modal sebenarnya. Kayak mungkin kalau bilang CapCut aku nggak pro, beli yang pro aku bilang. Beli yang pro karena kadang-kadang kita butuh memang modal untuk kita jualan ibaratnya ya, untuk create something. Terus yang ketiga jangan lupa jangan lupa beradab ya teman-teman. Aku paling sering nemu konten adalah yang suka riding wave, artinya dia suka mengambil isu yang lagi happening tapi sebenarnya tidak linear sama apa yang sedang dia perjualkan. Terus yang kelima, jangan mau dikontrol sama teknologi. Kamu yang harus bisa mengontrol teknologi itu sendiri. Itu okay. Sih dari aku. Ya gak lupa.
1: Oke, okay, baik. Mungkin pesan Kak Faizah yang ingin disampaikan untuk anak-anak muda Aceh yang ingin membangun karir di dunia digital tapi dari rumah.
0: Oke, okay, buat teman-teman di Banda Aceh semua, aku 100% aku believe karena aku pernah melihat gimana anak-anak Banda Aceh ini punya potensi yang sangat luar biasa. Cuma mereka enggak punya kesempatan. Yang aku mau bilang adalah kalian bisa. Yang pertama, yang kedua, ekosistem komunitas udah banyak di Banda Aceh. Jangan lupa join untuk upgrade skill kalian. Yang ketiga adalah tetap beretika dalam bermain sosial media. Dan terakhir yaitu sekali aku mau bilang jangan sampai kalian menjadi konsumen si media sosial, tapi jadilah kalian orang yang bisa menghasilkan sesuatu dari sosial media. Okay. Itu. Dan mungkin aku punya sedikit aja Kak shout out terakhir aku.
1: Oke, okay, silakan apa itu?
0: Iya, untuk seluruh perempuan dimanapun kalian berada, terima kasih. Terima kasih sudah menjadi kuat, terima kasih sudah menjadi hebat, terima kasih sudah menjadi cukup. Dan kalian itu berharga semua, apapun profesi kalian. Jadi apapun itu saling merangkul untuk seluruh perempuan, tidak hanya di Banda Aceh tapi di Indonesia dan seluruh dunia. Yeah, itu aja sih dari aku. Terima kasih banyak Kak.
1: Oke, okay, sama-sama. Luar biasa banget ya sudah berbagi ilmu mengenai mengenal profesi digital masa kini, peluang kerja dari rumah. Jadi jangan malas-malas lagi. Ciptakan konten semenarik mungkin. Betul. Biar FYP untuk emak-emak yang ada di rumah, ibu-ibu Betul. Rumah tangga yang lagi nyuci baju, silakan buat konten juga. Yang lagi masak mungkin silakan buat konten juga ya.
0: Betul.
1: Oke, okay, baik. Terima kasih Kak Faiza sudah berbagi
0: ilmu. Sama-sama.
1: Kita ketemu di lain kesempatan nanti ya, akan kita bercuap-cuap lagi.
0: Oke.
1: Okay. Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah mengikuti dialog ini. Yang belum sempat Anda ikuti, nanti Anda boleh tonton kembali kok di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Sampai ketemu di lain kesempatan dan selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
2: Banda Aceh sore ini. Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ratu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras, perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluhlantakkan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai.
2: Listrik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan rumah tangga, hingga aktivitas kerja, semuanya bergantung pada listrik. Namun di balik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya jika tidak digunakan dengan aman dan bijak. Bahaya listrik bisa terjadi di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Kabel yang sudah rusak, penggunaan stop kontak secara berlebihan, atau menggunakan peralatan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas di dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan. Serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Bro, pramugarinya cakep juga tuh.
2: Mana sih, Jo?
1: Oh iya, cakep ya.
2: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
2: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
2: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
2: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: Got a place to go, got someone to see, a man about a dog, one from A to B, blinking you can miss the important bits. Would you fall asleep to a symphony? Wake up at the end for the final beat. Sleep through Ludwig IX. What a waste of time.

call it mine.

0: Bakar Kuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.
1: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
2: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
1: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
3: Mama sibuk kerja terus.
4: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
3: Papa
4: klien.
3: Papa juga sibuk.
4: Terima kasih Pak.
3: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.

0: Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.go.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.go.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Kamu udah didata sama petugas sensus ekonomi 2026 belum?
2: Belum nih, emang lagi jalan ya?
1: Iya dong, pendataannya berlangsung mulai dari 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Jadi, kalau nanti petugas sensus datang, jangan kaget ya.
2: Siap, tapi aku penasaran, sebenarnya kenapa sih kita harus ikut sensus ekonomi?
1: Karena data yang kita berikan itu penting banget. Hasil dari sensus ekonomi jadi dasar pemerintah menyusun kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
2: Oh, jadi manfaatnya bukan cuma buat pemerintah.
1: Betul, data ini juga membantu pelaku usaha melihat peluang pasar, mendukung pengembangan UMKM, sampai menjadi dasar penyediaan pelatihan dan program pemberdayaan usaha.
2: Wah, ternyata dampaknya besar ya, berarti semakin lengkap datanya, semakin baik juga perencanaannya.
1: Tepat sekali, makanya saat petugas sensus datang, terima dengan baik. Berikan data yang benar dan lengkap. Tenang saja, kerahasiaan data kamu dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
2: Sip, yuk kita sukseskan sensus ekonomi 2026 demi Indonesia yang lebih maju.
3: Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Data betoy, ekonomi tegak.
0: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan,

0: 107,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dari Sabang sampai Merauke, tentunya saya Khaira juga masih menemani suasana sore Anda. Dan kami hadirkan sedikit informasi untuk Anda pendengar mengenai cuaca di sore hari ini untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya. Diperkirakan didominasi cuaca berawan hingga cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 27 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan mencapai 55 sampai dengan 80%. Nah, pendengar, tentunya kondisi cuaca ini diperkirakan merata di sejumlah kecamatan di Kota Banda Aceh. Meski tidak ada berpotensi hujan secara signifikan, masyarakat tetap diimbau mewaspadai perubahan cuaca yang dapat terjadi secara lokal. Ya, oke, demikian untuk informasi di sore hari ini. Selengkapnya Anda bisa mengunjungi portal resmi bmkg.go.id. Baiklah pendengar, tentunya sesuai lagi kami hadirkan untuk Anda berita Lintas 17.
0: RRI Pro 1 Banda Aceh 107,7 FM.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lone sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Khaira bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Belabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 31 Juli 2026. Baik, pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya pasca banjir stunting di Aceh Utara merangkak naik. Berita lainnya, siswa sekolah rakyat di Subulus Salam dijadwal ulang. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Blok Smawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirili RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, lomba berkitab Bak Sikula diharapkan mampu memperkuat pendidikan karakter berbasis nilai Islami. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Bupati Aceh Besar Muharram Idris didampingi Bunda Literasi Aceh Besar Rita Mayasari menyerahkan piala penghargaan kepada para juara lomba berkitab Bak Sikula BKBS atau lomba membaca kitab di sekolah jenjang sekolah dasar SD dan sekolah menengah pertama SMP di halaman SMP Negeri 1 Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar pada Kamis 30 Juli 2026. Penyerahan penghargaan tersebut menjadi puncak rangkaian lomba yang telah berlangsung pada 25 hingga 26 Juli di Gedung Dekranasda Aceh Besar Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya. Kegiatan ini diikuti sebanyak 230 peserta yang berasal dari 23 SD dan 23 SMP. Cabang yang diperlombakan meliputi baca surah kitab, tulis Arab Jawi, dan praktik salat jenazah. Hari pertama diikuti 115 peserta tingkat SD, sedangkan hari kedua 115 peserta tingkat SMP. Adapun selain menerima piala, medali, dan sertifikat, para juara juga memperoleh uang pembinaan dengan rincian 2 juta rupiah untuk juara pertama, Rp1.500.000 bagi juara kedua, dan Rp1.000.000 untuk juara ketiga. Total hadiah pembinaan yang disediakan pemerintah Kabupaten Aceh Besar mencapai Rp45 juta. Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta serta mengucapkan selamat kepada para pemenang yang telah menunjukkan kemampuan terbaik. Menurutnya, program Berkitab Bak Sikula merupakan salah satu komitmen dalam memperkuat pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam.
2: Maka modalnya adalah pendidikan. Untuk mencapai sebuah akhlak, anak-anak dalam negeri ataupun orang-orang dalam negeri belajar ilmu agama.
1: Program tersebut diyakini mampu melahirkan generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlakul karimah dan kecintaan terhadap ilmu agama. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani Kota Banda Aceh mengapresiasi prestasi yang diraih Mujahid Al-Syari Club Banda Aceh pada ajang Almanar Al-Syari Championship 2026 yang berlangsung pada 24 hingga 26 Juli 2026. Informasinya disampaikan Mahfud Tahir.
3: Dalam kejuaraan yang diikuti klub panahan dari Aceh maupun luar daerah itu, Mike Banda Aceh berhasil keluar sebagai juara umum dengan raihan 3 medali emas, 4 perak, dan 2 perunggu. Ketua Pengcap Perpani Kota Banda Aceh, Junaidi, mengatakan capaian tersebut menjadi kebanggaan bagi dunia panahan Kota Banda Aceh, terlebih kepengurusan Perpani yang baru saja menerima estafet kepemimpinan pada bulan ini.
4: Perpani Kota Banda Aceh untuk sekarang ini kita sedang berbenah untuk kemajuan panahan di Kota Banda Aceh, dan alhamdulillah dalam waktu singkat ini juga kita mendapatkan prestasi dari event yang dilaksanakan oleh salah satu pesantren ya, Almanar di Aceh Besar, Barat, dari klub-klub yang ada di luar Aceh itu juga bergabung. Sekitar lebih kurang ada 317 peserta atlet yang ikut, yang terdiri dari 23 klub. Dan alhamdulillah untuk MEC Mujahidin Acheri Mujahid Acheri Club ini mendapatkan juara umum dengan meraih 4 medali emas dan ada 3 perak dan 2 perunggu, sehingga ditetapkan sebagai juara umum di Almanar Acheri Club ini.
3: Menurutnya, Almanar Acheri Championships 2026 merupakan ajang terbuka yang diikuti klub-klub panahan dari luar Aceh, sehingga keberhasilan MEC menjadi bukti kualitas atlet panahan Banda Aceh. Junaidi juga mengapresiasi penyelenggaraan kejuaraan oleh pesantren Almanar yang dinilai mampu melahirkan bibit-bibit atlet panahan baru. Sementara itu, Ketua MEC Banda Aceh Yudi Syukran mengatakan keberhasilan menjadi juara umum merupakan hasil kerja keras seluruh atlet yang menjalani latihan secara rutin dan konsisten, ada turnamen maupun tidak. Menjelang kejuaraan, porsi latihan menurutnya ditingkatkan, terutama latihan fisik.
5: Mujahid Acheri Club yang berada di bawah pembinaan Perbani Kota Banda Aceh selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya latihan secara rutin. Baik itu ada turnamen maupun tidak ada turnamen. Malah kalau mau dekat turnamen itu anak-anak di klub makin giat dalam berlatih.
3: Yudi menilai Kota Banda Aceh memiliki banyak atlet potensial yang mampu berprestasi melalui pembinaan klub. Karena itu ia berharap atlet-atlet binaan tetap membela daerah asalnya. Selain dengan itu, Ketua Harian Perpani Kota Banda Aceh Nasri Nur mengatakan kepengurusan baru akan fokus menghimpun kekuatan organisasi sekaligus mendata atlet-atlet berprestasi.
6: Kita melihat potensi Kota Banda Aceh sangat bagus. Atlet-atletnya juga banyak. Klub-klub yang ada di Aceh juga banyak ada di Kota Banda Aceh. Tugas kita sekarang mengumpulkan energi itu, klub itu, untuk menjadikan atlet-atlet yang bagus. Bagus, Pak, tapi kurang terkoordinir dengan tim. Kita mencoba mengorganisir kembali klub-klub, mendata kembali atlet-atlet kita yang berpotensi untuk bisa kita latih lebih optimal.
3: Langkah awal pihaknya adalah mengumpulkan energi, mengorganisir, dan mendata atlet-atlet berprestasi agar dapat mengambil peran dalam meraih prestasi tertinggi cabang olahraga panahan, baik di tingkat Kota Banda Aceh maupun pada level yang lebih luas. Dari Banda Aceh, Mahfud Tahir melaporkan.
0: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara. Upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Aceh Utara menghadapi tantangan berat pasca bencana banjir yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025. Kerusakan infrastruktur kesehatan serta hilangnya sarana penunjang di ratusan posyandu memicu kenaikan kembali kasus stunting pada balita. Informasi selengkapnya dilaporkan Denny Yusman.
7: Upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Aceh Utara menghadapi tantangan berat pasca bencana banjir yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025. Kerusakan infrastruktur, kesehatan, serta hilangnya sarana penunjang di ratusan posyandu memicu kenaikan kembali kasus stunting pada balita. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kabid Kesmas, Dinas Kesehatan Aceh Utara Samsul Bahri mengungkapkan bahwa sebelum bencana melanda, tren penanganan stunting di Aceh Utara sebenarnya menunjukkan grafik yang sangat positif. Dari angka 38,2% pada tahun 2020 berdasarkan survei SSGI, angka stunting berhasil ditekan secara bertahap hingga menyentuh 19,1%. Sementara berdasarkan data pengukuran real di posyandu pada akhir 2025, angka stunting berada di posisi 3,7% atau sekitar 1.478 balita dari total populasi 46.000 balita di Aceh Utara.
8: Setelah bencana ini, hampir 7 bulan, kita mengalami kenaikan 2 grade, artinya dari 37 hampir 4% lagi ini angka stuntingnya. Ini oleh karena situasi, infrastruktur, dan pemeriksaan ibu hamil karena alat-alat yang tidak cukup. Dan kita juga terus mengantisipasi supaya tren naik ini dengan terus melaju. Mudah-mudahan respon dari multi sektor, dia bukan sektor kesehatan saja, untuk mensukseskan bagaimana di angka stunting di Aceh Utara ini sebisa mungkin jangan naik lagi, Yuna.
7: Samsul menjelaskan Aceh Utara merupakan kabupaten terluas di Aceh yang memiliki 852 desa atau gampung, 27 kecamatan, dan 960 posyandu. Luasnya wilayah serta tingginya populasi balita menjadikan daerah ini sebagai salah satu prioritas penanganan stunting, sejalan dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto dan program prioritas pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
0: Pendengar, dari Samudra Pasai Aceh Utara, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Mendengar, Pemda Benar Meriah bahas progres pembangunan hunian tetap bersama tim Satgas Percepatan Penanganan dan Rehabilitasi. Bupati berharap pembangunan huntap segera dipercepat. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahat.
9: Pemerintah daerah Benar Meriah menerima kunjungan tim Satgas Percepatan Penanganan dan Rehabilitasi yang dipimpin Laksamana TNI Jantangka untuk melakukan monitor percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kunjungan tersebut difokuskan pada peninjauan progres pembangunan hunian tetap atau huntap bagi warga terdampak bencana di Benar Meriah. Bupati Benar Meriah Tagore Abu Bakar berharap pembangunan huntap dapat segera direalisasikan agar masyarakat yang masih tinggal di hunian sementara memperoleh tempat tinggal yang layak dan permanen. Menurut Tagore, semakin lama masyarakat bertahan di huntara, semakin besar dampak yang ditimbulkan, baik terhadap kondisi sosial dan ekonomi maupun kelestarian adat dan budaya Gayo. Pemerintah Kabupaten Benar Meriah berharap hasil monitoring dan evaluasi tersebut semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sehingga proses rehab rekon pasca bencana, khususnya pembangunan huntap, dapat dipercepat. Alfi Sahrin, RR Itakengon, melaporkan.
0: Semangat menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di Aceh Tegah. Ribuan bendera merah putih dibagikan kepada masyarakat, disertai ajakan pengibarkan bendera sepanjang bulan Agustus. Berikut laporan Fitra Jayadi.
10: Semangat menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di Aceh Tengah. Pemerintah daerah membagikan ribuan bendera merah putih kepada masyarakat Jumat pagi. Kegiatan dipusatkan di sejumlah titik lampu merah simpang Polres Aceh Tengah itu dipimpin langsung Bupati Haile Yoga bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Porkopimda setempat. Hampir 2.000 bendera merah putih dibagikan kepada pengendara yang melintas. Bupati Haile Yoga mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian dalam menyemarakan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di daerah itu. Dirinya juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk ikut memeriahkan bulan kemerdekaan dengan mengibarkan bendera merah putih di lingkungan masing-masing selama bulan Agustus.
11: Hampir 2.000 bendera kita pegang bersama masyarakat. Mulai besok tanggal 1 Agustus ini kita wajibkan semua masyarakat sudah terpasang bendera merah putih di masing-masing rumah. Kalau memang ada umbul-umbul, silakan pasang semua umbul-umbul dan meriahkan. Karena tahun ini program kita adalah ada penilaian dari desa, kemudian dinas, SKPK, termasuk Porkopimda. Vertikal kita nilai nanti mana dinas atau instansi vertikal yang melaksanakan kegiatan yang menghiasi dekorasi masing-masing kantor atau lembaga. Jadi betul-betul kita meriahkan untuk Kabupaten Aceh Tengah.
10: Sementara itu, Dandim 0106 Aceh Tengah, Letkol CZI Rudi Haryanto berharap gerakan pembagian dan pengibaran bendera merah putih dapat menumbuhkan semangat kemerdekaan serta memperkuat jiwa nasionalisme masyarakat. Menurutnya, kemerdekaan Indonesia yang dinikmati saat ini tidak diraih dengan mudah, melainkan melalui perjuangan panjang dan pengorbanan besar dari para pendahulu bangsa.
12: Harapan yang mendalam, diharapkan masyarakat Aceh Tengah ini bisa benar-benar memiliki semangat kemerdekaan yang tinggi, kemudian juga jiwa nasionalisnya makin kuat lagi, makin kita berkokoh. Harapannya ke depan kita saling membantu antara masyarakat, Pemda, TNI, Polri, semuanya bersinergi bersama membangun Aceh Tengah ini menuju ke kesuksesan dan juga kesejahteraan masyarakat.
10: Antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi saat kegiatan berlangsung. Sejumlah pengendara bahkan telah menunggu di lokasi sebelum pembagian dimulai untuk mendapatkan bendera merah putih. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
13: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Sumawe, dan Takengon. Saatnya kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia Sabang. Pendengar, Polres Sabang berhasil mengungkapkan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curat. Satu dari tiga tersangka merupakan anak yang masih berusia 15 tahun. Selengkapnya disampaikan Razi Arda.
14: Satuan Reserse Kriminal Polres Sabang berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di rumah salah seorang warga berinisial HN, 57 tahun. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan tiga orang tersangka termasuk seorang anak yang masih berusia 15 tahun. Peristiwa pencurian terjadi pada Jumat 10 Juli lalu sekitar pukul 7.00 WIB. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian yang diperkirakan mencapai 481 juta, terdiri atas uang tunai sekitar 85 juta dan 12 jenis perhiasan emas seberat lebih 52 mayam. Kapolres Sabang AKBP Ahmad Faisal Pasaribu mengatakan, keberhasilan pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerja cepat dan profesional personel Satreskrim dalam menindaklanjuti laporan masyarakat. Menurutnya, pengungkapan tersebut menjadi bukti komitmen Polres Sabang dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat.
15: Dari hasil penyelidikan, pengembangan, alhamdulillah dalam waktu yang tidak terlalu lama, dari dilaporkan tanggal 11 Juli dan tanggal itu Polres Sabang kemarin tanggal 23 Juli 2006 melaksanakan penangkapan terhadap tiga orang tersangka.
14: Kapolres menegaskan Polres Sabang akan menindak tegas setiap pelaku tindak pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penyidik menetapkan BS 38 tahun, AWI 34 tahun, dan AC 15 tahun sebagai tersangka dalam perkara tersebut. BS dan AWI dijerat dengan pasal 477 ayat 1 huruf A junto, pasal 21 huruf A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Sementara AC di proses berdasarkan ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga tidak ditahan dan diwajibkan lapor 6 hari dalam sepekan.
15: Tersangka kita amankan, kita lakukan penahanan. Untuk yang dewasa, kita lakukan penahanan di Polres Sabang atau di Rutan Polres Sabang. Kemudian untuk tersangka di bawah umur, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, kita kenakan wajib lapor.
14: Dalam pengungkapan perkara ini, polisi turut menyita 9 jenis perhiasan emas, 2 unit sepeda motor, beberapa unit telepon genggam, serta berbagai barang elektronik yang diduga dibeli menggunakan hasil kejahatan. Seluruh barang bukti kini diamankan Polres Sabang untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari Sabang Lintas 17 menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Akibat kendala administrasi dan distribusi material, siswa sekolah rakyat di Kota Subul Salam dijadwalkan ulang pada 31 Agustus mendatang. Berikut laporan Juprianto.
16: Jadwal kepindahan dan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS siswa sekolah rakyat Kota Subul Salam resmi mengalami penyesuaian. Penundaan itu terjadi menyusul adanya keterlambatan pengerjaan proyek pembangunan gedung permanen akibat kendala distribusi material, faktor cuaca ekstrim hingga dinamika administrasi kontrak pengerjaan. Wali Kota Subul Salam Haji Rasid Bancin mengungkapkan bahwa sebagian besar kebutuhan material penting seperti paku beton dan peralatan berat harus didatangkan dari Sumatera Utara hingga Pulau Jawa. Panjangnya jalur logistik serta tingginya curah hujan di wilayah Subul Salam menjadi tantangan untuk memperlambat kemajuan fisik di lapangan. Selain tantangan geografis dan cuaca, Rasid Bancin juga menjelaskan kendala administrasi pada awal proyek. Proses awal sempat tertahan karena menunggu kesiapan proyek di Aceh Singkil, sebelum akhirnya diputuskan untuk berjalan secara mandiri di Subul Salam.
17: kami tadi bersepakat untuk murid existing Sekolah Rakyat Kota Subuhsalam nanti akan kami adakan lagi rapat pada tanggal 2 Agustus, tanggal berapa masuk anak-anak existing. Kemudian untuk anak murid baru yang di Sekolah Rakyat Subuhsalam itu nanti insya Allah masuk pada tanggal 31 Agustus. Ini ada keterlambatan, pertama faktor material, karena ini mayoritas kita ambil dari Sumatera Utara, waktu itu paku betonnya dan juga alat-alat beratnya, dan juga materialnya ini ada yang dari Pulau Jawa ya, sehingga juga merepotkan untuk sampai ke Kota Subuhsalam ini. Kemudian juga faktor cuaca di Subuhsalam, kita tahu juga ya, termasuk yang curah hujannya sangat tinggi dan kita memaklumi itu. Dan juga faktor tidak kalah penting, memang keterlambatan membangun. Kenapa terlambat membangun? Terlambat waktu itu kontraknya. Sebab waskita ini mengerjakan tiga wilayah, ada Nagan Raya, ada Subuhsalam, ada Aceh Singkil. Waktu itu menunggu Aceh Singkil, ternyata Aceh Singkil sampai saat ini juga belum dibangun, maka kita tinggalkan pada waktu itu.
16: Pemerintah Kota Subuhsalam menegaskan keselamatan dan kenyamanan anak-anak adalah prioritas utama yang tidak dapat ditawar. Dengan adanya pembatasan fisik antara areal belajar dan lokasi alat berat, aktivitas belajar-mengajar nantinya diharapkan dapat berlangsung tanpa membahayakan para siswa. Sementara itu, kepastian jadwal masuk bagi siswa lama beserta petunjuk teknis penggunaan area gedung akan diputuskan dalam rapat koordinasi lanjutan pada 2 Agustus mendatang. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
13: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: 107,7 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hai, terima kasih pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote ya. Khususnya warga Kota Banda aja di sore hari ini udah pada ngapain aja sih? Dan besok selamat menyambut hari weekend bertepatan juga dengan masuknya 1 Agustus ya besok ya. Oke, pendengar, di sore hari ini saya akan update informasi lagi untuk Anda. Nah, ternyata Dharma Wanita Persatuan atau DWP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh menggelar beauty class yang bertema sehat, cantik, dan percaya diri untuk keluarga dan negeri. Nah, ini tentunya kegiatan tersebut digelar di Aula Kanwil Kemenag Aceh. Sebagai Ketua DWP, yaitu Nur Laili Azhari, mengingatkan bahwa ibu adalah menteri kesehatan di rumah. Dan menurutnya, perempuan yang sehat, berakhlak baik, dan juga percaya diri akan melahirkan keluarga yang kuat sekaligus juga generasi yang berkualitas. Nah, tentunya melalui kegiatan tersebut, pendengar, para peserta juga dibekali pemahaman tentang pentingnya menjaga kesehatan, merawat diri, dan juga membangun rasa percaya diri agar semakin berdaya bagi keluarga maupun masyarakat. Oke, demikian untuk informasi di sore hari ini. Tentunya tetaplah stay bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Kami akan terus memberikan informasi-informasi yang terupdate, terkini, dan juga teraktual dalam Banda Aceh sore ini. Serta kami temani Anda dengan lagu-lagu yang terbaik di sore hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Ini kenapa aku mendadak buyung ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

0: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
1: Frekuensi 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Di sore hari ini pendengar, kita update lagi informasi untuk Anda. Pemerintah Kabupaten Aceh Besar terus menata kawasan publik. Dan kemarin Satpol PP dan juga wilayah Tol Hisbah Aceh Besar bersama dengan Pomdam Iskandar Muda dan Muspika Darussalam menertibkan pedagang kaki lima yang menggunakan fasilitas umum di Kampung Tanjung Selamat. Nah, pendengar, petugas menemukan ada 13 kanopi toko serta lapak pedagang ikan yang berdiri di atas saluran drainase. Kasatpol PP dan WH Aceh Besar Muhajir mengatakan penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi ruang publik, mencegah saluran tersumbat serta mengurangi risiko genangan, dan juga menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Demikian untuk informasi di sore hari ini, pendengar, dan informasi ini serta informasi lainnya yang terupdate dalam Banda Aceh sore ini, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id. Oke, selamat sore juga untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami, baik melalui RRI Digital, streaming kami rri.co.id, dan juga di frekuensi langsung 97,7 FM.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada ya. Untuk Anda mungkin yang baru aja pulang dari kegiatan dan juga aktivitas kantor Anda, atau yang baru selesai dengan ya kegiatan di hari ini, mudah-mudahan lelahnya Anda mendapatkan rasa syukur dan juga keberkahan di sore hari ini. Oke, untuk Anda juga yang sedang dalam perjalanan pulang ya, yang masih di jalan ini, tetap hati-hati, baik pengguna roda 2, roda 3, roda 4, roda 6 sekaligus ya. Tetap hati-hati di jalan, utamakan keselamatan Anda. Dan yang sudah tiba di rumah, jangan lupa untuk bersih-bersih, mandi-mandi, wewangian, dan istirahat sebentar ya. Atau sambil bercengkrama dengan keluarga juga di teras rumah, sambil menikmati cemilan sore dan juga segelas kopi, segelas teh, segelas matcha juga. Oke, di siang hari ini sambil santai ya, kita update lagi informasi untuk Anda. Dan ini memang kebiasaan kita sehari-hari ya, khusus untuk kita yang gak pernah jauh yang dari namanya gadget. Ya benar banget, lagi-lagi kita membahas mengenai handphone yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, pendengar, pernah gak sih Anda ya membiasakan daya ponsel sebelum tidur? Mengisi daya ponsel Anda sebelum tidur lalu dibiarkan semalaman? Pasti ada. Nah, kebiasaan ini memang sering dilakukan oleh masyarakat karena dianggap praktis ya. Namun di balik itu semua, pendengar, tetap ada hal yang harus diperhatikan. Artinya kita tidak boleh sembarangan dalam mengisi daya ponsel sebelum tidur. Nah, yang pertama, apa yang perlu diperhatikan? Gunakan charger yang asli atau berstandar. Kemudian colokkan ke stop kontak yang aman, dan jangan meletakkan ponsel di bawah bantal atau selimut saat mengisi daya. Kemudian pastikan juga ponsel berada di permukaan yang keras agar panas mudah keluar. Dan langkah yang sederhana ini ternyata, pendengar, bisa membantu Anda untuk mencegah risiko korsleting, kerusakan perangkat, bahkan kebakaran di rumah ya. Oke, jadi ayo kita biasakan mengisi daya ponsel dengan lebih aman dan juga kenyamanan seluruh keluarga ya. Yang biasanya sering Anda lakukan, meletakkan ponsel itu di bawah bantal, di samping kepala Anda, aduh buang aja deh kebiasaan seperti itu. Coba mengisi daya ponsel dengan melakukan hal-hal yang sudah saya informasikan tadi ya, seperti gunakan charger yang berstandar ya, kabelnya colokkan di stop kontak yang aman, dan jangan meletakkan di bawah bantal, apalagi di samping kepala Anda sendiri, atau bahkan di bawah selimut. Nah ya, oke, itu sangat praktis sih pendengar, untuk kita praktikkan di kehidupan kita sehari-hari. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id. Oke, di suasana sore yang sangat adem ini ya, cuacanya tidak cerah, santai banget cuacanya di sore hari ini. Tentunya kami temani Anda dengan lagu-lagu terbaik dalam Anda aja sore ini, darinya Citra Scholastika dengan judul Teman Tapi Mesra.

0: biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar, Pak. Sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik.
4: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Chris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Jackpot, jackpot, ayo.
6: Depo habis, buru-buru dapet jackpot, duit ludes.
7: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Masih di 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi ya. Pendengar Pro 1 dari Sabang sampai Merauke, khususnya warga kota Banda Aceh dan juga sekitarnya. Hai, selamat sore. Dan juga untuk warga kota dimanapun Anda berada ya, khususnya untuk warga kota Banda Aceh dan juga Aceh Besar serta ya di sekitarnya lah. Oke, saya Khaira juga masih menemani Anda di sore hari ini ya, terpantau dari kacamata studio Pro 1 ya. Ini di aktivitas di lapangan Blang Padang seperti biasa cukup padat juga ya, mulai dari jogging, jalan santai, kemudian main basket, main bulu tangkis, ada yang foto-foto juga, ada yang selfie nih buat vlog ya kan, ngerekam momen-momen yang indah bersama dengan teman-temannya. Ada juga yang sendiri nih, bahkan sambil main ponsel. Aduh, banyak banget pokoknya kegiatan dan aktivitas masyarakat Kota Banda Aceh ya di sore hari ini. Oke, pendengar Pro 1 di sore hari ini, untuk Anda yang mungkin lagi jalan-jalan atau yang lagi duduk manis santai di rumah, ya barangkali Anda bertanya ya kan, kenapa ya ada orang yang memang takut pada ular, kemudian anjing, atau bahkan takut dengan ketinggian. Nah, sama seperti saya juga, ini di sore hari ini saya sedikit takut juga dengan yang namanya kucing ya kan. Saya juga bertanya pada diri sendiri, kenapa ya saya bisa takut dengan kucing? Nah, ternyata pendengar, itu dikatakan sebagai fobia. Dan fobia itu bukan sekedar rasa takut biasa. Nah, kondisi ini terbentuk karena pengalaman traumatis, pengaruh lingkungan, hingga faktor keturunan. Kalau di tengah masyarakat, ya penting banget ini bagi kita semua untuk tidak menganggap remeh atau mengejek orang lain yang memiliki fobia. Sebaliknya, berikan dukungan dan pemahaman karena fobia dapat ditangani dengan bantuan yang tepat. Semakin dini dikenali penyebabnya, juga semakin besar peluang seseorang mengatasi rasa takut berlebihan dan menjalani aktivitas dengan lebih percaya diri. Ya, benar, sepakat deh. Jadi untuk Anda mungkin ya yang ada temannya takut dengan ketinggian, takut dengan hewan, takut dengan apapun itu, mungkin ada juga yang takut melihat pohon-pohon yang bentuknya agak sedikit aneh. Nah, tolong banget jangan diejek ya. Oke, itu dikatakan dengan fobia. Dan fobia itu ternyata bukan hanya sekedar rasa takut yang biasa saja ya. Oke, demikian pendengar untuk informasi segini dulu ya, informasi di sore hari ini. Dan ini juga menjelang pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya. Kami temani Anda nanti dengan lagu-lagu yang bernuansa islami. Oke, sebelum itu saya hadirkan terlebih dahulu lagu terbaik dalam Banda Aceh sore ini, darinya Raim Laude dengan judul Sebab Kau Terlalu Indah. Ya, benar banget, mudah-mudahan untuk Anda yang sedang menikmati sunset di sore hari ini relate dengan lagu yang saya hadirkan di sore hari ini darinya Raim Laude.

0: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Erin, ngapa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
2: Iya, Sid. Dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
1: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan. Kalau lagi nyantai.
2: Itulah jadi kasihan aku ngeliat dia sekarang nih.
3: Eh, kita dua nih ya.
2: Eh, kau
1: apa sih?
3: Terus kerja.
2: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
4: Si Ian, samalah. Aku pun kasihan enggak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
1: Hah? Judi online?
4: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
1: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
4: Nak mana kita tuh? Ikutlah.
2: Bising.
1: Pisau.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi menjelang pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya nanti pada pukul 18.59 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami temani Anda dengan lagu yang bernuansa Islami dan juga pengajian Al-Quranul Karim. Dari Studio Pro 1 RRI Banda Aceh, kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: A'udzu billahi

لا يدخل الجنة خب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis riwayat

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila adalah dasar negara. Inilah dasar negara yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah menjaga agar kesepakatan ini tidak bergeser, agar Pancasila memang tetap menjadi dasar negara dan Pancasila kemudian menjadi filosofi yang mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak semua warga negara. Penghayatan Pancasila menjadi hal yang sangat penting. Maka memang kita semua, tidak peduli latar belakang kita, tidak peduli apa agama kita, suku dan ras kita, dan juga tidak peduli apa strata sosial kita, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, jelas menggaungkan semangat yang sangat luhur. Itulah nilai-nilai yang luhur yang mestinya menjadi dasar terbentuknya kebudayaan kita, menjadi dasar terbangunnya etika dan karakter bangsa Indonesia. Maka menjadi pertanyaan penting buat kita semua, bagaimana kita bisa setia kepada Pancasila ini? Karena Pancasila inilah penjaga persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Pancasila inilah yang menjadi penjamin bahwa semua teramankan, terlindungi, terayomi di rumah besar bernama Indonesia. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, maka kita memang tidak sepatutnya menempatkan Pancasila hanya sebagai sebuah konsep yang kita hafal atau sebagai teori yang luhur di dalam tata kenegaraan, tetapi tidak pernah kita betul-betul hayati. Ya, kita harus bersungguh-sungguh mulai menghayati Pancasila, hidup dengan nilai-nilai yang luhur yang terkandung di dalam Pancasila, hidup berkemanusiaan. Tentu saja itu penting, sebagaimana kita juga sangat penting hidup berketuhanan, hidup di dalam semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan, hidup dengan keadilan.
0: Kilau Pancasila.

أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون صدق الله العظيم. معاشر المسلمين dan muslimat jamaah maghrib Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh, para pemirsa yang menyaksikan halqah maghrib melalui YouTube Masjid Raya TV maupun live di akun Instagram dan TikTok Grand Baitur Rahman, atau para pendengar yang mendengar melalui Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, dan radio-radio swasta lainnya yang ikut dan turut menyiarkan halqah maghrib di masjid yang kita cintai ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari Jumat malam Sabtu yang lalu kita telah menamatkan pembahasan kita di surat Abasa, yang letak daripada surat ini ada di juz yang ke-30, terdiri daripada 42 ayat, dan di pertemuan yang lalu 11 ayat terakhir daripada surat Abasa telah kita tuntaskan pembahasannya, telah sama-sama kita coba uraikan isi kandungannya, dan untuk sekilas napak tilas tentang surat Abasa ini, terutama yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjabarkan tentang bagaimana huru-haranya hari kiamat yang membuat kita semua hamba Allah menjadi lupa terhadap orang-orang terdekat kita karena sibuk memikirkan urusan masing-masing. Dan ketika semua kita hamba Allah telah berada di pengadilan akhirat, ketika hari kiamat itu tiba, semua manusia dikelompokkan oleh Allah dalam dua bagian. Ada yang wajahnya berseri-seri, tertawa bergembira karena tahu bahwa nikmat berupa syurga daripada Allah akan ia peroleh. Dan ada juga hamba-hamba Allah yang dikisahkan di akhir surat Abasa, mereka bermuka sangat hitam, penuh dengan debu dan kotoran, wajahnya hitam legam karena sebentar lagi mereka akan menyaksikan sendiri azab daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikarenakan oleh keingkaran dan dosa-dosa yang dilakukan semasa hidup di alam dunia. Maka pada kesempatan yang penuh dengan barakah ini, sebelum kita melanjutkan pembahasan kepada surat At-Takwir, untuk membuat pemahaman kita semakin komprehensif, untuk membuat wawasan kita semakin terbuka, pada kesempatan ini kita coba lihat beberapa ayat-ayat Allah yang dimaktubkan di beberapa surat lainnya yang memiliki korelasi, yang memiliki munasabah atau keterkaitan dengan bagian akhir daripada surah Abasa tadi. Jamaah ini muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu ayat yang akan kita bahas, potongan-potongan ayat atau rangkaian ayat yang akan kita coba kaji malam ini sebagai bagian daripada korelasi munasabah keterkaitan dengan bagian akhir daripada surat Abasa adalah firman Allah yang dimaktubkan di surat As-Sajdah, surat yang ke-32 daripada Al-Quran, di mana pada ayat yang ke-18, 19 dan 20 Allah juga mengisahkan tentang dua golongan manusia dalam nantinya menghadapi hari akhirat atau
dua macam kelompok manusia dalam mereka menyikapi hari kiamat itu tiba. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan cara bertanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman kana mu'mina kaman kana fasika. Allah bertanya, apakah kiranya sama orang-orang yang beriman dengan mereka hamba Allah yang berbuat fasik? Ketika Allah bertanya, di perangkaian berikutnya Allah juga langsung memberikan jawaban. Apa yang dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? La yastawun. Tidak akan pernah sama antara orang yang beriman dengan orang-orang yang fasik. Para ulama tafsir ketika menjelaskan ayat ini, misalkan Ibnu Asyur dalam kitabnya At-Tahrir wa Tanwir, itu secara jelas memberikan sebuah pemahaman untuk kita bahwa yang disebut dengan orang yang beriman adalah mereka yang meyakini dengan hatinya akan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian membenarkan dengan lisannya, dan terakhir menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya melalui perbuatan yang disebut dengan amal soleh. Itu secara ringkas dimaknai dengan iman. Jadi iman itu adalah meyakini dengan hati, kemudian membenarkan dengan lisan, dan yang terakhir membuktikan keimanan dengan amal-amal soleh. Sebaliknya, fasika, orang-orang yang fasik, oleh para mufassir diartikan termasuk oleh Ibnu Asyur sebagai orang-orang yang kharijan an ta'ati rabbihi wa mukadziban li rusulihi ilaih, yaitu orang-orang yang keluar, kharijan an ta'ati rabbihi, dia keluar tidak mau untuk mentaati Tuhannya yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa mukadziban li rusulihi ilaih, dan mendustai Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Ini yang dinamai dengan orang-orang atau hamba Allah yang fasik, hamba Allah yang kufur, yang tidak mengakui Allah, tidak mau patuh kepada Allah, tidak mau menyembah kepada Allah, dan tidak meyakini akan kerasulan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk dua golongan ini Allah secara terang-terangan menyatakan tidak akan pernah sama. La yastawun. Tidak akan pernah sama perlakuan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman dan untuk hamba-hambanya yang penuh dengan keingkaran dan kekufuran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian memberikan pemahaman untuk kita semua, memberikan informasi kepada semua kita hamba-hambanya tentang bagaimana konsekuensi daripada pilihan tadi. Jadi Allah melanjutkan firman-Nya, Ammal ladzina amanu wa amilus salihat. Adapun hamba-hamba Allah yang mau untuk beriman lalu kemudian membuktikan keimanannya dengan mengerjakan perbuatan yang baik, amal-amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dia taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah
falahum jannatul ma'wa, maka bagi hamba-hamba yang demikian Allah telah menyiapkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi sesimpel, kalau hamba Allah di muka bumi ini memilih untuk beriman lalu membuktikan keimanannya dengan rangkaian amal-amal soleh yang ia upayakan, maka insya Allah ganjaran daripada Allah, balasan yang ia peroleh nantinya adalah syurga yang penuh dengan kenikmatan, yang kenikmatan itu tidak pernah ia lihat ketika hidup di dunia. Nuzulam bima kanu ya'malun, ini semua sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk penghargaan dari Allahu Jalla wa'ala kepada hamba-hambanya atas apa yang telah diperbuat semasa hidup di dunia. Ini membuktikan bahwa kesempatan beramal itu saat kita masih hidup. Kalau sudah diwafatkan oleh Allah, maka sudah selesai masa bagi kita, bagi semua hamba Allah, untuk mengerjakan sesuatu yang diridai dan disenangi oleh Allah. Jadi kalau masih Allah berikan kehidupan,

penyesalan-penyesalan hamba Allah yang dulunya mungkin lalai, abai, tidak sempat ibadah, terlalu disibukkan dengan urusan duniawi, sehingga ketika nanti mereka telah melihat sendiri bagaimana kuasanya Allah, disitulah mereka baru mengungkapkan beraneka ragam penyesalan-penyesalan yang mungkin nanti di sebuah kesempatan akan coba juga kita bahas. Di antara mungkin penyesalan-penyesalan yang mereka ungkapkan, ya Allah, kalau sekiranya dulu saya tidak berteman dengan dia, ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku dapat bersedekah. Ya Allah, kembalikan aku ke dunia agar aku dapat mengerjakan amal-amal yang dulunya lupa, tidak sempat, abai untuk aku kerjakan. Semua potret penyesalan itu digambarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran agar menjadi sebuah renungan, sebuah pengingat untuk kita semua hamba-hambanya, agar kita tidak tergolong ke dalam hamba-hamba Allah yang menyesali keterlambatan untuk beribadah kepadanya. Maka jamaah yang Allah muliakan, kita meyakini bahwa semua rasa yakin dan percaya kita, kemudian usaha kita untuk berbuat baik, mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah bisa diganjar dengan surga yang penuh kenikmatan sebagai bagian daripada apresiasi dari Allah untuk hamba-hamba yang telah mau berbuat baik semasa hidup di dunia. Sebaliknya, Allah juga kemudian mengilustrasikan tentang apa yang akan terjadi kepada hamba-hambanya yang fasik, kepada hamba-hambanya yang tidak mau percaya kepada Allah, tidak mau meyakini akan kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal ladina fasaku, adapun orang-orang yang fasik, orang-orang yang kufur, orang-orang yang melawan Allah, orang-orang yang senantiasa berbuat dosa, orang-orang yang senantiasa mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah, malah sebaliknya mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah untuk dijauhi, maka bagi hamba yang demikian Allah menyiapkan fama'wahumun nar, Allah sediakan neraka bagi hamba-hamba Allah yang senantiasa bergelimang dalam kemaksiatan. Ada sebuah pemandangan menarik kemudian dalam lanjutan ayat ini. Ketika hamba Allah yang semasa hidup di dunia dia tidak ibadah, selalu melawan Allah dan Rasulullah, tidak mau percaya akan ayat-ayat Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saat mereka berada di dalam neraka, mereka ini terus berteriak, wa hum yastarikhuna fiha. Jadi di dalam neraka itu hamba-hamba Allah yang durhaka ini akan terus berteriak, meraung, berteriak, meraung, minta agar dikeluarkan, agar diberikan oleh Allah tenggat waktu yang sebentar saja untuk keluar, karena tidak sanggup menahan azab dan panasnya neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan pemahaman untuk kita, kullama aradu ayyakhruju minha, setiap kali hamba-hamba Allah yang durhaka ini mereka ingin minta kepada Allah agar dikeluarkan sebentar aja daripada nerakanya Allah, u'idu fiha, Allah semakin membuat mereka terperosok ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Jadi enggak ada kesempatan, enggak ada peluang bagi hamba-hamba Allah yang penuh dengan dosa untuk kembali. Mereka terus berteriak, terus meminta, memohon kepada Allah agar kiranya diberikan sebentar saja waktu untuk keluar daripada panasnya api neraka. Tapi ternyata Allah malah berbuat sebaliknya, dan Allah sangat mampu akan hal itu. Allah punya kuasa penuh, Allah punya kendali yang penuh untuk mengazab seseorang yang penuh dengan dosa dan dia tidak bertaubat sebelum ajal menjemputnya. Waqila lahum, dan oleh malaikat yang bertugas di neraka kepada hamba-hamba Allah yang penuh dengan kejahatan ini, yang selalu melawan Allah dan Rasulullah, disampaikan kepada mereka, zuku azaban nar, rasakanlah olehmu azab Allah, terimalah olehmu azabnya Allah. Jangan kamu protes, jangan kamu minta tangguh, tapi rasakanlah azab, hukuman daripada Allah subhanahu wa ta'ala dalam neraka yang menyala-nyala ini. Alladhi kuntum bihi tukadzibun, sebagai sesuatu yang dulu kamu tidak mempercayainya. Neraka ini dulu kamu bilang bohongan, neraka ini dulu kamu dustai, kamu tidak mau percaya akan adanya neraka ini. Maka kata para malaikat Allah yang bertugas di neraka, zuku azaban nar, rasakanlah azab Allah dalam neraka ini. Alladhi kuntum bihi tukadzibun, yang dulunya kamu benar-benar mendustainya, kamu tidak mau percaya bahwa benar adanya neraka Allah itu untuk hamba-hamba yang penuh dengan kemaksiatan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengimani syurga, mengimani neraka adalah bagian daripada ciri hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dan ini sudah Allah jelaskan, Allah beritahukan kepada kita di awal surah Al-Baqarah. Mungkin semua kita mudah untuk menghafalnya, sering membacanya. Allah katakan, zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-Quran adalah kitab yang tidak ditemukan keraguan di dalamnya, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa saja orang bertakwa itu? Salah satunya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka yang beriman tentang hal-hal yang ghaib, hal-hal yang mungkin tidak bisa dijangkau dengan mata kepala kita. Hana dihdakala, tapi tanya perle mengiman akan hal itu, karena itu beneran ada. Jadi disampaikan misalkan oleh Imam Al-Baydawi dalam tafsiran beliau, yang dimaksud dengan al-ghaib itu adalah kullu ma umirta bil imani bihi fima ghabun an basarika, yaitu hal-hal yang diperintahkan kepada kita untuk kita mengimaninya meskipun hal itu tidak terlihat oleh mata kita. Misalkan minal malaikah, malaikat-malaikatnya Allah, wal ba'as, hari kebangkitan yang kita belum melihat ini tapi kita diharuskan untuk percaya, wal jannah, surganya Allah, wan nar, nerakanya Allah, wassirat, titi siratal mustaqim itu perlu untuk kita imani, wal mizan, dan timbangan, hari di mana Allah menimbang semua amalan kita. Maka untuk membuat kita benar-benar menjadi hamba Allah yang bertakwa juga perlu meyakini hal-hal yang gaib tadi. Dua di antaranya adalah syurga dan nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita yakin Kalau kita berbuat baik, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan setiap kebaikan yang kita perbuat. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak pernah menyia-nyiakan balasan pahala terhadap orang-orang yang gemar untuk berbuat baik. Sebaliknya, Allah juga tidak segan-segan untuk menghukum, untuk mengadili hamba-hambanya yang kelewat batas ketika hidup di alam dunia. Dan inilah pengadilan yang seadil-adilnya. Kalau kita mengukur dengan ukuran dunia, hari-hari kita terus dipertontonkan mungkin dengan kejanggalan-kejanggalan, di mana pengadilan dunia seringkali membuat yang bersalah cukup banyak, kemudian dengan mudahnya dibebaskan dan tanpa ada hukuman. Sebaliknya, mungkin yang melakukan keburukan, dia dari rakyat biasa, ini terus dihukum dengan hukuman-hukuman yang berat. Tapi itulah pengadilan dunia, pengadilan yang bisa direkayasa, pengadilan yang bisa untuk ditawar-menawar. Tetapi berbeda dengan pengadilan akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat punya kuasa untuk memberikan yang terbaik bagi hamba-hambanya yang telah berbuat baik, dan Allah juga punya kuasa untuk menunjukkan sikapnya yang jabbar, yang berkuasa untuk menghakimi hamba-hamba Allah yang penuh dengan kealpaan dan dosa-dosa yang dia kerjakan semasa hidup di dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berbicara tentang sifat Allah, Allah punya sifat jamil, Allah punya sifat-sifat yang indah. Salah satunya, misalkan Allah itu sangat lembut terhadap hamba-hambanya. Semua kebaikan Allah balas, setiap upaya niat berbuat baik Allah sudah mengetahui dan membalasnya. Sebaliknya, Allah juga punya yang namanya sikap jalil. Allah punya sikap untuk menunjukkan kekuatan dan kehebatannya dan kemahabesarannya. Itulah yang harus kemudian terus kita yakini. Harus selalu kita ingat bahwa Allah punya dua sifat itu tadi. Dengan segala kebaikannya, Allah punya sifat jamil yang indah-indah. Allah maha mengasihi hamba-hambanya, Allah maha sayang terhadap kita. Tetapi kalau kita kemudian menyia-nyiakan kesempatan hidup dengan malah melawan Allah, melanggar yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka Allah juga punya hak untuk menunjukkan keadilannya melalui sikap-sikap jalilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah yang Allah muliakan, ketika di surat Sajdah ini kita diberikan pemahaman bahwa semua amalan itu punya konsekuensinya, punya arah dan tujuannya. Nah, kalau kita sudah diberikan akal yang sehat oleh Allah, kepada kitalah kembali mau memilih yang mana. Sebab innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu ya Rasulullah tidak akan pernah bisa memberi hidayah kepada siapapun termasuk orang yang paling engkau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah lah yang maha memilih hamba-hambanya yang senantiasa mendapatkan petunjuknya. Maka kita berdoa, kita berdoa kepada Allah agar kitanya senantiasa diterangi dengan cahaya keimanan, gepetrang hati oleh Allah, sehingga tergerak badan anggota tubuh untuk melakukan amal-amal kebajikan. Maka mungkin salah satu doa yang sering kita ucapkan, yang sering kita dengar, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, ngebantu kamu, ya Allah tolonglah kami ala zikrika, agar senantiasa ingat kepadamu ya Allah, wa syukrika, dan untuk senantiasa bisa bersyukur berterima kasih kepadamu ya Allah, wa husni ibadatik, dan agar kami ya Allah bisa selalu mempersembahkan husni ibadatik, sebaik-baik peribadatan, artinya taat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah bosan untuk berdoa, memohon agar Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkati umur kita dalam ketaatan dan kepatuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis juga menyatakan bahwa sebaik-baik hamba Allah adalah yang dipanjangkan usia dan banyak kebaikannya. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia hamba Allah adalah yang dia kalau diberikan usia panjang oleh Allah, diberi umur yang lebih oleh Allah, dia terus menambah kebaikan-kebaikan. Sebaliknya, wa syarrun nas, seburuk-buruk manusia, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Lebih umur panjang oleh Allah tapi cukup le maksiat, cukup le dosa yang dikerjakan oleh hamba tersebut. Maka tanya utama doa, gebi li Allah umur yang berkah, dan berkahnya itu selalu dalam upaya ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang Allah muliakan, lalu ayat yang tadi kita bahas juga kemudian punya korelasi yang lain, keterkaitan yang lain dengan apa yang difirmankan oleh Allah, yang disabdakan oleh Allah di dalam surah Al-Jasiyah ayat yang ke-21. Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Am hasiballadzina jatarahus sayyiat an naj'aluhum kalladzina amanu wa 'amilus shalihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum. Apakah orang-orang yang ijtarahus sayyi'at, ijtarahus sayyi'at bimakna iktasabul ma'asi wal kufr, yaitu orang-orang yang senantiasa berbuat maksiat dan mengingkari Allah serta Rasulnya, mereka apakah mengira bahwa perlakuan Allah itu akan sama terhadap mereka, baik dalam urusan kehidupannya atau saat nanti Allah mencabut nyawa mereka? Allah menjawab, sa'ama yahkumun, bahwa sangat jelek sangkaan mereka itu, salah besar sangkaan mereka itu. Jadi ada hamba-hamba Allah yang hanatom sagai ibadah kepada Allah tapi beranggapan bahwa kehidupan di alam dunia dan truk wate gecok pulang oleh Allahnya sama dengan orang-orang yang nak ibadah, sama dengan orang-orang yang mau untuk taat kepada Allah. Itu ada yang beranggapan seperti itu, sehingga kemudian Al-Quran menjawab, Al-Quran diturunkan untuk menjawab yang demikian itu, sa'ama yahkumun, sangat jelek anggapan seperti itu, salah total, salah besar apabila ada orang yang hidupnya terus bermaksiat kepada Allah tapi dia menyangka bahwa kehidupannya terus diberikan berkah dan nanti matinya akan mudah sama seperti kematiannya orang-orang yang beriman. Salah besar kata Allah, sangat jauh perlakuan Allah terhadap hamba-hambanya yang kufur, baik dalam urusan duniawi maupun dalam nantinya menyikapi kematian atau hari masing-masing kita dipanggil menghadap ilahi Rabbi. Namun kadang muncul pertanyaan, tapi banyak juga orang-orang yang enggak taat kepada Allah, orang-orang yang enggak mau beriman kepada Allah, kehidupan di alam dunianya terasa mudah, banyak hartanya, bergelimang usahanya, banyak kekayaan yang ia peroleh. Inilah yang kemudian dikenal dengan istilah istidraj. Allah ingin melihat dengan segala nikmat yang diberi, kalau kemudian menjauhkan dia daripada Allah, maka tunggu, kata Allah. Allah Maha Adil, Allah punya segalanya untuk memberikan balasan yang setimpal terhadap kealpaan-kealpaan daripada hamba Allah di muka bumi ini. Maka kita buang pikiran untuk meyakini bahwa akan sama perlakuan Allah terhadap orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang berbuat keburukan. Allah jelas-jelas menjawab, kalla, sekali-kali tidak. Dalam tafsir Al-Baydawi diterangkan oleh Imam Al-Baydawi, kalla, sekali-kali tidak. Tidak akan mungkin Allah memperlakukan secara sama antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang selalu ingkar dan tidak mau percaya kepada Allah serta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita telah punya pemahaman bahwa antara dua kelompok ini tidak akan pernah sama, mari semua kita mengupayakan diri untuk menjadi hamba-hamba Allah yang memilih beriman sampai dengan nantinya Allah memanggil kita kembali ke hadiratnya. Karena semua ini pilihan, kita diberikan pilihan, maka pilihlah yang baik-baik, tinggalkan yang jahat-jahat. Pilihlah amal-amal yang kiranya akan datang ridha Allah, dan upayakan semaksimal mungkin menjauhi perbuatan kegiatan yang bisa mendatangkan murka daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun di masa yang lalu ada dosa-dosa yang pernah kita kerjakan, ada kekurangan-kekurangan yang pernah kita perbuat, yakinkan bahwa Allah sangat luas rahmat dan ampunannya. Allah menunggu taubat dan ingat kembali daripada kita semua. Wala tayasu mir rauhillah, jangan putus asa daripada rahmat dan ampunan Allah. Innahu la yayasu mir rauhillahi illal qaumul kafirun, karena sesungguhnya yang berputus asa daripada rahmat Allah hanyalah hamba-hamba yang penuh dengan kekufuran. Kita sebagai orang yang beriman, apapun kesalahan yang pernah kita kerjakan di masa lalu, kita bertaubat kepada Allah, kita meminta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memperbaiki keadaan hidup kita, kita dibentuk menjadi hamba-hambanya yang semakin taat, semakin rajin ibadah dalam rangka menunjukkan keikhlasan kita menjadi hamba Allah di muka bumi ini. Mudah-mudahan kajian tafsir kita pada malam hari ini menambah wawasan bagi kita bersama, meningkatkan kepercayaan kita untuk terus mau berupaya menjadi hamba-hamba Allah yang berbuat baik. Amin, amin ya mujibas sa'ilin, wallahul muwafiq ila aqwamit tariq, nasrun minallahi wa fathun qarib, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
2: Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja bergabung. Malam hari ini kita bertemu di hari terakhir untuk Juli 2026 atau bertepatan pada Jumat 31 Juli 2026. Mudah-mudahan segala hal atau segala sesuatu yang kita programkan atau kita rencanakan di sepanjang Juli ini sudah berhasil kita selesaikan gitu ya. Dan juga tentu dengan hasil-hasil yang terbaik juga kita dapatkan. Jadi bergerak di awal kebersamaan kita atau di malam terakhir untuk bulan Juli, ya kita ajak Anda dulu kita simak drama radio Butir-Butir Pasir dan Laut malam hari ini dengan judul Aku Juga Ibumu. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
1: Ayu adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Ibu, ayo pulang.
1: Kamu pulang, Nak. Syukurlah.
0: Iya, Bu. Alhamdulillah, ayo bisa pulang.
1: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
0: Iya, Bu. Aku memang lelah sih, tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
1: Tentu kangen dong, karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
0: Baiklah.
1: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
0: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
1: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
0: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya, enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya, ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya, ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa, Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu nggak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Bener, Yu. Aku nggak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, Yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar, Yuk. Gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo, ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo. Supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok

0: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Ih, emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ih, ayo, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati yuk.

0: Yuk. Ayo.
1: Masuk, Rin.
0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
3: Ibu, Rin. Ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk. Dia masuk kamar.
3: Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
3: Ibu, sebentar ya.
0: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu!
3: Ibu!
4: Ayu? Kenapa menangis?
3: Aku kangen sekali sama ibu.
4: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
3: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
4: Kata siapa?

0: kita sudah berbeda, Ibu.
1: Kata siapa?
0: Kemarin aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
2: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, Ibu siapa ya?
3: Baiklah, Ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, Yuk.
2: Oh, wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
3: Iya, karena saya saudara kembarnya.
2: Oh, makanya. Yuk, aman.
0: Maksudnya?
2: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, Yuk.
3: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pa.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pa. Biar berguna.
2: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro1 RR Banda Aceh
1: 97,7 FM. Dan selamat malam yang baik untuk Anda dimanapun berada. Mudah-mudahan sampai di saat ini masih dalam kondisi yang baik, masih diberikan kesehatan tentunya. Dan saat ini tahun dan waktu menunjukkan pukul 21:15 waktu Indonesia Barat. Saya masih menghadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda di sepanjang malam ini. Selamat malam dan selamat bergabung.

Tahukah Anda, jajo uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajo uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajo uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajo uli yang dibuat dalam bentuk jajo uli merah dan jajo uli putih. Kehadiran dua jenis jajo uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

0: Mereka dan masih bersama kami RRI+1 Banda Aceh. Dan saat ini saya sampaikan informasi tentang masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sekolah rakyat terintegrasi 3 provinsi Aceh difokuskan pada pembentukan karakter, pemetaan bakat, serta penyetaraan kesiapan akademik peserta didik sebelum memasuki proses pembelajaran. Sebanyak 427 siswa dari jenjang sekolah rakyat dasar, sekolah rakyat menengah pertama, dan sekolah rakyat menengah atas ini mengikuti MPLS selama 14 hari sebagai tahap awal sebelum memulai kegiatan belajar mengajar di sekolah bersama berasrama tersebut. Syakir mengatakan sekolah rakyat terintegrasi 3 maksud kami terintegrasi 3 Aceh ini memiliki sarana dan prasarana yang mendukung proses pendidikan secara terpadu. Menurutnya konsep pendidikan bersama memungkinkan pembinaan akademik, keterampilan dan pengasuhan peserta didik dilakukan secara terpadu karena seluruh jenjang pendidikan berada dalam satu kawasan. Selain pengenalan lingkungan sekolah, peserta didik juga memperoleh materi mengenai pencegahan perundungan atau bullying, penyalahgunaan narkotika, psikoterapi, dan zat adiktif atau nafsa, kesehatan reproduksi, serta kesehatan mental sebagai bekal selama menjalani pendidikan di lingkungan bersama. Seluruh peserta didik juga menjalani pemeriksaan kesehatan, asesmen psikologis, dan tes talent DNA untuk memetakan bakat dan minat sebagai dasar pendampingan pembelajaran maupun kegiatan ekstrakurikuler. Ya, mendengar itu dia informasi yang kita angkat dari kantor Antara. Selamat malam dan selamat mendengarkan Pro 1 RRI Banda Aceh di malam hari ini dan masih dengan suara saya Dimas.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 Banda Aceh, 97,7 FM.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

sahabat, kamu sering kan melihat orang-orang lebih menyukai berolahraga di pagi hari? Faktanya, olahraga di pagi hari bisa menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer. Studi yang dilakukan oleh University of South California berhasil menemukan fakta bahwa dengan latihan treadmill dan jogging di pagi hari, mampu meningkatkan kekuatan otak dan membuat otak kita lebih tahan terhadap kelelahan. Faktor inilah yang menurut penelitian tersebut mampu menghindarkan kita dari penyakit Alzheimer.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa, telah tercantum di Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Penuhi hak mereka adalah kewajiban pemerintah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id
4: For you.

Oke, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Dan kembali saya sampaikan informasi kali ini terkait pemerintah Kota Banda Aceh mencari tempat baru ini untuk pembangunan sekolah menengah pertama atau SMP yang sebelumnya direncanakan pada lahan bekas SDN 99 Desa Dayah Raya kota setempat, karena lokasi tersebut digunakan untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Sekretaris Daerah atau Sekda Kota Banda Aceh, Jalaluddin di Banda Aceh pada hari ini dirinya mengatakan untuk pembangunan sekolah SMP bakal dicarikan lokasi baru yang menghubungkan beberapa desa, yaitu pelajar di Desa Dayah Raya, Tibang, Lingke, dan Alunaga. Mengingat lahan bekas SDN 99 itu kurang representatif. Saat ini sekitar 20 siswa dari kawasan tersebut telah ditampung di SMP sekitar, sehingga kebutuhan pendidikan mereka tetap terpenuhi. Dan sementara itu, Wakil Wali Kota Banda Aceh, Abdal Khalilullah, mengatakan pembangunan SPPG di lokasi tersebut merupakan program pemerintah pusat, sehingga tetap dilanjutkan. Ia juga menyampaikan jumlah murid di sekolah tersebut sebelumnya tidak lagi mencukupi, sehingga kegiatan belajar mengajar dialihkan sementara ke sekolah lain. Pemerintah kota segera mengusulkan pembangunan sekolah setelah tersedia lahan dan jumlah murid juga terpenuhi. Pemerintah kota saat ini masih berkoordinasi dengan perangkat desa dengan mencari lokasi yang layak, baik aset milik gampung maupun pemerintah kota. Dan Afdal menegaskan, pemerintah kota tetap menempatkan sektor pendidikan sebagai prioritas, sehingga seluruh anak memilih atau memiliki akses terhadap layanan pendidikan yang layak tanpa membedakan wilayah.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Ya udah, yuk yuk yuk. Aduh, aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya?
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
1: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit.
0: Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.

RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: Oke, pendengar, Anda masih bersama RR Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan ya, saya coba sampaikan informasi kali ini kita ambil dari rri.co.id ya, terkait Mukhtaruddin Usman, CEO Media Aceh, unggul tipis atas pesaingnya Zulfikar, pemilik media FA News pada musyawarah daerah atau Musda 3 Serikat Perusahaan Pers Aceh yang digelar di Hotel ML Convention Hall Banda Aceh pada hari Kamis kemarin. Musda yang berlangsung sengit, dinamis dan penuh warna, forum tertinggi organisasi perusahaan pers di Aceh ini menjadi ajang adu gagasan sekaligus pertarungan demokratis yang berlangsung ketat dan alot. Dari total 37 suara sah, Mukhtaruddin meraih 19 suara, sementara Zulfikar memperoleh 18 suara. Selisih satu suara tersebut menjadi penentu kembalinya Mukhtaruddin memimpin SPS Aceh untuk periode mendatang. Sidang Musda dipimpin Ketua Steering Committee atau SC Muhammad Saleh, pimpinan media Modus Aceh, dan didampingi anggota Berlian dan Afrizal, berlangsung alot dan juga diwarnai perdebatan yang panjang, khususnya terkait mekanisme pencalonan dan tata tertib pemilihan. Suasana sempat memanas ketika salah satu peserta Tarmilin Usman yang menyampaikan pandangannya. Beberapa peserta lain dari pihak yang sama bahkan berdiri untuk menyampaikan interupsi. Forum pun beberapa kali diskors guna meredam ketegangan sekaligus mencari titik temu. Dalam proses pencalonan, satu nama yang sebelumnya digadang-gadang maju sebagai calon ketua, Tarmilin dinyatakan tidak memenuhi syarat. Keputusan tersebut sempat memicu perdebatan, namun Tarmilin menunjukkan sikap legawa dan dengan menerima hasil dari forum tersebut. Ia bersama Azhari kemudian sepakat mengusulkan Zulfikar sebagai kandidat, sehingga kontestasi mengerucut pada dua nama, yakni Zulfikar dan Mukhtaruddin Usman. Memasuki tahap pemungutan suara, dinamika kembali menguat. Kubu Zulfikar menginginkan pemilihan dilakukan secara tertutup, sementara kubu Mukhtaruddin Usman menghendaki pemilihan secara terbuka. Setelah melalui pembahasan, suasana kembali kondusif dan proses pemilihan berjalan dengan tertib. Ya, pendengar, itu dia informasinya. Untuk Anda dapatkan selengkapnya, Anda bisa kunjungi halaman kami di rri.co.id Banda Aceh. Selamat malam dan selamat mendengarkan RRI Pro 1 Banda Aceh. Dan saya hadirkan kembali lagu-lagu pilihan untuk Anda, untuk menemani Anda di sepanjang malam ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: mendapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Baik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesekat sapu hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Aduh, ini sama di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no.
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

0: Nana, sabi na ko ni Hagami di papay, babayhin nonayo. At siya sen ni nami di kiki, kitang yabelo kanan. Aduh, bahaya babay Jojo. Aduh.
1: Pasti, ibu satu ini. Ribet aja dari tadi.
0: Itu loh, Bu. Sennya ibu tuh mau kemana? Ibunya belok kemana? Yang benar, Bu, pakai sen. Bahaya, ini jalan raya, Bu.
1: Sudah benar nih sen saya. Kok ibu jadi marah-marah sih?
0: Coba ibu lihat dulu. Sen ibu ke kiri, tapi ibunya belok kanan. Yang benar dulu, Bu. Kami di belakang, ini bahaya kami ini, Bu.
1: Bentar, saya lihat dulu.
0: Lihat dulu sana.
1: Mau jadi ibu satu ini. Iya deh.
0: Tuh kan.
1: Maaf lah, Bu. Ya udah, Ge. Jangan ngoceh-ngoceh aja dari tadi.
0: Dicawak, kok nak gue kena.
2: Pengguna lampu sen pada dasarnya sudah diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah tujuan. Contohnya, seperti ke kiri, kanan, menyalip kendaraan, atau berpindah jalur. Selain itu, pengemudi juga harus mengamati situasi lalu lintas yang berada di bagian depan, belakang, serta samping kendaraan sebelum memberi lampu sen. Sebagai sebuah undang-undang, tentu saja terdapat hukuman serta sanksi bila hal ini dilanggar.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, berutang hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru salingan?
0: Iya kok, ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu, kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

Budaya di masyarakat yang sangat layak dibanggakan adalah budaya gotong royong. Masyarakat Indonesia dikenal dengan kebiasaan bergotong royong. Namun secara perlahan, kebiasaan gotong royong mulai pudar. Salah satu penyebabnya adalah sikap individualisme atau mementingkan diri sendiri. Gotong royong adalah budaya yang menjadi warisan sangat berharga bagi generasi penerus bangsa. Jaga semangat gotong royong agar tidak pudar.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

Pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

بسم الله الرحمن الرحيم.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Dimas mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini Sabtu 1 Agustus 2026 dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, sahabat pendengar dimanapun Anda berada, kini kami ajak Anda kita ikuti kuliah subuh dari Masjid Rabiatul Ahmad Bandar Aceh.
1: Sama-sama kita ikuti halaqah subuh bersama Ustaz Dr. Haji Salman Syarifuddin MA. Kepada Ustaz, kita persilakan yang sangat hormat. Sebelum dan sesudahnya kita aturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perlu kita perhatikan, karena pengulangan dalam jumlah yang banyak itu sesuatu yang akan memberikan pelajaran dan peringatan bagi kita semua. Kita dalam tilawah ataupun wirid Al-Quranul Karim selalu melewati kata nur. Kata nur. Nur itu artinya menerangi, menyingkap sesuatu yang tersembunyi, kemudian petunjuk atau lawan daripada kegelapan. Dalam Al-Quranul Karim, kata nur diulang sebanyak 49 kali. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membuat menamakan kalamnya dalam surat An-Nur, surat yang ke-24. Tentunya bahkan dalam surat An-Nur sendiri di ayat yang ke-35 itu pengulangan katanya paling banyak dalam Al-Quran. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsas hunar nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha wa yadribullahu al-amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. 5 kali kata nur disebutkan dalam surat An-Nur ayat 35. Jamaah saya muliakan, tentunya Allah Subhanahu wa taala sebagai zat pemberi cahaya. Di dalam Al-Quranul Karim, nur itu maknanya bukan hanya cahaya. Ada beberapa makna sesuai dengan teks ayatnya dan pembahasan yang dijelaskan. Tapi pada hakikatnya, Allah nurus samawati wal ard. Allah pemberi cahaya, pemberi hidayah, pemberi petunjuk, baik apa-apa yang ada di langit maupun apa-apa yang ada di bumi. Nur ini ada yang sifatnya hissi yang bisa kita lihat, seperti cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya bintang, itu bisa kita lihat. Tapi ada yang disebut dengan nur maknawi, cahaya yang tidak bisa kita lihat tapi dia bisa kita rasakan. Seperti kita hadir di masjid ini, sholat subuh secara berjamaah, datang dari rumah melewati kegelapan malam. Kalau bukan karena nur dari Allah Subhanahu wa taala, cahaya hidayah dari Allah, kita tidak datang.

0: Allahu nuru samawati wal ardh. Allah pemberi cahaya, pemberi hidayah bagi apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Nah, kita lihat dari 49 kali Allah Subhanahu wa taala ulang kata nur dalam Al-Qur'an. Di antara maknanya adalah cahaya matahari dan cahaya bulan. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ini yang bisa kita lihat. Makna nur yang kedua adalah iman. Nah, ini tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 122. Waja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas. Kami jadikan baginya cahaya iman, yang dengan cahaya iman itu dia berjalan, berinteraksi dan bergaul dengan sesama manusia. Demikian saya menggunakan. Kemudian yang berikutnya adalah agama Islam. Agama Islam itu juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagian daripada makna nur. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka menginginkan untuk memadamkan cahaya agama Islam. Wallahu mutimmu nurihi, sedangkan Allah Subhanahu wa taala selalu terus menerus akan menyempurnakan cahaya agama Islam ini. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir, orang-orang yang fasik, orang-orang yang enggak beriman tidak senang. Nur juga bermakna Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim sebagaimana nama suratnya, surat An-Nur. Semua huruf yang ada dalam Al-Qur'anul Karim, kata, ayat, surat itu adalah bagian daripada An-Nur. Satu hurufnya saja itu bagian daripada An-Nur. Nun, Sad, Qaf, itu merupakan kalam Allah Subhanahu wa taala yang memberikan cahaya bagi alam semesta. Maka Al-Qur'an dia sebagai nur, dia sebagai cahaya. Jemaah saya muliakan, yang berikutnya nur maknanya adalah penjelasan-penjelasan Allah Subhanahu wa taala berupa perintah-perintah, larangan-larangan, halal dan haram dalam Al-Qur'anul Karim. Fa'aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Dalam surah At-Taghabun ayat 8. Karena apa yang dijelaskan, apa yang diterangkan itu sebagai penerang bagi manusia untuk menjalani hidupnya di dunia dan di akhirat. Kemudian nur juga bermakna cahaya siang yang seperti kita saksikan setiap harinya. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan ada kegelapan-kegelapan malam dan ada nur, ada cahaya, ada siang. Jemaah saya muliakan, maka apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran berupa An-Nur ini ada yang sifatnya hissi, ada yang bisa kita lihat, ada yang tidak bisa kita lihat, tapi dia ada. Kemudian nur juga maknanya keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan mahsyar itu gelap dan diterangi dengan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, dengan keadilannya. Dalam surat Az-Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ayat 69, wa ashraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu waji'a bin nabiyina wa syuhada wa qudhiya bainahum bil haqq wa hum la yuzlamu. Ketika nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan menyinari mahsyar itu dengan kemahacahayaannya, kita akan berjalan dengan cahaya amal-amal kita. Dalam surat Al-Hadid, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آيات 12 الحديث آيات 12 يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم والتمسوا نورا فضرب بينكم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب ينادونكم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. Hari di mana kamu melihat orang-orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, berjalan dengan cahayanya, baik yang ada di depan maupun yang ada di belakang. Makanya kata Rasulullah Muhammad SAW dalam riwayatnya menyebutkan, dalam hadisnya menyebutkan bahwa ada yang berjalan dengan cahaya seperti purnama, ada yang berjalan dengan cahaya seperti pohon besar, ada yang berjalan seperti cahaya suluh, yang paling kecil adalah cahaya semata kaki, sesuai dengan amal masing-masing. Bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Kabar gembira bagi kamu mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itu adalah merupakan keberhasilan, keberuntungan yang besar. Pada hari itu juga, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat, dan ayat yang ke-13, orang-orang yang munafik, laki-laki maupun perempuan, akan berkata kepada orang-orang yang beriman, unzuru, nah, tunggu kami, naqtabis min nurikum, kami minta sedikit cahaya kamu. Nah, ini kondisi di mahsyar. Qilarji'u wara'akum, kembali saja ke belakang. Faltamisu nura, cari cahaya. Faduriba bainahum bisuril lahu babun batinuhu fihi ar-rahmatu wa zahiruhu min qibalihi al-'adab. Dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala membuat sekat, membuat hijab, dinding antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang enggak beriman dan munafik, sehingga mereka tidak dapat cahaya. Yang pintu atau dinding sebelah orang mukmin dipenuhi fihi rahmah, dipenuhi dengan rahmat, wa zahiruhu min qibalihil adam, sedangkan dinding yang mengarah kepada orang yang enggak beriman dan munafik itu penuh dengan adab. Kenapa kondisi ini terjadi? Karena mereka melakukan sesuatu yang membuat mereka itu dapat cahaya atau enggak dapat cahaya. Yang mendapatkan cahaya walaupun tadi semata kaki, itu buah dari perbuatan dan amal-amalnya. Begitu juga dengan yang tidak dapat cahaya, dia tidak mendapatkan cahaya karena dia tidak memiliki amal yang dia bawa waktu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti tidak bisa yauma yafirul mar'u min akhi, masing-masing dengan amalnya, masing-masing dengan perbuatannya. Dia masih muliakan. Kita lihat bahwa lawan daripada cahaya zulumat. Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minaz zulumat ilan nur. Nur satu, zulumat kegelapan itu banyak. Artinya apa? Ketika Allah menyebutkan nur itu satu, maknanya bahwa cahaya dari Allah itu cuma satu, cahaya Allah, nggak ada yang lain. Walaupun tadi maknanya banyak, tapi hakikatnya satu. Adapun zulumat, kegelapan, itu banyak. Kegelapan fitrah, kegelapan karena kekufuran, kegelapan karena kemaksiatan, kegelapan malam, kegelapan kesombongan, dan seterusnya. Itu banyak zulumat. Dia masih menyatakan Maka oleh karena itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa untuk minta cahaya. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Tuhan kami, jadilah, jadikanlah dalam hatiku cahaya. Wa fi lisani nura. Dalam lisanku cahaya. Bukan kita bicara keluar cahaya, tapi yang kita ucapkan, yang kita tutur katakan itu yang baik-baik. Waj'al fi sam'i nura. Dan jadikan pada pendengaranku cahaya. Waj'al fi basari nura. Dan jadikan pada penglihatanku cahaya. Waj'al min khalfi nura. Jadikan dari belakangku cahaya. Wa min amami nura. Di depanku cahaya. Waj'al wa min fawqi nura. Jadikan dari atasku cahaya. Wa min tahti nura. Dari bawahku cahaya. Artinya ini cahaya dari segala penjuru. Allahumma atini nura. Allah, jadi berilah kepadaku cahaya. Ini minta 8 cahaya. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kita minta 8 macam cahaya. Saya ulangi. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan dalam hatiku cahaya. Wa fi lisani nura. Pada lisanku cahaya. Waj'al fi sam'i nura. Jadikan pada pendengaranku cahaya. Waj'al fi basari nura. Dan jadikan dalam pandanganku cahaya. Dan 4. Waj'al min khalfi nura. Yang 5. Jadikan cahaya dari belakangku. Yang 6. Waj'al wa min amami nura. Jadikan depanku bercahaya. Wa min fawqi nura. Yang 7. Dari atasku cahaya. Wa min tahti nura. Dan dari bawahku cahaya. Allahumma tini nura. Ditutup dengan ya Allah, berikanlah aku cahaya. Kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah Subhanahu wa taala 8 macam cahaya, apalagi kita. Kita sangat berhajat dengan cahaya ini, dan inilah yang akan memberikan nur bagi kita di dunia dan nur bagi kita di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan nur dalam jiwa kita, dalam hati kita, untuk kita bawa bagi keselamatan dunia kita dan keselamatan di akhirat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

0: Ini ganggu pagi.
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa Ibu? Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang, gimana sih kamu?
2: Iya Bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
4: Aduh, Ibu ini cerewet banget sih.
3: Ibu aja pagi-pagi
4: sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
3: Masa kamu terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia. Tia.
4: Iya Bu. Anu.
3: Anu. Udah sana cepet bangun dari kasur.
5: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

Terima kasih sudah mendengar Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Salam jumpa untuk Anda di awal pagi ini pendengar di edisi akhir pekan Sabtu 1 Agustus 2026 ya. Saya Rifki Badral akan temani aktivitas Anda hingga ke pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Yang sudah mengawali aktivitas Anda di awal pagi ini, semoga segala aktivitasnya berjalan baik dan juga lancar ya. Dan sesaat lagi pendengar pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk kita ikuti berita warta Mukutalam di pagi ini. Tetaplah bersama kami.

Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: 101 Banda Aceh.
1: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 1 Agustus 2026. Sari berita, siswa sekolah rakyat di Sublu Salam dijadwal ulang. Pasca banjir, stunting di Aceh Utara merangkak naik. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, akibat kendala administrasi dan distribusi material, siswa sekolah rakyat di kota Sublu Salam dijadwalkan ulang pada 31 Agustus mendatang. Berikut laporan Juprianto.
3: Jadwal kepindahan dan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS siswa sekolah rakyat kota Sublu Salam resmi mengalami penyesuaian. Penundaan itu terjadi menyusul adanya keterlambatan pengerjaan proyek pembangunan gedung permanen akibat kendala distribusi material, faktor cuaca ekstrim hingga dinamika administrasi kontrak pengerjaan. Wali Kota Sublu Salam Haji Rasid Bancin mengungkapkan bahwa sebagian besar kebutuhan material penting seperti paku beton dan peralatan berat harus didatangkan dari Sumatera Utara hingga Pulau Jawa. Panjangnya jalur logistik serta tingginya curah hujan di wilayah Sublu Salam menjadi tantangan untuk memperlambat kemajuan fisik di lapangan. Selain tantangan geografis dan cuaca, Rashid Bancin juga menjelaskan kendala administrasi pada awal proyek. Proses awal sempat tertahan karena menunggu kesiapan proyek di Aceh Singkil, sebelum akhirnya diputuskan untuk berjalan secara mandiri di Sublu Salam.
4: Kami tadi bersepakat untuk murid existing sekolah rakyat kota Sublu Salam, nanti akan kami adakan lagi rapat pada tanggal 2 Agustus, tanggal berapa masuk anak-anak existing. Kemudian untuk anak murid baru yang di sekolah rakyat Sublu Salam, itu nanti insya Allah masuk pada tanggal 31 Agustus. Ini ada keterlambatan, pertama faktor material, karena ini mayoritas kita ambil dari Sumatera Utara, waktu itu paku betonnya dan juga alat-alat beratnya, dan juga materialnya ini ada yang dari Pulau Jawa ya, sehingga juga merepotkan untuk sampai ke kota Sublu Salam ini. Kemudian juga faktor cuaca di Sublu Salam, kita tahu juga ya, termasuk yang curah hujannya sangat tinggi dan kita memaklumi itu. Dan juga faktor tidak kalah penting, memang keterlambatan membangun. Kenapa terlambat membangun? Terlambat waktu itu kontraknya. Sebab was kita ini mengerjakan tiga wilayah, ada Nagan Raya, ada Sublu Salam, ada Aceh Singkil. Waktu itu menunggu Aceh Singkil, ternyata Aceh Singkil sampai saat ini juga belum dibangun, maka kita tinggalkan pada waktu itu.
3: Pemerintah Kota Sublu Salam menegaskan keselamatan dan kenyamanan anak-anak adalah prioritas utama yang tidak dapat ditawar. Dengan adanya pembatasan fisik antara areal belajar dan lokasi alat berat, aktivitas belajar mengajar nantinya diharapkan dapat berlangsung tanpa membahayakan para siswa. Sementara itu, kepastian jadwal masuk bagi siswa lama beserta petunjuk teknis penggunaan area gedung akan diputuskan dalam rapat koordinasi lanjutan pada 2 Agustus mendatang. Demikian Juprianto melaporkan.
2: Pendengar, upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Aceh Utara menghadapi tantangan berat pasca bencana banjir yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025 lalu. Kerusakan infrastruktur kesehatan serta hilangnya sarana penunjang di ratusan posyandu memicu kenaikan kembali kasus stunting pada balita. Informasi selengkapnya dilaporkan Denny Yusman.
5: Upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Aceh Utara menghadapi tantangan berat pasca bencana banjir yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025. Kerusakan infrastruktur kesehatan serta hilangnya sarana penunjang di ratusan posyandu memicu kenaikan kembali kasus stunting pada balita. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Aceh Utara Samsul Bahri mengungkapkan bahwa sebelum bencana melanda, tren penanganan stunting di Aceh Utara sebenarnya menunjukkan grafik yang sangat positif. Dari angka 38,2% pada tahun 2020 berdasarkan survei SSGI, angka stunting berhasil ditekan secara bertahap hingga menyentuh 19,1%. Sementara berdasarkan data pengukuran real di Posyandu pada akhir 2025, angka stunting berada di posisi 3,7% atau sekitar 1.478 balita dari total populasi 46.000 balita di Aceh Utara.
0: Setelah bencana ini, hampir 7 bulan kita mengalami kenaikan 2 grade, artinya dari 37 hampir 4% lagi ini angka stuntingnya. Ini oleh karena situasi, infrastruktur, dan pemeriksaan ibu hamil karena alat-alat yang tidak cukup. Dan kita juga terus mengantisipasi supaya tren naik ini dengan terus melaju. Mudah-mudahan respon dari multisektor, artinya bukan sektor kesehatan saja, untuk mensukseskan bagaimana di angka stunting di Aceh Utara ini sebisa mungkin jangan naik lagi, Yuna.
5: Samsul menjelaskan Aceh Utara merupakan kabupaten terluas di Aceh yang memiliki 852 desa atau gampung, 27 kecamatan, dan 960 posyandu. Luasnya wilayah serta tingginya populasi balita menjadikan daerah ini sebagai salah satu prioritas penanganan stunting, sejalan dengan program Astacita Presiden Prabowo Subianto dan program prioritas pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
2: Informasi berikutnya, pendengar, Lomba Bud Kitab Bak Sikula diharapkan mampu memperkuat pendidikan karakter berbasis nilai Islami. Selengkapnya dilaporkan TC Maulida Putri.
6: Bupati Aceh Besar Muharam Idris didampingi Bunda Literasi Aceh Besar Rita Mayasari menyerahkan piala penghargaan kepada para juara Lomba Berkitab Bak Sikula BKBS atau Lomba Membaca Kitab di Sekolah Jenjang Sekolah Dasar SD dan Sekolah Menengah Pertama SMP di halaman SMP Negeri 1 Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar pada Kamis 30 Juli 2026. Penyerahan penghargaan tersebut menjadi puncak rangkaian lomba yang telah berlangsung pada 25 hingga 26 Juli di Gedung Dekranasda Aceh Besar Gampong Gani, Kecamatan Ingin Jaya. Kegiatan ini diikuti sebanyak 230 peserta yang berasal dari 23 SD dan 23 SMP. Cabang yang diperlombakan meliputi baca surah kitab, tulis Arab Jawi, dan praktik salat jenazah. Hari pertama diikuti 115 peserta tingkat SD, sedangkan hari kedua 115 peserta tingkat SMP. Adapun selain menerima piala, medali, dan sertifikat, para juara juga memperoleh uang pembinaan dengan rincian Rp2 juta untuk juara pertama, Rp1.500.000 bagi juara kedua, dan Rp1 juta untuk juara ketiga. Total hadiah pembinaan yang disediakan pemerintah Kabupaten Aceh Besar mencapai Rp45 juta. Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta serta mengucapkan selamat kepada para pemenang yang telah menunjukkan kemampuan terbaik. Menurutnya, program Berkitab Bak Sikula merupakan salah satu komitmen dalam memperkuat pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam.
7: Maka modalnya adalah pendidikan. Untuk mencapai sebuah akhlak, anak-anak dalam negeri ataupun orang-orang dalam negeri belajar ilmu agama.
6: Program tersebut diyakini mampu melahirkan generasi yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlakul karimah dan kecintaan terhadap ilmu agama. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Merkuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
2: Pendengar, Pemda Benar Meriah bahas progres pembangunan hunian tetap. Bersama tim Satgas Percepatan Penanganan dan Rehabilitasi, Bupati berharap pembangunan huntap segera dipercepat. Selengkapnya disampaikan Alvis Harin.
8: Pemerintah daerah Benar Meriah menerima kunjungan tim Satgas Percepatan Penanganan dan Rehabilitasi yang dipimpin Laksamana TNI Jantangka untuk melakukan monet percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kunjungan tersebut difokuskan pada peninjauan progres pembangunan hunian tetap atau huntap bagi warga terdampak bencana di Benar Meriah. Bupati Benar Meriah Tagori Abu Bakar berharap pembangunan huntap dapat segera direalisasikan agar masyarakat yang masih tinggal di hunian sementara memperoleh tempat tinggal yang layak dan permanen. Menurut Tagori, semakin lama masyarakat bertahan di huntara, semakin besar dampak yang ditimbulkan, baik terhadap kondisi sosial dan ekonomi maupun kelestarian adat dan budaya Gayo. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berharap hasil monitoring dan evaluasi tersebut semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sehingga proses rehab rekon pasca bencana, khususnya pembangunan huntap, dapat dipercepat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
2: Informasi terakhir pendengar, Persatuan Panahan Indonesia Perpani Kota Banda Aceh mengapresiasi prestasi yang diraih Mujahid Archery Club MAC Banda Aceh pada ajang Almanar Archery Championship 2026 yang berlangsung pada 24 hingga 26 Juli 2026. Informasinya disampaikan Mahfud Tahir.
9: Dalam kejuaraan yang diikuti klub panahan dari Aceh maupun luar daerah itu, Mike Banda Aceh berhasil keluar sebagai juara umum dengan raihan 3 medali emas, 4 perak, dan 2 perunggu. Ketua Pengcap Perpani Kota Banda Aceh, Junaidi, mengatakan capaian tersebut menjadi kebanggaan bagi dunia panahan Kota Banda Aceh, terlebih kepengurusan Perpani yang baru saja menerima estafet kepemimpinan pada bulan ini.
10: Perpani Kota Banda Aceh, sekarang ini kita sedang menetapkan berbenah, berbenah untuk kemajuan panahan di Kota Banda Aceh. Dan alhamdulillah, dalam waktu singkat ini juga kita mendapatkan prestasi dari event yang dilaksanakan oleh salah satu pesantren ya, Almanar di Aceh Besar mengadakan event, dan alhamdulillah untuk klub di bawah kasinahan Kota Banda Aceh, mendapatkan sebagai juara umum. Dan alhamdulillah event ini sebenarnya boleh dikatakan event yang dilaksanakan secara open, buka. Bisa kita lihat dari klub-klub yang ada di luar Aceh itu juga bergabung. Sekitar lebih kurang ada 317 peserta atlet yang ikut, yang terdiri dari 23 klub. Dan alhamdulillah untuk MAC menjadi tim Mujahid Acheri Club ini mendapatkan juara umum dengan meraih 4 medali emas dan ada 3 perak dan 2 perunggu, sehingga ditetapkan sebagai juara umum dari Almanar Acheri Club ini.
9: Menurutnya, Almanar Archery Championships 2026 merupakan ajang terbuka yang diikuti klub-klub panahan dari luar Aceh, sehingga keberhasilan MAC menjadi bukti kualitas atlet panahan Banda Aceh. Junaidi juga mengapresiasi penyelenggaraan kejuaraan oleh pesantren Almanar yang dinilai mampu melahirkan bibit-bibit atlet panahan baru. Sementara itu, Ketua MAC Banda Aceh Yudi Syukran mengatakan keberhasilan menjadi juara umum merupakan hasil kerja keras seluruh atlet yang menjalani latihan secara rutin dan konsisten. Ada turnamen maupun tidak, menjelang kejuaraan porsi latihan menurutnya ditingkatkan, terutama latihan fisik.
11: Mujahid Archery Club yang berada di bawah pembinaan Perpani Kota Banda Aceh selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya latihan secara rutin, baik itu ada turnamen maupun tidak ada turnamen. Malah kalau mau dekat turnamen itu anak-anak di klub makin giat dalam berlatih.
9: Yudi menilai Kota Banda Aceh memiliki banyak atlet potensial yang mampu berprestasi melalui pembinaan klub. Karena itu ia berharap atlet-atlet binaan tetap membela daerah asalnya. Senada dengan itu, Ketua Harian Perpani Kota Banda Aceh Nasri Nur mengatakan kepengurusan baru akan fokus menghimpun kekuatan organisasi sekaligus mendata atlet-atlet berprestasi.
12: Kita melihat potensi Kota Banda Aceh sangat bagus. Atlet-atletnya juga banyak, klub-klub yang ada di Aceh juga banyak ada di Kota Banda Aceh. Tugas kita sekarang mengumpulkan energi itu, klub itu, untuk menjadikan atlet-atlet yang bagus. Bagus Pak, tapi kurang terkoordinir dengan optimal. Kita mencoba mengorganisir kembali klub-klub, mendata kembali atlet-atlet kita yang berpotensi untuk bisa kita latih lebih optimal.
9: Langkah awal pihaknya adalah mengumpulkan energi, mengorganisir, dan mendata atlet-atlet berprestasi agar dapat mengambil peran dalam meraih prestasi tertinggi cabang olahraga panahan, baik di tingkat Kota Banda Aceh maupun pada level yang lebih luas. Dari Banda Aceh, Mahfud Tahir melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Mukutalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Warta Mekuta Alam
13: Produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: Minta duit lagi.
1: Papa,
0: kenapa sih Mama, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
0: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah, Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
0: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan, sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga, kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT, Papa, ih.
0: Haha. Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

Ya, selamat tengah bersama Peter Pan mengantarkan kebersamaan kita ke pukul 6.57 menit waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi pada pukul 7 kami akan ajak Anda untuk kita ikuti warta berita dari Pro3 Jakarta. Serta nantikan juga pendengar informasi seputar cuaca bersama BMKG Blamintang pada pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Negara kita memiliki suatu warisan dari pendiri-pendiri bangsa kita. Warisan itu adalah politik luar negeri yang non-block, non-aligned.
2: Jumlah siswa yang ikut MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten.